jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya, dan Sanak Pro 4. Dan kita masih bersama di Surambi Banua untuk sesi kedua nih sekarang ya, sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi dari Kalimantan Selatan. Ini informasi yang menarik nih dan Sanak Pro 4 ya, mengenai Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ULM ini akan menggelar Business Plan Competition 3.0 ya, atau singkatannya BC apa ya kalau bahasa Inggris ya, BCOM ya. Bahasa Inggris BCOM atau BCOM 3.0 ya, sebagai ajang pengembangan bisnis dan kewirausahaan mahasiswa. Dan kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 6 September 2026 di Lecture Theater FISIP ULM dengan mengusung tema Innovate to Impact, Gen Z Shaping the Next Entrepreneurship Era ya. Dan informasi itu disampaikan ketika dialog di Pro2 Banjarmasin pada kemarin ya, Kamis 27 Agustus 2026 dengan tema Turning Plans into Impactful Action. Wih, keren banget ya. Yang mana ini menghadirkan Ketua Pelaksana Muhammad Rafi Pradiva, kemudian Ketua Umumnya Muhammad Doni Abdullah, dan Sekretaris Nazwa Haura Rizki. Jadi BCOM, pakai bahasa Inggris deh ya. Jadi BCOM 3.0 ini merupakan kompetisi penyusunan proposal bisnis yang tahun ini memasuki pelaksanaan sudah tahun ketiga ya, dan setelah sebelumnya digelar dalam skala nasional dan lingkup mahasiswa administrasi bisnis FISIP ULM. Tahun ini diperluas ke tingkat regional Kalimantan dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan Sanak Pro 4 ya. Dan kegiatan ini bertujuan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan juga inovatif tentunya nih, serta meningkatkan kemampuan menyusun perencanaan bisnis secara sistematis ya. Kegiatan ini dibuka bagi masyarakat umum, khususnya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap dunia bisnis dan juga dunia kewirausahaan. Nah, puncak acara itu akan digelar pada hari Minggu 6 September 2026 dari jam 8 Baisukan hingga jam 4 Kamarian di Lecture Theater FISIP ULM Banjarmasin.

0: Musik ini adalah musik khas yang mengiringi tarian punggah Dayak Halong. Tarian punggah mengangkat nilai-nilai tradisi masyarakat Dayak Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menceritakan tentang pergaulan muda-mudi yang akhirnya terperangkap dalam sebuah percintaan, di mana dua orang pemuda bersaing untuk mendapatkan cinta sang wanita. Namun sayangnya, salah seorang dari pemuda yang kecewa karena cintanya tak dianggap melampiaskan dengan menggunakan guna-guna, sehingga sang wanita mengalami sakit aneh. Untuk menyembuhkan penyakit sang wanita ini, dilakukanlah ritual Ma'iwu, yaitu pengobatan tradisional berdasarkan kepercayaan masyarakat Dayak Halong. Dan akhirnya, sang wanita pun sembuh dari sakit anehnya. Sedangkan pemuda yang mengirim guna-guna justru berakibat buruk pada dirinya sendiri atau mengalami punggah.
1: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
2: Buang sampahnya dipisah ya.
1: Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Tentunya ya kita bangun Banua kita tercinta bersama-sama dengan Sanak Perempat ya. Jadi tidak hanya dengan dari pemerintah saja, tapi juga bersama kita, kemudian dari pihak-pihak swasta. Yang mana ini di Martapura ya, di Kabupaten Banjar. Percepatan musim tanam ini menjadi perhatian dalam monitoring program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di sektor pertanian Kabupaten Banjar. Dan pemerintah daerah ini mendorong para petani untuk segera mempersiapkan lahan dan juga dukungan irigasi supaya penanaman padi itu tidak tertunda. Dan dari Camat Martapura Barat, yaitu Rabani, mengatakan bahwa pelaksanaan program CSR pertanian ini menunjukkan perkembangan positif di lapangan ya. Dan menurut beliau, masyarakat juga memberikan respon yang cukup baik terhadap program tersebut. Nah, ini ada yang bergabung nih di pagi hari ini. Siapakah kira-kira? Assalamualaikum.
1: Pagi, Anissa.
0: Ah, ini Bang Ojan ya, apa kabar nih?
1: Maaf ya mengganggu ya.
0: Oh, tidak dong, malah justru meramaikan kita nih. Sehat ya Bang Ojan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Asap.
0: Oh iya, masih terasa asapnya ya kalau di Martapura ya?
1: Oh masih anu nih ya. Nih sekarang anu makin apa jurang tuh?
0: Makin
1: kencang anunya
0: tebal ya kalau
1: makin kuat.
0: Tapi kalau di sana Banyu apakah aman Bang?
1: Banyak yang kering juga nih, Sak.
0: Banyak yang kering juga.
1: Banyak yang beli juga.
0: Oh iya, waduh. Oh ya, sudah asap, sudah jua banyu ya. Tapi kalau listrik sudah aman ya?
1: Oh listrik aman, listrik cuma aman. Air aja.
0: Cuman air aja.
1: Air leding kan ada aja mati juga kan. Kalau ini siang, kalau ini malam jalan aja mada. Ano mada aja
0: lagi. Mada pulang. Mada terus dah. Ulun nih, aduh, nggak apa-apa deh. Karena mada ini kan sahabat ulun nih ya.
1: Iya, sahabat iya anu, sahabat Anissa.
0: Iya dong, iya deh.
1: Nanti malam kok, nanti malam kalau siaran.
0: Oh iya kah, nanti malam ada kah? Oh.
1: Kan dia bilang kemarin tuh.
0: Jumat malam
1: gitu. Siaran kan. Iya dah.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Anissa sehat ya lo dah?
0: Sehat aja, alhamdulillah sudah sehat.
1: Tapi suaranya hari ini agak beda.
0: Oh iya kah? Kenapa ya? Kayaknya
1: aku dengar dari subuh tadi beda suaranya.
0: Kayaknya karena ini ya terpapar asap, jadi maulah tenggorokan tuh kering gitu rasanya.
1: Terhirup.
0: Walaupun sudah minum banyak gitu ya.
1: Ya karena anu Anissa apa masuk lewat hidung.
0: Iya, masuk lewat hidung betul, iya. Mudah-mudahan ini deh kita doain terus ya untuk Kalimantan Selatan kita ini supaya semakin membaik gitu ya Bang ya.
1: Setiap hari kebakaran juga Anissa ya Pak Anissa.
0: Iya makanya itu Bang lah. Aduh ini kompleks
1: tadi,
0: banget
1: tadi, ya. Tadi malam aja di Martapura ini ada kebakaran lagi tadi malam.
0: Kebakaran lahan atau perumahan?
1: Iya dekat perumahan juga Anissa.
0: Waduh. Tiap hari kah ya? Hampir tiap hari ya kayak di Banjarmasin juga nih.
1: Makanya.
0: Iya, aduh. Mudah-mudahan cepat diatasi gitu ya, jangan ada lagi gitu ya.
1: Iya, di batuknya belum ampih, Mas.
0: Iya, efek asap ya, Bang ya. Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Iya, makasih Anissa.
0: Iya, makasih juga Bang Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Dan Sanak Perempat kita ya, walaupun mungkin kesehatan kita cukup terganggu ya, cukup berdampak ke kesehatan kita dari adanya efek, kenapa sih typo ngomong dari adanya asap ini Dan Sanak Perempat ya, dan kita doakan terus mudah-mudahan Banua tercinta kita cepat pulih, cepat kembali sehat juga nih Dan Sanak Perempat ya. Oke deh, kita lanjutkan tadi ya program CSR pertanian yang menunjukkan perkembangan positif di lapangan ya. Dan dari program ini kita bisa lihat ya bahwa perkembangan itu, kemajuan itu dari berbagai pihak ya. Ada pihak pemerintah, pihak masyarakat, dan juga pihak swasta seperti itu. Walaupun memang dalam pelaksanaannya pasti ada kendala-kendala, misalnya kayak minimnya fasilitas jembatan untuk mendukung mobilisasi alat dan juga mesin pertanian atau alsintan saat melintasi saluran air. Dan monitoring program CSR ini kemudian dilanjutkan dengan meninjau langsung mengenai kondisi lahan pertanian, yang mana rombongan ini menyusuri sungai menggunakan perahu untuk melihat kesiapan areal yang akan ditanami. Dan pemerintah Kabupaten Banjar juga terus mendorong pemanfaatan program CSR agar memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor pertanian dan juga ketahanan pangan daerah.

0: Ulun banyak-banyak minta maaf ke Jang Rama. Ulun kadakawa membuka kendaganya atau kuncinya. Kepala Mah Prabu Manik Jingga ke Jang Rama.
1: Kenapa dibawa berarti ikau kada sanggup
0: memaafkan? Ulun banyak-banyak minta maaf ke Jang Rama.
1: Wah, langkaiti kau memberi sopan aku.
2: Seni tradisional Banjar adalah unsur kesenian yang menjadi bagian kehidupan masyarakatnya. Tradisi adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alaminya karena kebutuhan dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat Banjar telah mengenal berbagai jenis dan bentuk kesenian, baik seni klasik, seni rakyat, maupun seni religius. Kesenian yang menjadi milik masyarakat Banjar seperti Damar Wulan. Cerita Damar Wulan memang mirip kisah kesatria Damar Wulan di tanah Jawa. Namun kesenian tradisional Banjar ini dinamakan Damar Wulan karena dulu ketika pementasan hanya diterangi kayu damar dan cahaya bulan. Seperti yang diceritakan oleh Gusti Jailani Arif, pemimpin Sanggar Bedawa yang masih kerap menampilkan kesenian Damar Wulan.
3: Zaman dulunya waktu hidup almarhum Kai Gusti Amir, kita latihan setiap malam waktu bulan terang, lampunya zaman dulu itu damar. Jadi setelah latihan selesai, jadi berunding apa ngarani kesenian kita ini. Jadi oleh almarhum yang sampaikan kepada kami dinamai kesenian daerah Damar Wulan.
2: Kesenian Damar Wulan diperkenalkan pertama kali oleh kakek Gusti Jailani Arif, yaitu Gusti Amir, seorang seniman tradisional tahun 1800-an.
3: Tahun yang kupimpin tahun 80 setelah meninggalnya Gusti Husin, tahun 50 almarhum Gusti Amir Kai itu sekitar tahun 1800-an ke atas.
2: Seiring berjalannya waktu, kesenian Damar Wulan ini sudah semakin jarang dipentaskan. Dan sekarang, hanya tersisa beberapa pelaku yang ada.

0: segi musik. Perbedaan kesenian Damarwulan di Jawa dan Damarwulan di Banjar sangat mencolok. Di Jawa, alat musik pengiringnya adalah alat musik khas Jawa seperti gamelan, iramanya pun khas Jawa.
1: Musik masuk pada masing-masing intro peralihan peran, peralihan cerita yang berbeda dengan yang ada di Bandung, Damarwulan Bandung atau dari daerah Jawa Timur. Jadi pada intro musik pada setiap adegan atau cerita.
0: Dalam mementaskan Damarwulan, pemain yang ditampilkan lumayan banyak. Disesuaikan dengan naskah cerita yang dipentaskan. Ditambah lagi dengan beberapa orang pemain musik. Karena saat dipentaskan, Damarwulan ini selalu diiringi dengan iringan.

0: dikenakan.
1: Busana yang dikenakan untuk pementasan adalah busana khusus yang didesain layaknya pakaian zaman kerajaan, lengkap dengan hiasan penutup kepala seperti mahkota atau yang disebut ketopong.
2: Ketopong atau topi pada atau penutup kepala pada masing-masing peran mencerminkan peran itu sendiri. Sebagai raja, katopongnya lain. Sama dengan ketika kita main di wayang gong. Di situ fungsi katopong itu. Jadi tidak bisa didustakan bahwa setiap orang main damarulan, dia harus memahami katopong yang dia pakai. Bukan sekedar tutup kepala.
3: Silakan, kan? Aku permisi meninggalkan negeri Majapahit menuju ke negeri sebelah.
1: Saat ini kesenian damarulan sudah sangat jarang ditampilkan. Meskipun ada, intensitasnya tidak seperti seni-seni yang lain. Padahal, kesenian ini sudah sangat langka dan terancam punah.
2: Antara klasikitas damarulan itu sebagai pertunjukan dengan keinginan, kemauan dari masyarakat penonton. Itu yang pertama. Yang kedua, jembatan yang mampu menyambung gap ini sementara ini sangat sulit sekali. Tidak ada kepedulian lembaga-lembaga kita. Kita bisa lihatlah damarulan di Banjarmasin aja hanya satu kali satu tahun. Di Martapura satu kali satu tahun. Dan kita yakin satu kali satu tahun itu tidak semua komunitas damarulan bisa kita rangkul.
1: Sebagai warisan budaya yang harus tetap ada, damarulan tidak sebatas sebagai seni pementasan dan hiburan saja. Namun, dalam cerita yang ditampilkan, selalu terdapat kearifan lokal yang bisa kita petik.

pajak kecil kekayaan seni budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Kita berharap semangat yang sama dalam pelestariannya masih tetap terjaga. Semoga

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Anak Perempat ya, masih bersama Anissa di Perempat Banjarmasin untuk sajian lagu-lagu Banjar tentunya ya. Ulun informasikan nanti kita jam 9an ya sampai jam 10 insyaallah kita akan selenggarakan dialog Pandiran Baisukan bersama Uin Antasari Banjarmasin untuk temanya adalah Perempuan di Balik Maulid. Merawat tradisi, menggerakkan perubahan ya. Untuk yang mau bergabung nanti boleh banget bergabung di dua nomor telepon kita ya, Dasana Perempat ya. Oleh karena itu, kita akan tutup segmen Surambi Banua dengan dua lagu Banjar berikut ini. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Guna mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, Polsek Banjarmasin Selatan menggelar pembagian berupa 1.950 masker gratis kepada masyarakat pada Kamis sore, 27 Agustus 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kompol Kris Tugus Lirens, di Muka Mako Polsek Banjarmasin Selatan. Aksi ini juga dilakukan serentak di 12 kelurahan sekecamatan Banjarmasin Selatan oleh jajaran Babin Kamtibnas. Sasaran utamanya pembagian masker adalah pengguna jalan dan warga yang melintas di depan Mako Polsek ketika pulang beraktivitas. Selain itu, petugas Babin Kamtibnas menyisir permukiman untuk menjangkau warga yang masih beraktivitas di luar rumah. Kapolsek Banjarmasin Selatan menjelaskan, pembagian masker ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan ISPA bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, khususnya para pengendara yang sedang melakukan perjalanan pulang kerja. Pembagian 1.950 masker di 12 kelurahan ini mendapat respon positif dari warga yang merasa terbantu di tengah terbatasnya jarak pandang dan menurunnya kualitas udara akibat asap karhutla. Demikian Habar Perompat pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Isukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bebuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Anissa nih di Bayi Sukan hari ini untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026, yang mana seperti Nang Ulun padahkan tadi sebelum Ulun bacakan berita ya, kita akan menyelenggarakan dialog Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari Banjarmasin. Nah, untuk edisi hari ini kita membahas mengenai temanya adalah perempuan di balik maulid, merawat tradisi, menggerakkan perubahan ya. Tentunya Anissa tidak sendirian di studio Pro 4 Banjarmasin ya. Sebujurnya kita menghadirkan dua narasumber ya, tapi yang baru berhadir satu aja gak apa-apa ya, kita sambil berjalan nih dan Sanak Pro 4 ya. Ada Ahmad Ardana ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Ardana ya dipanggilnya ya.
2: Iya, selamat pagi juga Kak.
1: Ardana ini mahasiswa Uin Antasari, boleh diperkenalkan fakultas apa, terus juga program studi apa dan semester berapa?
2: Terima kasih Kak atas kesempatannya sebelumnya. Izinkan Ulun memperkenalkan diri, Ulun Ahmad Ardana, selaku mengambil jurusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora.
1: Oke, ini berarti asli Banjarmasin ya?
2: Inggih, betul asli.
1: Berarti sudah akrab sekali dengan tradisi perayaan maulid ya?
2: Inggih, betul sekali.
1: Betul. Nah, ini kan kita sebenarnya menghadirkan ibu dosen juga ya, Dr. Hajah Maimanah, SAG, MAG, tapi sayangnya beliau belum sampai ke sini ya. Yeah. Masih di jalan, gak apa-apa kita sambil berbincang bersama Ardana nih sebagai mahasiswa. Dan kita ingin tahu juga nih kacamata mahasiswa, generasi muda terhadap perayaan maulid, ya kan? Karena di Banjar ini maulid itu masih sangat kental ya. Dan kalau misalnya dari Ardana sendiri melihat perayaan maulid ini, kenapa penting dibahas dari sisi perempuan gitu?
2: Sebelumnya terima kasih atas sebuah pertanyaan yang sudah ditanyakan Kak. Kenapa jadi perempuan itu sangat memiliki sosok yang penting untuk dibalik kegiatan acara maulid kita, terlebih-lebih di bulan-bulan sekarang kita menghadapi acara maulid. Ya tentunya tadi kita sebagai masyarakat Banjar itu tadi sudah dijelaskan sama kakaknya bahwasannya sangat kental sekali.
1: Iya.
2: Dan bahkan dari sosok tersebut yang membawakan akan ramainya acara maulid tersebut itu dari zaman Abah Guru Sukumpul.
1: Iya. Nah,
2: bahkan beliau itu membudayakan maulid tersebut dari asalnya dari kota Solo dan berpindah ke kota kita tercinta di Banjarmasin. Dan beliau banyak mempopulerkan maulid-maulid dan sampai sekarang saat ini masyarakat sangat mengamalkan daripada maulid-maulid yang sudah beliau sebarkan, dan sosok beliau sangat penting. Dan kemudian tadi perempuan ya, terkadang ketika kita melihat di maulid itu di acara sebuah event maulid, entah itu di masjid atau di musola ataupun di rumah tangga sebelah itu, kadang kita hanya melihat sosok peran laki-laki di situ yang biasa mengisi ceramahnya atau mengisi maulid hafsinya ataupun segala macamnya. Akan tetapi kita lupa di sini, tidak sadar akan peran sosok wanita perempuan yang melancarkan suksesnya kegiatan maulid pada hari tersebut. Bahwa biasanya wanita ini kayak pemain di belakang layar.
1: Iya.
2: Nah, terkadang acara tersebut tidak berjalan lancar kalau tidak ada pemain belakang layarnya yang menggerakkannya. Nah,
1: kalaunya tidak ada acil-acil.
2: Iya, acil-acil ibu-ibu. Kalau biasanya kalau kita lihat itu biasanya ibu-ibu kumpul, kadang ngupas bawang, bikin nasi sama-sama gitu.
1: Iya.
2: Nah, di situ peran perempuan itu sangatlah penting dalam kegiatan maulid. Tidak hanya sekedar membikin untuk konsumsi untuk jamaah, akan tetapi peran wanita di sini sebagai contoh juga. Bahkan di dalam Quran itu di surah Al-Ahzab Allah mengatakan apa namanya? Laqad kana lakum rasulillahi fi uswatun hasanah. Nah, jadi Rasulullah itu yang setahu yang kita pernah dengar itu uswah hasanah, yaitu sebagai contoh suri tauladan yang baik, yang bisa dicontoh. Nah, di sini peran wanita lah yang mengambil akan contoh peran tersebut, yang mana wanita itu memperkenalkan dengan anak-anaknya, cucu-cucunya tentang maulid ini sangatlah begitu penting untuk kita agungkan, kita hormati, karena ini ada sosok yang sangat berpengaruh dan sosok yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Eh, luar biasa ya, ini dari sisi mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir ya. Kemudian alhamdulillah Ibu dosen sudah berhadir ya. Terima kasih banyak Ibu ya sudah menyempatkan waktunya. Inggih, tidak apa-apa. Walaupun di sela-sela kesibukan masih menyempatkan hadir untuk berbagi bersama kita ya. Ibu Dr. Hajah Maimanah SAG MAG. Assalamualaikum Bu, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah ya, tadi perjalanan lancar?
3: Alhamdulillah lancar, dari Banjarbaru.
1: Oh, dari Banjarbaru. Inggih, enggak apa-apa
3: asap,
1: Bu.
3: Asap ya, asap sangat tebal sekali di Banjarbaru.
1: Di Banjarbaru sangat tebal ya. Itu jarak pandang kira-kira berapa meter tuh Bu?
3: Tadi karena agak siangan sudah lumayan sebenarnya. Ketika pagi itu yang pekat sekali. Jadi ketika matahari belum ada kan?
1: Iya.
3: Belum terang harinya, ditambah kabut, wah benar-benar asapnya
1: agak berbahaya kalau di jalan ya Bu ya. Benar. Iya. Boleh Bu mungkin didekatkan mikrofonnya. Iya, oke. Nah, ini mengenai perempuan di balik maulid merawat tradisi menggerakkan perubahan. Boleh tahu Bu kenapa? Tadi kan kita sudah mendengarkan dari sisi Ardana sebagai mahasiswa nih. Sekarang kalau dari sisi Ibu Hajah Maimanah sebagai akademisi dan juga sebagai sosok wanita nih.
3: Iya.
1: Silakan Bu.
3: Iya, betul sekali. Ketika bulan Maulid kita merasakan suasana yang sangat hikmat ya. Di sini para perempuan terutama ya, para perempuan itu terlihat sangat sibuk sekali. Kita menyaksikan tadi sudah diceritakan bagaimana kita melaksanakan atau takzimkan ya bulan Maulid ini. Nah, ketika tradisi atau ketika Maulid dilaksanakan, para perempuan-perempuan sibuk dan sebagainya, itu terkadang ya, terkadang atau oleh sebagian orang peran tersebut dilupakan gitu ya, tidak dianggap. Ya, karena itu di kesempatan ini kita ingin ingatkan atau kita ingin angkat ya, supaya kita menyadari bahwa perempuan memiliki peran yang besar terutama dalam merawat tradisi Maulid ini gitu. Tadi sudah jelaskan bagaimana perempuan berkumpul bergotong royong ya untuk melaksanakan Maulid ini. Nah, di samping keterlibatan itu ya, perempuan juga punya peran untuk mengenalkan maulid itu kepada anak mereka. Jadi secara tidak langsung ketika perempuan datang ke acara maulid, mereka membawa anak, membawa cucu begitu ya. Di situ ada proses pengenalan terhadap keturunan mereka tentang maulid ini. Apalagi sekarang itu perempuan sudah semakin banyak berperan, di mana grup-grup maulid yang perempuan juga sudah sangat ramai sekali. Jadi kemarin kami melaksanakan maulid di Kabupaten Banjar ya. Itu yang diundang itu grup maulid yang perempuan. Ternyata sangat bagus sekali juga, bagus, tidak kalah gitu ya. Dan alhamdulillahnya grup-grup maulid ini sangat disupport oleh pemerintah begitu ya, sebagai sebuah kebudayaan yang Islami. Jadi bagi saya maulid ini tidak hanya sebagai sebuah peristiwa agama, pasti ya di sana ada nilai agama, karena ketika maulid dilaksanakan di sana ada doa-doa yang dipanjatkan ya, ada ceramah agama ya. Ceramah ini kita harus sadari itu mengingatkan kembali kepada apa yang telah Nabi SAW perjuangkan untuk kita, yang kita teladani, yang kita pelajaran-pelajaran yang bisa jadi kita sudah agak lupa, sehingga ketika peristiwa maulid ini diingatkan kembali, begitu ya. Jadi ada nilai agama di sana, kemudian juga ada nilai sosial. Ketika masyarakat berkumpul, keluarga-keluarga yang lama tidak bertemu kemudian bertemu lagi, sehingga tali silaturahmi yang mungkin sudah agak renggang menjadi tersambung lagi. Dan yang ketiga, nilai dari Maulid ini adalah terutama bagi masyarakat Banjar ya, ini sebagai sebuah budaya ya, di mana budaya ini mempertemukan antara tradisi orang Banjar dengan nilai-nilai Islam. Mm-hmm. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di bulan Maulid ini adalah memiliki sebuah kesinambungan ya,
1: iya.
3: Kesinambungan yang perlu kita apresiasi.
1: Luar biasa Ibu ya. Kemudian ini ada yang bergabung nih, sepertinya tertarik dengan pembahasan kita ya. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat baisukan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cakra Bintang, penggemar Pro 4. Nah,
1: luar biasa.
4: Di
1: apa
4: tengah
1: kabar?
4: Budaya dunia.
1: Apa kabar Pak Cakrawala Bintang nih?
4: Kabarnya, kabar bulan Maulid nih, Bang. Kabarnya bulan Maulid nih ya, kabarnya bulan Maulid tuh, Bang.
1: Iya. Tapi sehat aja ya, Pian ya.
4: Ya. Sehat aja. Kita tuh kada sakit. Kalaunya sakit, temunnya kada ingat Tuhan ya, sakit ngarannya. Itu penyakitnya.
1: Iya. Iya, silakan Pak Cakrawala Bintang.
4: Ini temanya apa nih, tentang Maulid juga kah?
1: Iya, Maulid tapi dari sisi perempuan. Jadi perempuan di balik Maulid merawat tradisi, menggerakkan perubahan.
4: Bagus itu. Itu contohnya negara Iran. Nah, negara Iran tuh perempuannya hebat, banyak menguasai, banyak di universitas, di madrasah. Akhirnya karena perempuan itu menguasai agama, kira lakian mesti agama juga, Bang. Akhirnya bisa membentuk kekuatan gitu. Makanya yang dibom Amerika itu di Iran itu asrama bebinian. Nah, yang diprotes itu asrama anak-anak. Jadi bebinian ini menentukan, karena bibinian ini tiangnya negara. Tiangnya mun kita pakai tenda aja kada kuat tiangnya. Tiangnya ini harus kuat, empat tiang. Mendirikan masjid. Masjid Keramat amun ama Matapura tuh tiangnya kan dulu diulah kan. Empat. Empat tiang. Empat sahabat. Empat ya apa nih, syariah, jalan tarikat, hakikat, meripat, empat juga. Jadi teori empat unsur.
1: Iya.
4: Teori empat unsur tuh dua. Dua kali dua. Kali dua, delapan. Kali empat, dua pangkat tiga, delapan.
1: Iya.
4: Dua pangkat empat, 16.
1: Iya.
4: Terus sama dengan pusat, atau pusat pocer. Jadi 16, 32, 64. Nah itu memang sudah ada surga dua. Dua surga ini bisa pecah jadi dua, jadi empat. Tapi sebaliknya nang maksiat ini bisa pecah juga dari sampai
1: iya.
4: Nang kadasan neraka sana. Jadi Quran itu kan ada dua surga. Memecah jadi empatnya, jadi dua-dua gitu kan. Jadi perannya itu lebihnya itu penting. Makanya
1: benar,
4: dulu di Badua Banjar ini ada pengajian babinian, khususnya masih ada ya?
2: Iya, masih ada.
4: Ngerancak siang-siang, johor-johor, habis johor bari bang lah. Itu bagus. Untuk pengajian untuk wanita, karena pengajian untuk wanita itu, karena wanita itulah berbeda dan lahirin banyak banget bedanya, yang mengandung, melahirkan, kemudian mengasuh anak.
1: Iya.
4: Nah, lalakin kan tetap.
1: Iya.
4: Ada kau, adik. Mau mengasuh anak, kau aja bang, lakian lah. Mun melahirkan ngalih bang, ya apa caranya ya melahirkan?
1: Cuma perempuan
4: dia dirubah
1: yang bisa.
4: Kelaminnya tau, ya melahirkan. Nah itu, jadi pengajian wanita itu penting. Apalagi kalau di Bandung Banjar, di Banjarmasin ini didirikan sekolah pendidikan kesehatan keluarga.
1: Nah sudah ada belum
4: akademi.
1: Bu? Sudah ada belum tuh Bu?
4: Ada bang, kalau tingkat-tingkat kecamatan tuh. Aja coba tenang tingkat PKK, tapi pendidik AKK ngarannya lah, akademi kesejahteraan keluarga ada di Banjarmasin nih.
1: Iya, betul.
4: Di Jogja tuh ada Bahari, sekarang tuh sudah menjadi mungkin institut kesejahteraan keluarga bang, sekolah tinggi kesejahteraan keluarga tuh lah. Jadi itu karena yang penting, kalau penting itu ya harus di ya pengarannya dipastikan kepentingannya ya ada sekolahnya gitu nah.
1: Iya.
4: Mun nak ada sekolahnya itu artinya kada penting.
1: Iya, Bu.
4: Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang berdiskusi di sini mengusulkan itu nah. Dengan wali kota kah atau gubernur atau kan DPR. Iya, itu iya, itu pastian. Kalau enggak ada itu
1: tentu.
4: Artinya kepentingan-kepentingan kan buatin perasaan nanya tapi gak ada terwujud nah iya. Itu terus saran kita bang untuk kebanyakan Banua 5 dan semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Cakrawala Bintang ya, luar biasa ya Sidin ya. Jadi memang peran perempuan itu luar biasa ya. Tanggapan Ibu dosen seperti apa nih Bu?
3: Ya apa yang disampaikan oleh Pak Cakra tadi ya, terima kasih Pak Cakra sudah memberikan pencerahan kepada kita ya, bahwa memang kita penting untuk memperhatikan perempuan lebih besar lagi mungkin porsinya ya. Karena kita melihat begitu besar peran perempuan sekarang ya. Termasuk di Banjarmasin ya, Banjarmasin yang sangat religius ini, perempuan-perempuan itu sudah bisa apa namanya diharapkan bisa berperan di ruang publik ya, terutama juga untuk memimpin atau untuk membimbing perempuan-perempuan sendiri, karena dalam banyak hal perempuan beberapa apa namanya ada hal-hal yang sangatnya privacy itu kan lebih enaknya sama perempuan gitu ya. Jadi sangat penting sekali perempuan-perempuan Banjar ini juga memiliki kompetensi keagamaan yang utama.
1: Terus diasah, terus dibimbing ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Cakrawala Bintang. Kemudian untuk yang lainnya, kalau ada yang mau bergabung silakan, boleh, masih kita terima sampai kurang lebih jam 9.55 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu Ibu Maimanah dan juga Ardana, kita akan jeda sejenak ya untuk mendengarkan lagu berikut ini. Jadi dan senang perompat, jangan kemana-mana, tetap di Paniran Baisukan Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih dan Sanak Perompat masih bersama dengan kami, ada Anissa dan juga masih bersama dengan Ibu Dr. Hajah Maimanah SAG, MAG dan juga mahasiswa beliau yaitu Ahmad Ardana ya. Di program Pandiran Bayi Sukan yang masih membahas seputar tema Perempuan di Balik Maulid, Merawat Tradisi, Menggerakkan Perubahannya. Tadi kita sudah berbincang cukup banyak dan Sanak Perompat ya mengenai latar belakang maulid itu sendiri dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam perempuan, peran perempuan selama di pelaksanaan maulid ya. Kemudian untuk berikutnya ya, Bu Maimanah dan juga Ardana nih, mengenai peran perubahan perempuan ya, ini seperti apa nih?
4: Oh ya, terima kasih atas kesempatannya kakak. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang sosok peran perempuan di balik maulid dan merawat tradisinya. Kemudian kita masuki tentang menggerakkan perubahannya. Mm-hmm. Nah, jadi di sini ulun bertanya kepada Ibu Dr. Hajah Maimanah mengenai perubahan akan tersebut, sosok wanita tersebut di zaman era sekarang yang sangatlah serba-serbi canggih dan serba instan. Dan bagaimana wanita tersebut perannya bisa konteksnya ya dalam menjaga tradisi maulid akan tersebut. Nih, Ibu.
5: Iya, baik Ardana dan sahabat Pro 4 ya, Pro 4 sekalian. Kita tidak bisa memungkiri ya, di era sekarang banyak sekali perubahan-perubahan sosial, perubahan kita berkomunikasi, perubahan kita berinteraksi dan sebagainya, termasuk juga perubahan dalam kita melaksanakan maulid ya. Kalau dulu kita sangat tahu bahwa ketika maulid dilaksanakan, masyarakat di kampung itu bergotong royong, tadi kata Ardana mengupas bawang dan sebagainya begitu ya. Di era sekarang mungkin kita sudah tidak temukan lagi itu. Nah, cara perempuan berkomunikasi pun sudah berbeda ya. Kalau dulu perempuan sore-sore duduk bersama-sama menceritakan apa dan macam-macam gitu ya. Sekarang sudah hampir kita tidak lihat lagi itu. Nah, sehingga ketika maulid dilaksanakan ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat umpamanya ya. Ketika proses konsumsi aja umpamanya ya. Tidak ada lagi sekarang kan kita atau mungkin sebagian kecil masyarakat lah yang melakukan itu, tapi sebagian besar sudah pesan ya, konsumsinya pesan, kemudian berkomunikasi atau mengundang orang-orang melalui media sosial gitu ya. Itu perubahan-perubahan yang sangat sangat nampak di depan kita. Dan ternyata perempuan memiliki menyeimbangkan hal itu gitu ya. Jadi meskipun konsumsi umpamanya dilaksanakan secara catering, tapi juga di sana ada nilai-nilai nilai-nilai sosial yang tumbuh. Umpamanya mereka pesan catering kepada orang yang menurut mereka ketika itu dipesan akan menumbuhkan UMKM umpamanya gitu ya. Atau ketika interaksi sosial melalui undangan, melalui WhatsApp atau media sosial lainnya, itu juga mereka tidak melupakan ada doa-doa yang diselipkan di sana dan sebagainya. Jadi intinya walaupun perubahan sosial itu terjadi, perubahan masyarakat itu terjadi, tapi ketika peristiwa maulid, para perempuan ini juga memiliki keseimbangan dengan perubahan-perubahan tersebut. Artinya perempuan tidak hanya berdiam diri ketika ada perubahan itu ya, mereka selalu menyesuaikan diri dan itu selalu apa namanya dalam banyak hal mampu mereka lakukan. Mm-hmm. Nah, jadi walaupun tadi perubahan itu terjadi, tapi nilai-nilai dari peristiwa Maulid ini tetap terjaga, tidak merubah nilai itu. Nilai itu tetap ada, nilai sosial tadi, nilai agama, nilai budaya semua tetap bertumbuh meskipun telah terjadi secara struktur ya, atau secara apa namanya acara kegiatan Maulid ini sudah berubah dalam beberapa hal berubah gitu ya, tetapi tidak merubah nilai-nilai itu.
3: Iya. Kemudian untuk Ardana ada lagi yang mau ditanyakan kah? Untuk Ibu Maimanah? Kalau tidak ada, Ulun yang bertanya nih. Oh, ada yang bergabung nih dari Banjarbaru ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum, Bang Herman.
6: Waalaikumsalam, Anissa.
3: Apa kabar?
6: Sehat. Assalamualaikum buat Ibu.
3: Alhamdulillah. Ada
6: sumber sehat kalau.
5: Iya. Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat aja, Kak.
3: Iya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Bang.
6: Tadi itu apa temanya tuh?
3: Temanya perempuan dalam di balik Maulid, merawat tradisi, menggerakkan perubahan. Jadi peran perempuan nih di acara Maulid. Nah,
6: biasanya kalau perempuan nih memang perannya paling utama bang biasanya kan acara tuh ya loh. Kau ingat bang waktu Galus kan waktu acara Maulid kan? Dulu kan kalau dulu kan Maulidnya kan itu di masjid kan. Nah. Jadi mengumpul pak itu mengumpul yang ya kan buat nasi mah rumah misalnya kan dulu tuh lagi halus pun lagi istirahat.
5: Iya.
6: Ya kan buat acacel tuh kan mandak nasinya mengumpulkan kan. Sudah tonton acara kan mahnya dibagi oleh bagian acacel tuh kan di masjid kan.
5: Iya.
6: Jadi kan ke anak-anaknya kan langsung kan mengerombongnya itu akan dibagi.
3: Iya.
6: Kalau binan kan dia hibat maturnya kan.
3: Iya bisa gitu ya.
6: Kalau sampai ketinggalan perempuan, perannya perempuan

0: harus di apa ya, diutamakan seperti itu ya. Jadi di balik perayaan Maulid yang lancar sukses seperti itu ada juga peran perempuan di baliknya ya. Tanggapan Ibu Maimana seperti apa nih?
1: Oh iya, terima kasih dulu Bang Herman atas pengalamannya ya. Iya, pengalaman yang itu tadi kadang kita lupa gitu ada peran-peran yang luar biasa di situ. Karena itu kita perlu hargai atau perlu, bukan karena saya perempuan terus ingin dihargai, tidak begitu ya konteksnya, tapi kita perlu lebih adil dalam melihat segala apa namanya kegiatan yang di sana tidak hanya laki-laki atau tidak hanya perempuan yang berperan, semua pihak, intinya semua pihak laki-laki dan perempuan mempunyai andil yang besar terhadap pelaksanaan Maulid ini. Itu yang ingin kami sampaikan di ruangan ini.
0: Oke, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bergabung melalui YouTube nih ya Bu nih. Apabila, oh dari Ibu Nur Asmi dari kilometer 6 ya. Apabila ada sarwan di masjid atau langgar tapi kita tidak diundang, tapi kita tuh tahu ada sarwan itu, bagaimana Bu, bolehlah kita datang? Terima kasih jawabannya.
1: Oh iya. Mungkin nanti bisa Ardana juga menambahkan.
0: Oh boleh,
1: ya.
0: Silakan.
1: Menurut saya begini, prinsipnya ketika kita datang ke sebuah acara, memang pertama dulu yang kita prioritaskan adalah ada nggak undangan gitu kan ya. Karena ketika sebuah kegiatan atau acara itu dilaksanakan, mereka sudah punya apa namanya, siapa yang harus datang, siapa yang ya siapa yang akan melaksanakan, dan sudah punya susunan itu kan. Nah kalau memang acaranya itu ada acara yang umum, umpamanya kita melaksanakan Maulid di RT 5 umpamanya ya. Nah seruannya kan biasanya secara umum kepada seluruh warga RT 5 kita melaksanakan Maulid. Jadi meskipun kita tidak diundang secara pribadi, kita sudah masuk di lingkup itu
0: secara kolektif
1: ya.
0: Gitu
1: iya,
0: ya, Bu,
1: secara
0: ya?
1: Kolektifnya sudah diundang. Berarti kita ya datang saja. Kecuali kalau RT yang melaksanakannya di RT 7 umpamanya, yang jauh dari kita, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kan teritorialnya berbeda begitu ya. Yang artinya yang melaksanakan itu orang RT 7, pelaksanaannya adalah orang di RT tersebut, terus masyarakat yang melaksanakan di RT tersebut, kayaknya kita nggak punya alasan untuk datang gitu ya.
0: Kecuali kalau diundang langsung.
1: Iya,
0: ya,
1: kecuali
0: Bu, ya?
1: Kalau secara pribadi kita diundang, entah umpamanya kita sebagai membantu acara dan sebagainya gitu. Menurut saya seperti itu sih Pak. Apa namanya, kalau terkait pertanyaan tadi.
0: Iya. Atau Ardana ada tambahan?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ismi, dan terima kasih Ibu dosen juga telah memberikan kesempatan. Ya, mengenai fenomena akan hal tersebut, itu sering sekali terjadi, bukan hanya ibu-ibu saja, bahkan bapak-bapak pun bisa juga terjadi gitu. Terkadang tadi sudah ibu sudah jelaskan tadi, untuk undangan itu kan kita lihat dulu konteksnya, apakah undangan itu untuk umum ataupun untuk pribadi masing-masing. Kadang kita nih tidak tahu menahu bahwa itu undangan dikhususkan misalkan yang terhormat kepada bapak, ibu dan sekeluarga. Nah, dan kadang kita nih asal hadir-hadir aja gitu, gak melihat gitu kita nih diundang kah atau tidak gitu. Nah, dan juga itu sangat berpengaruh sekali nanti kalau kita itu nanti hadir di undangan tersebut gitu. Bahwasanya kita nih misalkan memang kalau kita itu di dalam hadis itu dikatakan menghadiri sebuah undangan itu sebuah kewajiban. Akan tetapi kita harus lihat dulu bahwa undangan ini apa namanya, diundangkah kita gitu. Karena kalau kita datang terus kita makan nih makanan yang dijamu oleh tuan rumah, itu nanti takutnya kalau sudah masuk ke dalam perut itu nanti jadi apa, darah daging haram nanti. Kan apa namanya, gak diundang gitu. Dan apa ibaratnya kita gak diizinkan gitu untuk menghadir tersebut, bukan seperti misalkan tadi untuk apa namanya di masjid itu kan umum, jadi siapapun
0: boleh
2: boleh datang. Dan bahkan Un sempat jadi panitia kemarin di musola itu menemukan juga fenomena tersebut, yang mana kemarin tuh kami mengadakan acara Maulid di malam Kamis itu. Nah terus kami ini sudah siap segala macam untuk konsumsinya, untuk tempat duduk segala macamnya. Kemudian sekitaran jam 10, setengah 10 itu ada datang jamaah dari jamaah masjid lain gitu, yang datang ke langgar kami gitu, ke musala dekat kami gitu. Nah kemudian apa, panitia ini sebenarnya

0: sebenarnya sudah menghitung gitu jumlah konsumsinya sekian-sekian gitu. Nah, terus datang jamaah nih dari masjid, entah dari masjid lain gitu datang. Nah, dan seketika itu juga konsumsi yang disediakan oleh pihak panitia itu habis seketika. Nah, itu jadi ketika kita ingin menghadiri sebuah acara itu kita harus tahu juga gitu. Nah, mungkin panitia tuh sebenarnya sudah siap segala macam. Nanti kita menilai, oh ini kenapa musola ini sangat kekurangan sekali, gak siap sama sekali. Padahal mereka datang itu malah ibarat kata itu sangat apa namanya mengurangi akan ketersediaan fasilitas atau konsumsi, karena mereka kan panitia sudah dihitung-hitung gitu, sudah disiapkan. Nah, gitu kurang lebihnya kayak.
1: Bukan pihak panitianya yang kurang gitu ya, tapi karena memang ada yang tidak terduga seperti itu ya. Oke, baik, karena kita juga sudah di penghujung acara, mungkin singkat saja closing statement dari Ardana dan juga Ibu Maimanah. Untuk yang pertama Ardana dulu kah? Oh, Ibu dulu, silakan Ibu. Ya,
2: baik. Sebagai closing statement, kita sudah bicara panjang lebar tadi tentang Maulid ya, dan peran perempuan di balik Maulid tersebut. Saya melihat bahwa atau saya menyimpulkan bahwa perempuan adalah bagian penting yang membuat Maulid terus hidup, bermakna dan bergerak bersama perubahan zaman. Jadi kalau boleh saya tutup atau saya akhiri pernyataan ini dengan sebuah pantun ya, Mbak.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, Bu. Iya, silakan.
2: Baik, harum kasturi semerbak mewangi.
1: Cakep.
2: Syair Maulid menggema tradisi lestari.
1: Cakep.
2: Perempuan berperan sepenuh hati, mewariskan makna cinta rasul lintas generasi.
1: Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Ibu Maimanah ya.
2: Iya,
1: atau
2: sama-sama.
1: Untuk Ardana ada tambahan? Atau sudah terwakilkan?
0: Kiranya kayaknya sudah cukup aja
1: sudah
0: dari
1: cukup,
0: pantun
1: ya?
0: Tersebut.
1: Iya, gitu. Luar biasa ya, pantun yang manis ya, seperti narasumber kita nih. Terima kasih sekali lagi Ibu Maimanah dan juga Ardana yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk berbagi bersama kita di Pandiran Baisukan Perempat Banjarmasin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di edisi berikutnya ya Bu ya, dengan tema yang juga sama menariknya, Dasanak Perempat ya. Dan Dasanak Perempat, demikian untuk acara Pandiran Baisukan untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 ya, yang mana kita membahas mengenai perempuan di balik Maulid, merawat tradisi, menggerakkan perubahan ya. Semoga menjadi inspirasi Gasan Bubuhan Pian Seberataan, dan Anissa pamit undur diri. Untuk pagi hari ini kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro4 bersama Eli. Kabut asap yang masih menyelimuti kota Banjarbaru masih pekat hari ini. Kabut asap di beberapa kawasan Banjarbaru bervariasi, ada nang tipis dengan jarak pandang 100 meter ke atas. Namun ada jua lokasi nang cukup pekat dengan jarak pandang kada sampai 50 meter. Di kawasan Pramuan, kabut asap cukup tebal, bahkan jarak pandang tidak sampai 20 meter. Terpantau pengendara harus ada nang menepi, adapun pengendara roda 4 berjalan pelan dengan menyalakan lampu panjua tujuannya supaya terhindar dari kecelakaan akibat kabut asap. Selepas dari simpang 4 Pramuan, kabut asapnya di Jalan Trikora simpang 4 Likliang Anggang, jalan jurusan Plehari tipis, namun setelah mendekati posko pengayuan asap tebal kembali terjadi. Sudah terjadi beberapa kali dan bagi para pengendara diharapkan untuk lebih berhati-hati. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

pagi dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 ataupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan hari ini pendengar, Jumat tepatnya 28 Agustus 2026, saya Eli akan menemani Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kabar baik ya, mudah-mudahan untuk dan Sanak Pro4 semuanya hari ini, dan kalaupun ada yang tengah diuji dengan kesehatannya, mudah-mudahan siapapun Anda bisa segera pulih dan kembali seperti biasa ya. Baik, sementara untuk kabut asap hari ini sampai pagi hari ini di beberapa kawasan juga cukup terasa pekat ya, mengganggu jarak pandang. Hati-hati juga, terus waspada untuk dan Sanak Pro4 yang memang harus melakukan perjalanan baik menuju arah kota ataupun juga sebaliknya, atau juga untuk aktivitas yang memang berada di luar ruangan seperti itu ya. Kalau tidak memungkinkan ya pasti jangan lupa untuk mengenakan masker untuk kita lebih waspada lagi. Semoga selalu sehat ya, aktivitas kita juga lancar, dan kita berharap, berdoa kabut asap ini bisa segera teratasi. Baik, sementara bersama Pro4 lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di program 4 Suara Budaya Banjar.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

Baik pendengar, dan sana Pro 4, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Sementara sudah jam 10.35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih hadirkan beberapa informasi untuk Anda, di antaranya mengenai kegiatan yang dilakukan, ya, ini seputar olahraga. Empat daerah menjadi bagian dari kejuaraan provinsi Baseball Kalimantan Selatan 2026 di lapangan Universitas Lamu Mangkurat Kota Banjarbaru. Jadi ada kontingen dari Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan juga Tanah Bumbu, pendengar, disampaikan juga oleh Ketua Pemprov Perbasasi Kalimantan Selatan M. Yadi Mahendra Muhin, bahwa Kerja Pro Baseball 2026 ini diikuti sekitar 90 atlet remaja dari 4 pengurus cabang kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Perhelatan ini sekaligus juga sebagai sarana sosialisasi olahraga baseball yang hingga kini masih belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Maka Perbasasi Kalimantan Selatan memasang target besar, yakni meloloskan tim baseball Banua ke PON 2028. Optimis ini didasari juga oleh rekam jejak prestasi yang pernah diraih Kalimantan Selatan, yakni meraih medali perunggu pada PON Kalimantan Timur tahun 2008 dan juga sejumlah atlet Banua yang pernah memperkuat tim nasional Indonesia.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: Kabar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Kabar Perempat bersama Eli. Sejumlah wilayah mulai mengalami krisis banyu barasih sehingga harus mendapatkan pasokan tambahan. Sebagaimana dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin yang mendistribusikan banyu menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan banyu baku. Terutama lokasi yang sulit mendapatkan pasokan termasuk di Kecamatan Aluh-Aluh, Wanjua, Cintapuri, Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar, BPBD Banjar juga masih melakukan penanganan dampak kekeringan Wanjua berkurangnya sumber banyu masyarakat. Hingga 26 Agustus 2026, distribusi banyu barasih sudah menjangkau 13 kecamatan dan 46 desa. Wilayah dengan sebaran penerima cukup banyak diantaranya Kecamatan Karang Intan, 10 desa, Astambul, 7 desa, Cintapuri Darussalam, 7 desa, Wan Beruntung Baru, sebanyak 5 desa. BPBD juga menyiapkan 128 unit tandon gasan mendukung distribusi banyu barasih di sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Selain BWS dan BPBD, Gasan mengantisipasi krisis banyu di kawasan pemukiman yang terdampak paling parah. Manajemen PT PAM Banjarmasin menyiagakan armada mobil tangki Gasan menyalurkan bantuan banyu barasih secara gratis. Demikian Kabar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Salam bahagia untuk Anda, pendengar dan sarang perompat yang telah bersama kami untuk menikmati lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siang hari ini untuk dan sarang perompat yang masih tetap harus beraktivitas ya, kendati pun ada juga yang melakukan dengan sistem jarak jauh, kemudian juga ada yang di rumah dan lain sebagainya, termasuk untuk dan sarang perompat yang tengah menikmati hari liburnya hari ini, semoga bahagia terus ya. Dan untuk siang hari ini kita masih nikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi masih kami sertakan untuk melengkapi kebersamaan kita. Di antaranya pendengar, di tengah kesibukan relawan pemadam kebakaran yang berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan, maka kebutuhan sederhana seperti makan terkadang juga terabaikan. Kondisi inilah yang dilihat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan Samsir Rahman saat melakukan peninjauan kawasan Karhutla di sekitar belakang Bandara Samsudinur Banjarbaru. Sejumlah relawan yang masih terus bekerja dan juga belum sempat makan, maka ini yang kemudian diberikan ya. Jadi bukan sekedar memberikan makanan saja, bahkan ia ikut memasak nasi goreng, membungkusnya satu persatu hingga membagikannya kepada para relawan pemadam yang berada di lokasi. Makanan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para petugas dan juga relawan yang harus bekerja berjam-jam di tengah kondisi lapangan yang cukup menguras tenaga. Terlebih pendengar, penanganan karhutla ini memerlukan tenaga dan juga konsentrasi, sementara para relawan harus berpindah maupun bertahan di sekitar lokasi kebakaran untuk memastikan api tidak kembali meluas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Masih dengan lagu-lagu Banjar, sementara kabut asap akibat karhutla pendengar masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, mendorong sejumlah kelompok masyarakat ikut bergerak membantu warga dan juga petugas di lapangan. Salah satunya dilakukan oleh Borneo Urban Lab yang menyalurkan ribuan masker sebagai perlindungan bagi masyarakat yang terdampak paparan asap karhutla. Disampaikan oleh Kesuma Anugrahyanti selaku founder Borneo Urban Lab bahwa bantuan masker ini disalurkan ke sejumlah lokasi bersama dengan berbagai pihak, termasuk di Desa Puntik. Bantuan disalurkan mencapai 2.500 masker. Selain masker, relawan juga membagikan bantuan bahan bakar minyak dan juga obat-obatan ya. Bantuan masker disalurkan di kawasan KM6 Banjarmasin, ada 5.000 masker, kemudian bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, penyaluran di kawasan lainnya juga sama dilakukan ya. Jadi tidak hanya menyasar masyarakat, perhatian juga diberikan kepada para pemadam kebakaran yang setiap hari berada di lapangan menangani karhutla.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Satgas Darat mengangkut bantuan mesin pemadam gasan digunakan memadamkan titik-titik kebakaran hutan wan lahan atau wakar hutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat bantuan 50 unit mesin pemadam dari PT Adaro Indonesia gasan memperkuat penanganan kebakaran hutan wan lahan supaya kada merembet ke hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Fatimatu Zahra di Banjarbaru memadahkan tambahan dukungan dari swasta nang itu memperkuat penanganan karhutla secara terpadu dengan sistem zonasi khusus di hutan lindung melibatkan TNI Angkatan Laut, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, Dinas Sosial lawan jua unsur dunia usaha. Penambahan peralatan menjadi dukungan penting dalam menghadapi karakteristik medan gambut nang membutuhkan pembasahan secara intensif wan jua berulang, sehingga bara nang masih berada di bawah pemukiman kawa dipastikan bujur-bujur padam lawan jua kada kembali memicu kebakaran. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 12.25 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga sampaikan untuk Anda, khususnya bagi umat muslim, untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026, saat lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان عليما قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وكان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا yang maksudnya sungguh ada bagi kamu itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baytih wa kiraatil quran fa inna hamalatal quran fi zillillah yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi raddailami au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang maksudnya didilah anak-anak kamu atas tiga perkara. Pertama, mencintai Nabi kamu. Dan yang kedua, mencintai keluarganya, zuriyahnya. Yang ketiga, didilah anak kamu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sesungguhnya orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dia akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi-nabi dan kekasih-kekasihnya. Riwayat Imam Dailami. Wa qalal Imam Ad-Diba'i Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba'i wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turqa kana khuluquhu al-Qur'an wasimatu al-gufran yansahu lil insan wa yabsahu fil ihsan wa yafu anil zambi iza kana fi haqqih wa sababih wa iza du'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabih yang maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaling baik manusia baik bentuk tubuh maupun akhlaknya dan dia paling sering memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan adalah akhlaknya isi kandungan Al-Quran dan tabiatnya atau tandanya dia sangat pengampun dia selalu memberikan nasihat terhadap manusia dan sangat luas kebaikannya dan dia sangat memaafkan dosa apabila tersangkut paut terhadap dirinya apabila ada orang yang menyia-nyiakan hak Allah tidak ada satupun seseorang yang menahan marahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa waliyuh semoga kita selaku umatnya bisa mencintai Nabi dengan penuh mengamalkan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah dan semoga kita semua mati dalam husnul khatimah amin ya rabbal alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah wa idha quri'al qur'anu fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun a'udhu billahi minasyaitanirrajim
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li masayhi wa masayhikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wastaghfiru.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

Pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin, hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya, niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Selamat siang pendengar, salam bahagia untuk Anda. Terima kasih hingga saat ini masih bersatu dengan bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah 19 menit berlalu dari jam 13 waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Yang tengah menikmati waktu istirahat, yang baru tiba di rumah setelah tadi umat muslim ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid di sekitaran tempat tinggal Nasar Perempat atau di sekitar tempat aktivitas, karena mungkin hari ini juga banyak nasana-nasana kita yang masih tetap harus beraktivitas, kendati pun yang lain mungkin juga tetap menikmati waktu libur atau bahkan aktivitasnya baru akan dimulai sore hingga malam nanti. Semoga suasana siang hari ini penuh bahagia untuk Anda. Terus waspada di tengah kondisi cuaca saat ini pendengar ya, apalagi kalau harus melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk juga yang akan melakukan perjalanan, karena beberapa kawasan saat ini masih dalam kemarau dan juga sering terjadi karhutla, maka kabut asap ini masih menjadi persoalan untuk kita semua. Semoga selalu sehat ya, dan bersama Pro 4 siang hari ini kita lanjutkan untuk menikmati

budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Masih dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara siang hari ini pendengar, untuk menemani Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya ya. Tidak ada sumber air yang bisa diandalkan saat api kembali berkobar. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan di kawasan Pengayuan Banjarbaru yang memang merupakan salah satu titik rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Maka pendengar, Korem 101 Antasari saat ini menyiapkan pembangunan sumur bor di kawasan tersebut agar kebutuhan air untuk pemadaman bisa lebih mudah terpenuhi. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan penguatan penanganan karhutla di sejumlah titik rawan. Maka pagi tadi ratusan personel Korem 101 Antasari juga melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan. Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan jika sholat istisqa ini menjadi ikhtiar spiritual di tengah kemarau dan karhutla yang masih terjadi. Menurutnya, hujan sangat diperlukan untuk kembali membasahi lahan, terutama kawasan gambut yang saat ini rentan terbakar, pendengar ya. Dan sambil menunggu hujan, penanganan di lapangan juga tetap dilakukan. Ada tiga kawasan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, yakni Pengayuan, Guntung Damar, dan juga kawasan hutan lindung.

0: 1. Minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Nyana minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sedang dah kadus segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ambon bersama Fanny Fabiola yang juga sudah kita dengar dan nikmati di suasana siang hari ini. Semoga menjadi salah satu lagu yang juga memberikan suasana bahagia untuk Anda dan keluarga, atau mungkin saat ini yang tengah bersama rekan-rekannya menikmati waktu istirahat sebelum kembali dengan aktivitasnya di hari ini, Jumat pendengar 28 Agustus 2026, ya. Sementara nanti pada jam 14 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan ajak Anda untuk bersama-sama dalam siaran berjaringan Nusantara untuk hari ini bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 Ambon. Maka masih ada waktu untuk kita nikmati kembali beberapa lagu-lagu daerah di kesempatan siang hari ini. Dari Ambon, kami ajak Anda untuk ke Minang, Sumatera Barat.

Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai, makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Petani di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar mulai resah dengan serangan hama walang sangit yang menyerang tanaman padi. Hama nang itu dinilai kawa menurunkan hasil panen apabila kada segera dikendalikan. Salah satu petani, Mas Nuah memadahkan, walang sangit menjadi salah satu gangguan nang dihadapi petani selain serangan burung pipit. Merespon keluhan nang itu, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melalui Bidang Tanaman Pangan Wan Hortikultura menggelar gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT walang sangit di Desa Sungai Rangas. Pengendalian dilakukan gasan melindungi sekitar 20 hektar area persawahan dari ancaman kerusakan tanaman, khususnya pada bagian melpadi nang sudah memasuki fase masak. Berdasarkan pantauan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, populasi walang sangit di lokasi sudah melampaui ambang batas pengendalian, yakni lebih dari 6 ekor per rumpun. Serangan yang kada segera ditangani berpotensi menyebabkan kehilangan hasil hingga 30% per hektar. Kondisi nang itu kada hanya berdampak terhadap pendapatan petani, tapi juga kawa mempengaruhi produksi pangan. Demikian Habar Perempat, ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Selamat siang pendengar dan sanak perompat. Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 14.04 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Jakarta dan Perompat Ambon.
2: Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk Id dan Tenung Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu di Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas ya, cerah ya, sama panas seperti kami di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita, dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk Id dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke.
2: Iya.
3: Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Jambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buangan waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore, Pak Jan.
4: Ya, selamat sore, Ibu.
3: Iya.
4: Serta para pemirsa dimanapun Anda berada.
3: sama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajut identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah ini untuk Pak Yan ya selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
5: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miyama Tawahuk Ita dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu.
3: Iya.
5: Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya. Itu bersifat lokal saja.
3: Oh, lokal.
5: Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa perdata. Jadi bahasa perdata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa perdata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten
6: Kepulauan.
5: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral.
3: Okay.
5: Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
5: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
5: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh.
5: Ya.
3: Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
5: Ya, tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu.
3: Okay.
5: Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan itu selalu ditampilkan ini, dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi terkabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kelangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau maksudnya yang ini membawakan tarian ini?
5: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini, untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Oh, orang tua.
5: Orang tua. Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini. Ya.
3: Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini, itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu, tarian itu? Masih
5: personilnya ya. Itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin, kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri, khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen. Ya.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda,
5: benar,
3: ya.
5: Benar,
3: dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
5: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
5: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
5: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah cukup menjalan, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
5: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti desa Enam Tahun, Lingat di Fordata di desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara.
5: Maupun Selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
3: Oke. Okay. Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
5: Nabar
3: Hila itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun.
5: Ya.
3: Baju kain tenun Tanimbar itu.
5: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu, di bagian tubuhnya itu. Untuk lelaki itu syal yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun
3: kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana Pak?
5: Ya, itu memang tidak bisa dilepaspisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita. Ya.
3: Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
5: Ya.
3: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
5: Ya. Kita bisa melihat ya. Jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai paket kebesaran salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Betul.
5: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya Pak. Iya. Iya. Jadi, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
5: Kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri ya. Yang pertama, dulunya dari kita punya leluhur sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
5: Kapas. Okay. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Oke, jadi bahan dasarnya dari kapas?
5: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun, itu salah satunya saya mungkin tidak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun.
5: Ya, ya.
3: Okay. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah atau gimana?
5: Ya. Itu memang ada di situ, kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih dikenal bunga lele moko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional, ya. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatnya dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu ya, bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Ya, oke, okay. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan, ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311 544, ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 112 4928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Ya.
1: Siap. Gimana kabarnya selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu dimasuhi ya, gimana nih?
3: Iya, masih dimasuhi nih.
2: Masuhi, oke siap, lanjut.
3: Langsung dari narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Noi Mbak Ayu. Masih daerah punya keintiman khas tersendiri ya Pak ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan tenda mimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Tenon tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi teman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya tenon yang terus dari UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh kantong pasti tau apa baju Ambon, kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal toh. Dan sekarang mau tahu keaslian dari tenun tanimbar seperti apa Pak. Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk tenun tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Kita kan sebuah amat aku pertanyaan Kakak Ati deh. Mungkin tadi potong. Terima kasih ya. Selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya Kakak Ati dan juga Pak Ajan?
2: Mungkin Pak Ajan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai secara seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu seorang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional, dan itu punya makna filosofinya tersendiri ya. Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan. Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam, seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa, seperti di Desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Ya.
2: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri, ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan, ya, terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu, Kak Noel.
1: Baik.
2: Okay. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Noel.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak.
2: Cigu,
5: Ati.
2: Bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Ateri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu
2: apa?
5: Temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya pak saya lumayan sih, saya dari Tanimbar itu bagus banget itu. Pak. Jadi enaknya kalau ke Maluku ini lupa ya dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa, Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak ya? Memang harganya itu ya cukuplah, di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rendahnya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa? Ini tiga ya. Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe, kan itu untuk pria dan kaca ya, untuk wanita, acara adat, tarian tradisional, hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah, itu baju tebe itu seperti apa, Pak? Untuk namanya apa baju tebe? Nah, itu aja pertanyaan dari judul ya, Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Aliran
5: sampai terasa, semua rasa, dan selamat siang, menjelang sore bagian timur.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Iya, Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Iya. Cigu tuh pendengar setiap Prompat.
1: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Prompat pokoknya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, silakan.
2: Iya, silakan Pak Yan.
1: Iya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun Tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, mm-hmm, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, mm-hmm, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Okay. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Okay. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Okay. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Okay. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang, sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Okay. Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cigu, harga ini kan, kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar, kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Ya. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu, untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Okay. Udah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Mm-hmm. Itu banyak dari luar, mm-hmm, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, mm-hmm, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Mm-hmm. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Mm-hmm. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana itu untuk ukuran cas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. Okay. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Mm. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Mm. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahub It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Yan?
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Okay.
4: Ya, terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi pertanyaan

0: tersendiri.
1: Oke, baik.
0: Ya, begitu, Pak.
1: Ya. Siap. Terima kasih banyak, Pak Yan. Ya. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Yan.
0: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tamarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih,
2: Pak. Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miyamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Perempat bersama Eli. Kabut asap nang menyelimuti wilayah Banjarbaru dan sekitarnya berdampak pulang terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. 3 penerbangan nang dijadwalkan tulak dari Bandara Samsudin Nur harus menunda penerbangan akibat kondisi jarak pandang nang terganggu. Berdasarkan informasi General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur, Stepanus Milias Wardana, penerbangan yang terdampak ada 3. Kondisi kabut asap membuat operasional penerbangan pada Baisukan Hari 4 terdampak. Meski demikian, hingga jam 9.30 menit waktu Indonesia Tengah, seluruh penerbangan yang terdampak sudah berhasil ditulakakan. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur menyampaikan juga pihak Bandara Internasional Samsudin Nur terus memantau kondisi cuaca dan juga jarak pandang. Gasan memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan. Kabut asap di Banjarbaru kembali pekat pada Jumat pagi jam 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

Selamat sore dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live di Pro 4 RRI Banjarmasin. Request Bak Serumpun. Ini dari Maimanah 81 ya. Salam dari Pak Hari, terima kasih. Kita juga sambil bacain TikTok tadi. Dari tadi ada yang udah bergabung ya. Ada Bang Ji dari Palembang, ada Gemilang Shop dari Aceh, ada Mbak Amah juga di Palem, request lagu Peti Pera, Bunga-Bunga Cinta. Tapi sebelum Bunga-Bunga Cinta, nanti kita bakal hadirkan dulu. Ini ada Getar Rasa, ini spesial, saya ribet ngomongnya. Ini special request ya, dan kita akan putarkan dulu untuk Anda dan Sanat Pro 4. Ini dia lagunya.

0: goyang yuk. Salam dan sana kita seru-seruan. Hai goyang, goyang yuk dengan anak perempat. Ada Bang Rahman, salam kenal dari Banjarbaru hadir, terima kasih. Ada Alvino Taib Mano Arfa dari Hulu Sungai Selatan, salam dari Hulu Sungai Selatan, terima kasih. Salam juga dari perempat yang ada di Banjarmasin ya. Kita mau ke Mama Alfi deh. Kita mau langsung terima telepon aja ya untuk sore hari ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Mama Alfi apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu?
1: Abang gimana bang?
0: Aku baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada si Melkama, mau dong jangan kepo. Tilasan angka 1 ikan dalam kolam karena cinta relakan aku setengah cinta setengah tiang. Ku bawa sembilu sama lockdown cintaku, bawa yang mana nih?
1: Ku bawa bang.
0: Oke dari Elvis guys ya. Ku bawa ya. Selalu ku bawa.
1: Penyanyi abang.
0: Panas soalnya di sini, saya ngantuk. Mau lagu?
1: Salamnya
0: mau dikirimnya buat siapa ya?
1: Saja, bang. Salam sehat. Abang Aungan, doanya terbaik selalu.
0: Amin amin amin, terima kasih.
1: Semoga Abang Awan panjang umur.
0: Amin ya Allah kabul. Beneran panas.
1: Banyak.
0: Amin ya Allah kabul.
1: Naik haji.
0: Amin amin amin amin amin.
1: Umroh.
0: Kabul kabul kabul, terima kasih.
1: Terima kasih bang.
0: Terima kasih kembali. Doa yang sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran saya kepanasan ini, padahal udah di ruang berasnya, saya harus fullin deh kayaknya. Harus bener-bener yang powerful AC-nya karena beneran lagi kepanasan banget nih. Padahal di dalam sini nggak apa namanya, udah dingin gitu, tapi saya masih berasa gerah aja gitu. Silakan ya di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sabar sabar. Saya lagi
1: dengan
0: ngomong.
1: Dengan Yani, I love you.
0: Iya Mbak Yani. Apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada ku bawa Simalakama, mau dong jangan kepo, tilasan angka
1: satu. Jangan kipo.
0: Kipo, kipo tuh apa?
1: Ada yang kada tahu juga.
0: Dikirimnya buat siapa nih?
1: Salamnya dari Asam Bayi Juta Jena buat Abang Awan, terima kasih atas
0: sama-sama
1: waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh keinget temen ya, dia tuh juga orang Hulu Sungai gitu. Jadi bukan bermaksud untuk mentertawakan, tapi spontan aja gitu, tiba-tiba saya ketawa gitu ya. Kita kan lagi edit something gitu ya. Kita lagi ngedit apa sih, ngedit gambar gitu ya, mau diganti latar belakangnya gitu kan. Terus kemudian dia ngomong nyeletuk, tolong bang Ding editakan background kakak. Itu kita yang langsung pada ketawa, padahal gak ada niat mau mentertawakan, cuman gak sengaja aja tiba-tiba spontan ketawa gitu. Karena emang orang Hulu Sungai kan gitu ya, kalau misalnya mereka ngomong B itu jadi I gitu kan, O jadi U gitu kan, jadi harusnya background dia tuh ngomongnya jadi background. Sama kayak mungkin Aceliani tadi ya, jangan kepo jadi jangan kipu. But itulah Indonesia dengan apa namanya, ada dengan apa, dengan berbagai macam ininya apa sih, dengan berbagai macam dialeknya begitu ya. Ada dong Mbak Ama, tenang aja nanti kita putar ya. Kita belum muterin lagu Mbak Ama, kita tunggu antrian dulu ya. Oke, silakan. Kita mau ke WA lagi deh ya. Halo, ayo goyang. Halo. Lah, kok mati, saya angkat udah tadi. Kok mati ya? Halo. Nah, kok mati lagi? Bentar deh. Kita mau puterin lagu dulu kali ya, biar nanti kita coba cek lagi. Kayaknya ada something sama WA-nya. Tunggu sebentar. Dan oke, yang pengen request lagu dan sana perempat silahkan di TikTok juga boleh. Tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa gitu ya. kita akan kita mau ke lagu dulu. Oke, langsung aja. Ini dia lagunya. Ada tadi yang request lagu, bentar. Request lagu Donge Mekar dari Banyuwangi, Nadia Jessica ya. Bentar. Nadia Jessica. Nadia Jessica Donge Mekar. Oke, ada ternyata. Oke, kita puterin dulu lagunya Nadia Jessica, baru nanti lagunya Mbak Amah ya.

0: Enak banget kan Nasana Pro 4 lagunya nih, Mimpi Manis ya. Tadi saya bingung bass rumpun apaan gitu ya. Oke, sekarang kita mau terima WhatsApp dulu yang udah gabung di 0895-3405-09539. Halo Ayo Goyang, Bang Adli.
1: Goyang tuh.
0: Ya Bang Adli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Adli mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa yang ada nih?
0: Ada Kubawa, Jangan Kepo.
1: Kubawa aja sudah.
0: Kubawa ya, dikirimnya buat?
1: Buat siapa ya? Yani, I Love You. Mbak Febri. Amah Palam. Bang Mihat. Bang Herman. Mama Inut dan Lukman.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja lah dari sampai Z.
0: Baik.
1: Salam sehat semuanya. Buat Pak Awan juga, semoga sehat dan sukses.
0: Baik, amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang, apa kabar?
0: Iya. Mas. Aduh, Mas Sopo iki, saya lupa lagi, baru kemarin. Mas Rahman.
2: Wawan.
0: Oh iya, Mas Wawan, astaga Tuhan. Suun yo, suun.
2: Mas Wawan, nelpon anak belum tahun kok.
0: Mas Wawan, lagi ngapain Mas?
2: Lagi monitor sama nelpon sampean.
0: Enggak, maksudnya monitor saya lagi sambil ngapain gitu.
2: Jadi lagi mendengarkan YouTube-nya Ustadz dan Official.
0: Wah gitu, jadi matanya nonton Ustadz, deliganya dengerin Pro 4 ya?
2: Iya, sambil nelfon.
0: Eh, mantap.
2: Minta infonya tuh, Auliana masih di situ kah?
0: Auliana masih di Pro 1, Mas Wawan.
2: Sama si Rahma itu masih gak sama itu?
0: Sopo?
2: Rahma.
0: Rahma, Rahmawati Abdullah.
2: Iya.
0: Wes, orang ono, apa, Wes, Wes itu, apa? Udah pensiun. Sekarang yang baru-baru semua Mas, tinggal
2: yang baru-baru belum kenal semua.
0: Iya, tinggal yang lama-lama tinggal saya, Ica, Auliana, Eli, Rinda, Aditya. Niar.
2: Iya kan? Iya. Ada Niar kan?
0: Iya, masih yang ada tinggal tersisa tinggal itu aja.
2: Itu aja lah, orang-orang baru semua ya.
0: Enggak ada, iya sisanya orang baru semua.
2: Lagunya ikut aja.
0: Ikut aja. Dikirimnya buat siapa Mas?
2: Buat anu kembar Aduna. Winda Farber ada masuk enggak itu?
0: Belum, belum.
2: Tapi dia sudah masuk kan?
0: Belum, belum masuk.
2: Wah, Winda Farber Asil Ahmad, Teti, Asih Anto di Sanjung. Semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wawan ya, udah gabung juga. Ahyani 22, salam Kaulan Ferry, Kaulan Fari Tanah Bumbu. Lagunya Kak Permata Biru, Rita Sugiarto. Kakak terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Nanti kita putarkan dan langsung aja yang request ku bawa dari LP Sukaisi. Ini dia lagunya untuk Anda.

Dan sana perempat kita istirahat sebentar karena tadi juga sudah masuk waktu azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita mau break dulu kurang lebih sekitar 15 atau 10 menit kali ya. Dan mungkin yang mau sholat, monggo sholat dulu. Nanti baru kita lanjutin lagi. Nanti habis ini ada bakal ada lagunya berkali-kali Selfie Amah yang di

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat

tinggalnya, dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: Oke, kita balik lagi. Ini ada siapa ya? Sebentar, tadi ada yang request dari... Selamat sore Bang Awan, selamat sore juga Ulun, Dian, Belda. Hadir lagi Bang, request lagunya Reserse Dunia. Dari Mara Karma ya. Salamnya Gesen Seberatan aja, dari A sampai Z. Gesen Bang Awan, salam kenal. Selamat bertugas. Terima kasih aja. Terima kasih juga buat Bang Dian yang ada di Belda ya. Terus kemudian... Terima kasih Bang, saya dari Palembang. Oke, Kak Atika, udah kita puterin juga tadi lagunya ya berkali-kali ya. Semoga seneng sama lagunya. Dan kali ini kita akan ke telepon biasa dulu deh. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Oke. Kita coba lagi aja sebentar ya. Halo, ayo goyang. Abah Kolbi. Halo. Bang Albi sehat, Bang Albi?
2: Kenapa gini ada suara ada ubah sedikit ya.
0: Kenapa lagi sakit, Bang Albi?
2: Ada terparaulnya suara itu.
0: Oke. Okay. Bang Albi mau request lagu apa nih? Ada Simalakama, Mau Dong, Tilasan. Simalakama dikirimnya buat
2: salamnya sampai tanda jena sampai pendengar radio Pro 4 menang gubernur.
0: Inggris ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Sebentar ya. Bapak gue udah matiin telepon. Mana nih kok hilang? Oh, ini dia. Assalamualaikum Mas penyiar, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam dari Hashiminur. Salam pemersatu bangsa dari Aceh, request lagu Siti Rofea. Mohon maaf Bang Hashimi, kita lagi lagu-lagu dangdut jadi dan kebetulan mohon maaf saya harus menjelaskan sedikit nih untuk Bang Hashimi kalaupun di luar di luar ajang dangdut kita juga enggak bisa memutarkan lagu Siti Rofea nih Bang Hashimi karena lagu Siti Rofea itu ada kata-katanya yang bernada tanda kutip vulgar gitu. Jadi kami tidak bisa memutarkan lagunya Bang Hashimi. Nah, Katika terima kasih ya yang dari Palembang tadi udah request lagu. Dan bentar. Tadi lagunya Bang Dian itu apa ya? Bang Dian request lagunya Resesi ya, bukan Resese. Kalau Resese itu apa? Resesi Dunia, Bang. Sebentar ya, Resesi Dunia. Sana sinis. Itu kan lagunya ya gitu ya. Resesi Dunia. Oke. Resesi Dunia. Oke, udah ada nih Resesi Dunia. Apa nih? Sebentar. Oke. Ada habis itu sebentar. Maaf ya, sebentar ya yang di ini. Yang di mana di Siti Rofea itu dangdut, Mas. Lah bukan, Siti Rofea itu lagu Banjar, Bang Hashimi. Kami kan orang Banjar, kami kan tahu lagu itu. Siti Rofea itu lagu Banjar, bukan lagu dangdut, Mas. Mohon maaf.

Jadi mungkin gini ya, saya menjelaskan dulu nih Bang Hasyiminur ya. Siti Rofeah itu lagu-lagu Banjar, Bang Hasyimi, terus kemudian memang ada beberapa di cover sama penyanyi-penyanyi dangdut di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Bang. Jadi akhirnya lagu itu tuh makin terkenal gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya seorang Banjar, Mas. Iya, saya juga orang Banjar kan. Bang Hasyimi tahu kan ya, maksudnya arti dari lagu Ropeah itu, makanya kami nggak bisa memutarkan lagunya karena ada kata-katanya itu yang bernada vulgar, Bang Hasyimi. Mohon maaf, jadi kita nggak bisa putarkan. Memang abang lama tinggal di Aceh ya, kok ini dari Aceh? Orang Banjar yang tinggal di Aceh ya. Mohon maaf ya, berarti saya nggak bisa memutarkan lagunya Bang Hasyimi karena memang lagu itu ada kata-katanya yang tidak layak untuk kita putarkan di radio kami, jadi kami tidak bisa memutarkan. Itu kan lagu Banjar, Mas, bukan lagu dangdut. Oke, kalau begitu yang mana Resesi Dunia dulu, baru nanti Si Malakama ya, kita putarkan ya. Dan sebentar, itu tuh Bang Ramli, oke tuh. Saya gak lagi chat-chatan sama ini, gak lagi chat-chatan sama istri, Mas. Kalau iya, kalau Bang Hasyimi orang Banjar pasti akan tahu bahwa lagu itu lagu asli Banjar, bukan lagu dangdut, dan kata-katanya itu memang ada kata-kata konotasinya tuh agak vulgar yang tidak bisa kita putarkan. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, lagunya tadi saya jadi ke distract Siti Ropeah lagi. Kita mau Resesi Dunia dulu, mau versi yang mana nih? Mau versi yang orkestra kah? Saya akan putarkan.

0: Oke, okay, Dasana Propat, ini dia ada satu lagu Dasi dan Gincu. Nanti lagu requestannya Bang Hashimi dari Aceh bakal kita putar habis ini. Bang Ramli, terima kasih juga udah gabung. Terus kemudian selamat kemarin Awan minta lagu Mansur S Jangan Pura-Pura dari Bang Herman di Banjarbaru. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rara, dari mana Kak Rara? Kita mau terima telepon lagi, mungkin masih bisa ya. Ini di menit ke-40 dari jam 4 sore. Silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Dan sana pro 4, silahkan aja yang pengen gabung, yang pengen request lagu. Ini lagunya, bentar, Uang Belanja tuh dari Roma Irama ya Bang Haji. Roma Irama sama Elia Kadam. Kita nanti putarkan versi yang paling jadulnya. Dari Palangkaraya. Oh, Rara dari Palangkaraya. Salam kenal, Kak Rara dari Palangkaraya. Halo, ayo goyang.
1: Malam, ayo Bu. Malam, selamat sore, ayo goyang.
0: Udah malam ya di sana ya, Bu.
1: Itu Bang, dengarkan lagu Gelandangan, Bunga.
0: Oh gitu, iya. Tadi saya putar lagu Gelandangan.
1: Itu kayak inget sama Kakang Brahma.
0: Brahma apa? Brahma Kumbara?
1: Iya, Brahma Kumbara pernah kesini, Bunga. Tapi kondisinya itu loh, kasihan banget. Jadi menangis kalau ngeliat dengarkan lagu itu.
0: Begitu, jadi keinget sama lagunya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Bambang mau lagu apa?
1: Lagunya sih nyala apa, Bung? Boleh milih sendiri gak, Bung?
0: Boleh, Ibu mau lagu apa?
1: Kalau boleh milih sendiri, Obati Rindu itu, Bung.
0: Dari versi yang mana nih?
1: Iya, salamnya buat semuanya aja.
0: Bu Bambang, ya. Bu Bambang.
1: Iya,
0: saya tanya. Ibu Bambang, ya. Halo Ibu Bambang. Ibu. Ya. Ibu Bambang mau Obati Rinduku yang versi siapa? Cantika atau versi Cutrani?
1: Kenapa?
0: Mau versi siapa, Bu? Obati Rindukunya.
1: Obati Rindukunya untuk Bung Awan.
0: Enggak. Ibu, Ibu Bambang, halo.
1: Ya.
0: Versinya mau versi siapa? Obati Rindukunya mau versi Cantika atau versi Cutrani?
1: Ya, yang Cutrani aja, Bung.
0: Yang mana?
1: Yang nomor 2 aja.
0: Yang versi Cutrani aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baiklah. Nanti kita
1: akan sehat ya sama keluarga tentunya. Salamnya buat semuanya aja, Bung.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu Bambang, aduh saya jadi salah pencet nih. Iya, salah kenal juga. Terima kasih kakak Palangkaraya di kotanya ya. Oke, kita masih terima telepon lagi. Oh iya, tadi Bang Herman minta lagu Mansur S Jangan Pura-Pura. Oh mohon maaf Ibu Bambang, ternyata yang versi Cutrani itu versi yang popnya. Jadi saya nanti putarkan yang versi ini aja ya, yang Cantika Depina ya. Terus kemudian Jangan Pura-Pura. Oke, Jangan Pura-Pura dari Mansur S. Udah siap juga. Oke, ini udah menit ke berapa sih? Udah menit ke 43 ya. Kira-kira 3 lagu ini apakah cukup untuk saya putarkan semuanya? Semoga cukup ya. Dan kalau begitu langsung aja, ini dia lagunya untuk Anda. Ada Uang Belanja.

dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

kami sampaikan kabar propat pukul 15 17 maksud kami waktu Indonesia Tengah. Dan propat kami sampaikan tentang kualitas udara di Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ya. Dan beberapa daerah lainnya, kualitas udara di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan ini berada pada kategori sedang berdasarkan pemantauan dari Air Quality Monitoring System. Pada pukul 9, 4 wilayah tercatat dalam pemantauan yakni Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin. Seluruhnya berada di rentang indeks 51 sampai dengan 100 atau kategori sedang. Kabupaten Banjar mencatat indeks tertinggi angka 97, parameter PM 2,5 menjadi indikator utama dalam pemantauan tersebut. Selanjutnya, indeks kualitas udara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 83, Kota Banjarmasin 79, dan Batola 51. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahman Prapio Udoyo, ini melalui Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Juliarini, mengatakan dasar hasil dari pemantauan menunjukkan kualitas udara di wilayah yang terpantau masih dalam kategori sedang. Meski belum memasuki kategori kadar sehat, masyarakat tetap dihimbau memperhatikan kondisi kualitas udara, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Juliarini memandangkan masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap polusi udara dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara mengalami penurunan. Demikian dasar kabar perempat kali ini. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kita tuyuakan kita pada lapih gua, pada kandang sebuting gua. Cuma artinya minta beri berkat berusaha. Seperti lamang ini, dia tidak di sana. Ini kan berdoa selamat oleh tokoh kepala ada melalui kita, rukun-rukun itu kesempurnaan. Supaya kita senang, ikhlas dimakan kita, dibantu oleh keluarga, undangan-undangan yang ada ini, kargen ini.
1: Masyarakat adat di lereng Pegunungan Meratus masih menjaga tradisinya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapat oleh masyarakat. Meminta keselamatan hidup, limpahan rezeki, hingga kesehatan. Seperti warga Dayak di Desa Mangkiling Hulu Sungai Tengah pun menggelar ritual yang disebut Aruh Bawanang. Aruh Adat Bawanang dilaksanakan setelah musim panen tiba. Secara bersama-sama mereka menyiapkan segala hiasan di dalam balai tempat menggelar Aruh Bawanang. Pada malam pertama sebelum Aruh dimulai, diawali dengan makan malam bersama di dalam balai adat. Selesai makan malam bersama, para tokoh adat yang disebut Balian terlebih dahulu menyajikan persembahan bagi arwah leluhur berupa beras, kelapa, gula aren dan kebutuhan pokok lain yang dimasukkan ke dalam bakul hasil anyaman atau dikenal dengan istilah piduduh. Kemudian dilanjutkan dengan ritual bekapur baminyak sebelum ritual betandik yang diiringi dengan mamang.
0: Jadi waktu mamang itu adalah mamang dipanggil artinya roh. Roh kawitan nang mati. Artinya ini kami sampai waktu andak aruh ini menyampaikan kepada supaya roh kawitan nang mati itu supaya menyampaikan kanang satu. Artinya ini pujaannya. Ini hampaiannya nang di pintanya ini supaya minta kabulkan usaha, minta kesempurnaan, minta selamatan, minta panjangkan umur. Tahun kaina kalau aku taulah padi bahuma andak minta rejeki. Itu kisah. Jadi kami setiap tahun mau ya menyampaikan kangalih nang tahun ini nih. Ongko naik kita sega.
1: Tuit, lelaki 70 tahun ini menceritakan bahwa pada malam pertama upacara Aruh Bawanang dimulai dengan acara bebalian pembukaan. Maksud upacara ini adalah sebagai pembukaan dan sekaligus pemberitahuan pada para dewa dan roh-roh nenek moyang bahwa akan diadakan upacara bebalian. Datuk-datuk dipanggil untuk menghadiri. Pimpinan upacara adalah para balian. Dalam Aruh Bawanang tidak semata harapan doa saja yang disampaikan kepada sang pencipta, tetapi juga mereka berbagi rezeki atas hasil panen berupa beras dan lemang yang dibagikan kepada tamu yang hadir dalam Aruh Bawanang.
0: Melaksanakan ini umpamanya mesin katam, tuntung katam. Kawan itu supaya semua sebelayan ini tuntung. Imbah tuntung itu mencari ungkus, mencari duit untuk menukar memakanan nang kakaya ini nang menghormati kekawanan nang jauh-jauh. Itu kami. Itu sudah adat kami timur-timur. Kalau warga nang di kota kah, kalau nang di gunung-gunung kah datangan nang disaru-disaru nih. Jadi hampai tuntung kayak ini nah. Ya kami nang sebagai bahin babagi nasi nih. Lakatan nang kayak itu tuh. Jadi mana-mana nang warga nang datang tuh harus dibari. Imbah habis Lamang itu balalo kita babagi baras. Ada nang 2 liter, 3 liter. Itu jakan ibarat di Islamnya itu kami nih sambil mengelotan jakan.
1: Aruh bawanang secara rutin mereka laksanakan. Lantas, kapan aruh bawanang kerap digelar? Untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan, masyarakat bermusyawarah bersama kepala desa dan kepala adat. Tapi pada umumnya, aruh bawanang digelar antara tanggal 1 sampai 15. Masyarakat setempat percaya bahwa rezeki selalu meningkat bila upacara dilaksanakan pada tanggal tersebut.
0: Jadi kami ini saban tahun meminta menadar kepada Ruh Pawitan, Ruh Nini, Ruh Datu, sampai kanang kuasa, nang bujurnya, nang menantu akan, nang menyelamatkan, nang Tuhan kawasa. Ini permohonan sia kampung anu nah, belai anu nah, harus terima. Jadi nang akan datang, sidin tuh mengabulakan tiap-tiap tahun. Mengabulakan sidin itu mengeluarkan rezeki di dalam surga.
1: Selain memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar diberikan kesehatan dan keselamatan, mereka juga berjanji melaksanakan aruh bawanang yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya bila diberikan hasil panen melimpah. Aruh bawanang dilaksanakan oleh berbagai subetnis Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara bergantian dan rutin setiap tahun seusai panen padi.
2: Meminta kepada desa kami di sini, meminta kepada Ruh Kawitan tadi, artinya satu pertama minta selamatan, minta mana, minta baik, tunah buku sambetannya. Imbah itu kepaninian, kita nadah kepaninian, minta sampurna, kami berusaha jangan diguguri bala, kan artinya tolong minta parihala, nah sampai kepada Tuhan tadi sampai ke nik moyang, nah itu bahkan nik moyang tarus ya nang memadu kagumi dengan langit.
1: Sebagai salah satu upacara ritual masyarakat Dayak, bawanang adalah satu karya budaya yang bernilai tinggi dari Kalimantan Selatan dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2019.

Dan sana Pro 4 hari ini ratusan demonstran kembali padati DPRD Kalimantan Selatan. Nah, dan sana di mana ratusan demonstran ini memadati kawasan Jalan Lambung Mangkurat tepat di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Jumat sore. Demonstran tergabung dalam aliansi BEMS Kalimantan Selatan bersama sejumlah elemen masyarakat sipil. Mereka menggelar aksi bertajuk Kalsel Lumpuh Jilid 2. Dan sejumlah demonstran terlihat membawa spanduk dan poster berisi tuntutan maupun sindiran terhadap pemerintah. Salah satu yang dipasang di pagar kantor DPRD Kalimantan Selatan yang juga viral ya di media sosial dan Sanak Pro 4. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi Kalsel Lumpuh yang sebelumnya digelar pada tanggal 20 Agustus 2026. Dalam aksi kali ini, massa kembali membawa 8 tuntutan. Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi kebijakan penanganan karhutlah dan menghadirkan kebijakan konkret agar persoalan tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Mereka memberikan batas waktu maksimal 2 pekan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Isu karhutlah juga disuarakan mahasiswa melalui poster dan orasi. Mereka sebelumnya menilai karhutlah di Kalimantan Selatan terus berulang dan meminta pemerintah tidak hanya mengaitkan persoalan tersebut dengan faktor alam saja.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Gelaran Apkasi Otonomi Expo 2026 nang di Indonesian Convention Center Exhibition atau ISSBD nang bujur-bujur dimanfaatkan Kabupaten Tabalong gesan memperkenalkan berbagai potensinya. Salah satunya adalah melalui kegiatan penampilan seni tari pada panggung apresiasi seni budaya nang digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ISSBD dan sanak penampilan tari Tanya Kisai nang dibawakan Sanggar Binian Disdikbud Tabalong berhasil mencuri perhatian dengan meraih predikat terbaik. Memenang itu menjadi kesempatan bagi Tabalong memperkenalkan kekayaan lawan juga kebudayaan daerah di hadapan peserta maupun pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Disdikbud Tabalong, Gusti Judith Ihsan Permana, pada Jumat sore menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2026 juga dilaksanakan penampilan kesenian lawan kebudayaan dari berbagai daerah. Dan tarian dari Dayak Maanyan Warukin nang bertajuk Tanya Kinsai ini ternyata sangat menarik perhatian sehingga meraih predikat juara pertama. Ditambahkan Judith dan sanak, prestasi nang ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus menunjukkan seni budaya daerah memiliki potensi nang terus dikembangkan dan diperkenalkan di berbagai kesempatan. Sementara itu, Milke Triana selaku pelatih tari menyampaikan persiapan sudah dilakukan secara matang sebelum tampil di panggung Apkasi Expo. Sidin Jo mengaku sangat bangga dapat mengharumkan nama Tabalong dengan menorehkan prestasi lewat tarian nang dibawakan. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan anak perempat, kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran surah Kaf Al-Kaf ayat 16 hingga 26 bersama Khafifah dan Muhammad Rafi'i.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, saya Wan Kahfi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Dan sana perempat saat kami akan bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam ruang induknya. Kami akan hadirkan pengajian bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Rida untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Wan Kahfi yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat kita membicarakan tentang masalah kita disuruh sembahyang itu dengan khusyuk, hadir hati kita selalu mengingat lawan Allah Ta'ala dari awal takbiratul ihram sampai salam selesai daripada sembahyang. Kemudian wa tahsinil qiyam, membagusakan gawian sembahyang kita tadi, wa tartilil qiraah, dan mentartilkan bacaan-bacaan yang berada di dalam sembahyang tadi, wa tadabburiha, dan memikirkan makna pemahaman dari surah dan ayat yang kita baca. Kemudian kita disuruh juga wa itmamir ruku'i was sujudi wasairil arkani. Kita disuruh menyempurnakan baik itu ruku', baik itu sujud, dan sabarataan daripada rukun-rukun sembahyang. Kemudian kita disuruh menjaga wal muhafadzati 'alas sunani wal adabillati nadabaka syar'u ilal 'amali biha fi salatika, yaitu kita disuruh menjaga atas sunat-sunat ataupun adab-adab tata krama kita di ketika sembahyang itu, yang mana menganjurkan oleh syarak di dalam amal itu pada sembahyang kita. Kemudian wal ihtirazi amma yujibu naqsan fis salati aw yafutu bihi wujudal kamali. Dan kita disuruh juga wa alaika bil ihtirazi, yaitu disuruh menjaga yang dinamakan apapun yang menyebabkan segala kekurangan di dalam sembahyang kita atau yang menghilangkan daripada kesempurnaan masalah sembahyang tadi. Apabila kita bujur melaksanakan yang di atas, baik itu khusyuk, hadir hati kita, bacaan bagus, menyempurnakan rukuk, dan menjaga daripada yang kekurangan-kekurangan, kharajat salatuka bayadhaan musfiratan, dan sembahyang kita itu keadaan putih bercahaya. Kemudian sembahyang tadi berucap hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah menjaga akan engkau seperti mana engkau menjaga akan aku. Wa illa, apabila kita sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada memperhatiakan apa itu sunatnya, kada memperhatiakan adab-adab sembahyang, cakap bahasa Banjarnya yang penting sesuai di dalam hukum, kada menjaga masalah bacaannya, kada menjaga masalah qiyamnya dan yang lain-lainnya. Niscaya sembahyang tadi berucap apa ucapannya, yaitu dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan akan engkau seperti mana engkau menyia-nyiakan lawan aku. Lalu hidup seseorang itu model kaya kada terarah, kesini salah, maju kena, mundur kena, maju bingung, mundur kada hakun, mundur kada hakun, maju bingung. Lalu model kaya kada terarah hidup, bersyukur kada mau, bersabar kada mau. Yang disalahkan apa? Takdir terus yang disalahkannya. Lalu ucapan-ucapan yang keluar di dalam muntung orang yang sudah jaka bahasa ini katulahan nai lawan sembahyang. Lalu dikutuk. Siapa yang mengutuk? Yaitu sembahyang yang kita kerjakan tadi, Pang. Apa kutukannya? Dayya'akallah. Ujar sembahyang yang kita gawi sembarangan tadi, dayya'akallah. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan lawan ikam seperti mana ikam menyia-nyiakan aku juga. Kini Pang sudah keadaan. Jadi kita kada boleh menyambati orang. Yang perlu kita koreksi adalah kayapa hidupku saat ini. Yang saat ini kita rasakan ini, nah, justru itu sudah dipadahakan di dalam kitab Minnahus Saniyah, bahwasanya kalau kada khilaf Dhunnun Al-Misri mengatakan bahwasanya zikir itu adalah menangkal daripada sebuah bala bencana dan sebuah kegaringan dalam hidup kita. Artinya menolak sakit, kemudian menolak bala bencana dan musibah. Bahkan kita sebenarnya kada kawa menolak dengan bala dan musibah itu. Cuman bala dan musibah itu tetap datang. Tapi orang yang berzikir, datangnya bala itu kada menganggap bala. Garingnya itu bukan menjadi bala, tapi garingnya itu menjadi rahmat. Ya kan? Dalam kitab Minnahus Saniyah sudah dikatakan bahwasanya zikir itu menangkal daripada bala dan musibah. Tapi guru wajar, rancaknya orang berzikir itu tajir. Turun ha bala, turun ha musibah. Musibah dan bala itu kita kada kawa manahani. Itu dasar kehendak Allah Ta'ala. Cuman yang turun ke wadah kita ini, apakah itu bujur bala atau kada? Pandangan orang itu memang bala, tapi pandangan dirinya itu kada bala. Itu maksudnya tuh. Kenapa? Karena orang yang sudah asyik dengan Allah Ta'ala, zikir muntungnya mengucap zikir kepada Allah, hatinya kada pernah lupa lawan Allah Ta'ala, diberi Tuhan bala, ujarinya lain. Orang memandang mungkin, oh itu bala, iya orang memandang, tapi diri yang ahli zikir ini kada jernya. Itu lain bala, itu Allah sayang lawan aku. Kenapa ada ucapan idza ahabballahu ta'ala 'abdan ibtalahu bibala'in fasabara? Karena Allah sudah cinta lawan orang itu. Namun sudah Allah maandak cinta lawan seseorang itu, yang dicintai siapa? Allah. Ibtalahu bibala'in, Allah akan memberi bala lawan orang itu. Cuman ujungnya apa? Pasabara, sabarnya. Bukan dipadahkan orang yang dapat bala musibah itu kada berzikir, mungkin kadang-kadang lebih banyak inya berzikir ketimbang kita. Tapi maksud di dalam sebuah perkataan dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan zikir itu penangkal daripada bala dan musibah. Maksudnya pintarai bala tu datang aja. musibah tuh datang aja, cuman diri orang yang ahli zikir itu kada menganggap bala lagi. Nah, jadi harus dipahami, belajar, jangan membaca artinya aja. Ya kah? Membaca artinya kada dapat bahasa Arabnya, cari kamus. Kada dapat di kamus, takuni Google. Dapat tarus Google tuh. Mudah kayak ahli kasap juga. Apa jadi takuni tahunya? Kan jadi apa yolah kalau kita hendak memikirkan itu, belajar. Apa gerang maksud bahwasanya orang ahli zikir itu terhindar daripada bala dan musibah? Maksudnya inya dapat bala aja, inya dapat musibah aja, tapi inya kada menganggap itu bala. Nah, ini yang kita hendak nih, hati hadir lawan Allah waktu sembahyang. Pak, Bu, usahakan nih yang 5 menit, yang 7 menit, yang 10 menit ini nah. Jangan ada yang lain selain daripada Allah. Tinggalkan bujur-bujur dulu di situ, Pak. Kita perlu berdiam, nah, berdiri dulu, disadarkan diri. Aku nih apa gerang nih? Oh, sembahyang, Pang. Menghadap siapa aku nih? Menghadap Allah, Pang. Bah, kada usah jauh-jauh menghadangi presiden datang, dia berdiri kita. Bujur kah? Diri. Pindah bergerak-gerak ini nah, datang jer satpampres, tolong jaga ranai nah. Padahal setengah jam lagi datang sini tuh ranai kayak ini nah. Iya kah? Yang dihadapi ini siapa? Allah yang dihadapi. Dan sidin mengiyau lawan kita. Maka apabila sidin mengiyau lawan kita, kita mau maasi, maka kita menjadi orang yang beruntung pulang. Dijadikan orang beriman. Dikiyau kita inggih, Tuhan ni inggih. Habis itu dipadahakan pulang, dikiyauan itu, sembahyang itu lebih baik daripada guring. Bujur pulang. Tinggal kita ini kembali ke wadah kita. Kita yang menyudahi, ya kah? Kita yang memulai, kita yang menyudahi. Kita ini hendak apa gerang dulu? Kalau adunan roti itu di tangan orang yang memang idenya itu banyak, maka adunan roti itu Pak bisa bermacam-macam dapatnya. Iya kah? Misalnya kayak ini. Ulun ampun modal, ujar ulun, aku kena maulahkan adonannya. Lalu ulun kiau berdua manusia nih, lah. Nah, ujar ulun, ulahkan untuk. Cuman untuk kayak apa itu bentuknya tasarah ikam. Saikung ulun bari adonan, saikung ulun bari adonan juga. Sudah, hai. Yang saikung ini ingat bahari untuk tuh, nah. Besanga atau besumat. Tapi dilihat adonan ini besanga pang berarti. Sudah hai. Yang seikung ini napa inya kada belajar ilmu agama. Yang seikung ini belajar ilmu agama. Amal ibadah itu sama pada 3 rakaat. Kada belain pang. Imam lawan makmum. Makmum bertiga. Bertiga ini napa ilmu agama lawan kada. Pasti berbeda. Walaupun gerakannya sama, tapi hatinya hudurul qalbi ma'allah ada kada dulu. Di sini ketahuan kena. Adunannya sama. Yang seikung bujur. Nya pikirannya untuk sudah hai. Gelingnya disanganya. Yang seikung berilmu agama, oh, sidini menjulungi aku adunan wadai. Disuruh maulah untuk beres. Lalu ada diulahnya sebuting untuk ini dasar kada behinti. Yang seikung tadi pikirannya untuk tuh pang sudah hai sanga ya kada behintian. Yang seikung berpikir kayak apa marketing kita supaya payu. Berpikirnya jadinya inya berjual roti, inya berjual untuk, aku berjual untuk juga.
1: Jelas aku kalah jarnya. Kenapa? Yang berjual situ bungas babiniannya. Aku lalakian jarnya. Nah, berarti apa? Kadakawa aku menjual kebungasan. Yang aku jual adalah rasa dan varian itu. Apa bersaingnya? Bersaingnya adalah, nah, adonannya ada lengkap. Pikir-pikir, oh sudah. Buat dihinti. Hinti apa? Hinti nior begula habang. Bujurkah itulah hinti itu kalau? Sudah sebute. Yang tadi dapatnya 100 buting. Sama, yang ini dapatnya 100 buting juga. Kada belain, bang. Kada belain. Allah memberi kita umur berapa? 24 jam. Sama berataan. Tergantung kita. Maulah waktu ini kitakah yang menguasai hawa nafsu kita? Atau nafsu kah mau yang menguasai kita? Kitakah yang mengejar akhirat? Atau akhirat yang mengejar kita? Harusnya kita yang mengejar akhirat. Dah. Di situ ini diulah 100. Untuk napa ngarannya kada lebih inti itulah. Untuk apa ngarannya? Untuk juai lah. Untuk kosong. Tahu ya, untuk kosong aku. Untuk apa ngarannya lah? Untuk kada lebih inti itu bang dah. Nah, yang seiko ni pintar pai permainannya. Oh, sudah. Inti. Gula habang enior bagula habang diulahnya 20. Sudah. Betul pulang hinti sebutingnya diulahnya ulang wae. Kacang hijau 20. Kemudian pang pulang isinya coklat 20. Berapa sudah? 60 sudah. Supaya pas 100 nih lah. Apa 20-nya apa lagi? Mau pisang tuh panjang pulang kena. Nak dibungulinya tak rusak hubungannya nih. Wong bulat-bulat saja dulu nah. Cuma perlu pang pian takuni lawan orang bejual untuk pisang tuh kenapa panjang? Padahal jakannya bulat tuh nah dibuat di pisang. Sama ibadah. Cuman mungkin menandai kalau panjang ini pisang. Nah kayak itu. Karena pisang memang panjang. Kan kada baik pemikiran tuh nah. Sudah habis itu inti 20, kacang hijau 20, kemudian coklat 20, 60 sudah. Yang 20-nya apa lagi? Kacang tanah. Oke, kacang tanah. Yang habang-habang itulah. Ya sudah, ya udah. Yang 20-nya apa? Kadusa mikirakan yang kada behinti 20-nya. Nah, lapa-lapa memikirakan kita. Ada benasi juga kita, ya Allah. Sudahkah maulid belum sama Siti Rayani lah? Belum kah? Oh, belum. Mudah-mudahan ibu nasi maulid kena. Amin. Barangnya siapa kah guru busu kah? Guru ilham kah siapa kah ya Allah? Benasi, jangan kada benasi, masih terayai. Supan kita. Memuji lawan Nabi Muhammad yo. Lain duit seorang juga, duit sidin juga. Aduh, ya pulang dah. Kada aku kada menyambat pang. Aku ada menyambat. Aku acara di masjid raya. Cuman jangan disambat di mana kayak itu nah. Yang hanyar tadi juga. Aku acara maulid di masjid raya. Masjid raya mana tuh jangan disambat lagi lah. Ada roti wara. Aku sambat lawan panitianya kan yang aku datang yang sekali setahun tuh kadang-kadang aku sambat aja. Apa gitu tiap minggu pengajian di sini? Jangan kada benasi. Muka itu guru kena kami suruh jar bebuhan jamaah bawa nasi sorang. Itu muda kayak sekolah madrasah kita. Sekolah madrasah itu kan bawa nasi 3 bungkus. Ya Allah, saya ikung 3 bungkus bawa itu madrasah. Masa kalah lawan kita haul Imam Syafi'i ya Allah. Masih talib berapa 10.000 lah. 6 ya. Mang 7 tuh halus benar. 10.000 minta lawan talib sana almarhum. Minta 10.000 tuh. Nukar 1.000. 1.000 berapa? Berapa duitnya? 10 juta. Nah nukar 30. 30 juta nukar. 3.000, 30 juta paling sama laman guru ilham pengajian ya Allah. Hopok lah lo. Kayak ini nalah tasinggung masjid raya misalnya, kita nih bakal keluarga sudah. Gimana tasinggungnya? Orang guru wajar nyambet tuh kan dosa di kan dosa di pangajian datangi ke mega kantor. Ikam kada ada di kantor juga. Hapuk pulang enggak ini nenek. Kada bujuran tuh nah. Sekali. Ya besok ingatkanlah haul almarhum Abah. Hari Ahad ini mudahan kawa datang seberataan. Diulahkan pang nasi sudah tuh sekitar 20 ribuan kalau. Jadi jebuhannya beberapa tahun ini babasian terus, daging basi, sambal basi, kadang-kadang sudah kita iwakarin talang aja, jangan masak asam manis saja. Mulai tahun semalam sudah, tahun ini dicari akan dapat 360 kilo ada. Bayarnya jolong iwak karingnya aja 36 juta. Belum barasnya lagi. Kayak apa aja buhannya jolong almarhum Abah banyak meninggali duit lawan seorang. Kenapa kada dihauli sih Den? Ada yang mengusul kita malam aja acara gue di pondok tuh jar melaran nainjar. Jolong jangan. Kada jar mun siang tuh gue ajar kita anu tenda berapa? Pian tahu ada tenda tuh berapa? 7 hampir 60 jutaan 70 jutaan tenda tuh. Cakap malam guru acara, dulun kada malam orang jauh kada kawa datang. Nasi itu berapa habis sudah kada berasian lagi kita. Alhamdulillah banyak orang kampung memberi makani di jalan-jalan juga ada memberi wadai es macam-macam. Kami bersyukur luar biasa buhan handil amuntai, buhan malintang. Yang warung gratis. Alhamdulillah. Jadi kami menyiapkan nasi secukupnya seadanya. Jejak bunyak malam pengacara jar malaran juga. Jangan disambat malaran tuh. Kita nih orang sugih. Ada boleh. Ulun padahal lawan ading-ading ulun seberataan. Ujar ulun nih haul-haul Abah kita. Abah kita setiap hari, setiap bulan, setiap saat memberi duit lawan kita. Setahun sekali segan haul sidin kada kau memberi ilah kita seberataan nih. Ulun sambat lawan ading-ading ulun gitu Pak. Kita ini harus rakat berataan jurulun. Alhamdulillah. Pan bubuhan alumni pulang hari Kamis tadi datangan. Pekumpulan bubuhan alumni juga kami kada minta. Kada gurai kami yang handak memberi ijar. Tak kumpul beberapa-beberapa angkatan. Tak kumpul 110 juta duitnya. Alhamdulillah. Nah jurulun kita kada usah tetap seperti biasa aja. Yang jauh kada kawah malam. Apabila malam di bujung jalur jalan mana katibuta kata kamu tapura orang keluar ya Pak loh. Ngalih kita. Jakarta ka Makkah ada Bapak. Itu kan bulik Jakarta Bapak paspor ya Pak pulang tangkap orang pulang kena. Alhamdulillah doakan aja mudah nanjar barataan. Mun kawa datang mudahan kawa datang. Nah kaitu tah mun kada kawa ya kada apa-apa. Ulun guru eta embe acara jar ulun maisi acara juga. Maisi apa gerang ikam. Doakan aja mun kada kau datang mudah lancar aja acaranya itu aja tuh. Nah jadi dua kali undangan Pak Aibuai. Ahad ini haulan, ahad kena pengantinannya. Nah mudahan kau datang tuh seberataan itu aja. Pokoknya pian datang makan. Aduh saya mikirkan berapa memberi itu saprah amal itu ini lain ini makan seundang pengantinan. Nah jadi berpikir rai kita bulikakan aja tuh ulun berpikir ulun dingai duit ini duit Abah mun ini duit Abah bulikakan ke wadah sidin jua pulang nah, itu jua masih git ini duit umat ini duit Nabi Muhammad makan nih umat Nabi Muhammad yang hadir datang tuh nah ayam nih rapat tambah nih tia kita ampihi aja guru Rasid tuh sudah ajar. Kada apa-apa, ayahku diampihi. Banyak aja hendak lawan aku masih. Kada bagayalah. Cuman patut dipikirkan. Kada kayak kita malam yang haul Imam Syafi'i itu nah. Nukar 3.000 misalnya. Bagi apabila habis. Apabila kada dapat. Cuman perlawanan ada kita main dulu kan. Ini perlawanan. Siap guru aja misalnya kami nukar nah, 500 bungkus nah itu kada cocok berpikir 500 bungkus tuh. Ntar ya lah buka bukan apa-apa pang. Soalnya ini masjid raya masalahnya. Kalau masjid raya ini takkan datang orang lain supan. Aduh, sama hadangi duit pemerintah, duit seorangnya keluarkan masjid teh. Oh, mah hapuklah lo nek. Asli rapat panitia nih kan ya. Rapat supaya benasi, nah kayak itu maksudnya tuh nah. Kademun benasi buah nikam aku dapat dua pahalanya kena kayak itu nah. Di dalam kitab Usfuriyah dikatakan di hadis pertama, Usfuriyah itu adalah 40 hadis. 40 hadis. Satu hadis itu satu bab. Isinya hadisnya ada, Qur'annya ada, ceritanya ada. Itu Usfuriyah. Di hadis pertama itu ada seseorang laki-laki dari Bani Israel. Seorang laki-laki dari Bani Israel ini di kampungnya itu kelaparan. Kemarau panjang, kelaparan. Lalu inya melihat sebuah bukit. Ujar inya berucap dalam hati, seandainya ini bukit menjadi gandum, niscaya akan aku ambilakan dengan kubagiakan dengan umat-umat yang lain yang kelaparan saat ini, kubagiakan jadinya. Ini seorang Bani Israel yang ditimpa kampung itu kelaparan. Imbah kelaparan dilihatnya, melihat ada gunung atau bukit. Jadinya seandainya bukit ini terbuat dari gandum, aku ambil gandum tadi. Kemudian aku bagiakan dengan orang kampung, niscaya ampih kelaparannya. Beberapa hari berikutnya Allah berfirman kepada seorang nabi dari Bani Israel. Ya kan nabi ini banyak masalahnya, kurang lebih 24 ribu nabi. Ada nabi beda dengan rasul Pak. Rasul dengan nabi, nabi ini diberikan Tuhan menjadi seorang nabi untuk dirinya. Kada disuruh untuk berdakwah. Padahal kan lawan seseorang Bani Israel itu. Padahal kan orangnya ini, cirinya ini, padahal kan lawan inya. Bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pahala lawan inya. Seperti apa pahalanya? Seperti gunung tadi menjadi gandum dan inya bersedekah dengan gandum tadi. Nah mudahnya apabila benasi dapat ulun pahala juga. Cuma ini pertaruhan pintar itu lah. Kalau satu singgung lah kayak itu tuh. 14 tahun dulu di sini. Ya Allah, ini nah abah ulun meninggal 14 tahun. Berarti ulun 14 tahun di sini apa jurang tuh diberi waktu seperti inilah. Nah jadi panitia sedang sudah gue jadi guntur yang lainnya bergantian. Kada apa-apa. Bergantiannya kada apa-apa. Ulun kada masalah juga. Banyak lagi. Kada masuk ulun tuh bukan apa-apa pang supaya kita ini memuliakan Nabi Muhammad nina sadar kita ini dapat barakat dari Nabi Muhammad lah kita dikiau kembalilah kita ini kan sembahyang tuh dikiau Tuhan imbah dikiau Tuhan jadi orang beruntung pulang hayya ala sholah ayo sembahyangan imbah sembahyangan pang hayya alal falah jadi burung beruntung kita cuman jaga sembahyang kita mulai sebelum takbiratul ihram pemantapan ya kah pemantapan sebelum takbiratul ihram nah berdiri yang kosot ta'arut ta'in tuh nah ini apa nih sadar aku sembahyang pang sembahyang apa nih maghrib pang berapa rakaat tiga siapa yang menyuruh Allah bang yang menyuruh berarti kita hamba Allah Ta'ala Allahu Akbar mun kada kawa hati kita nih selalu mesra lawan Allah Ta'ala paling kada dipadahkan di sidin wa tartilil qiraati wa tadabburiha sibukakan kita sembahyang itu untuk membagusakan bacaan sembahyang kita dan memikirkan makna apa yang dibaca itu. Mikirkan apa yang dibaca ini apa? Pahami di situ. Nah, isi Al-Qur'an itu pasti itu adalah Allah yang menurunkan itu. Berarti apa yang kita ingat di dalam Al-Qur'an kembali kepada Allah Ta'ala juga. Beda kita Aulia-aulia Allah Ta'ala jangan hanya sembahyang. Di luar sembahyang pun inya ingat lawan Allah Ta'ala. Nah kita nih kada wali lalu berusaha. Kemudian didukung oleh sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kan dipadahkan, ujar siapa jar sembahyang apabila kita nih napa bujur sembahyang maka inya mendoakan mudah-mudahan jarinya Allah menjaga pian. Apabila kita menyia-nyiakan, mudah-mudahan di sembahyang hidupnya pun tak sia-sia juga. Kenapa? Allah yang menyia-nyiakan. Nah, kemudian waqad qala alaihi salatu wassalam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Laisa lil mar'i, tidak beruntunglah seseorang itu atau tidak mendapatkan sebuah keuntungan. Siapa? Si orang yang sembahyang tadi min salatihi, daripada sembahyangnya. Inya sembahyang aja Pak. Cuman kada untung di situ. Kada ada nilai pahala di situ kecuali illa ma aqala minha, kecuali apa yang inya sadar. Kecuali apa yang inya pahami di dalam sebuah sembahyang tadi. Sudah dipadahkan dari awal sembahyang johor 4 rakaat, 2 ingat lawan Allah, 2 kada, berarti yang bernilai di sisi Allah 2. 2 ini apa kena ada sini ma'zuran, kada bernilai kena. Asal kata dalam kamus palsu, ada yang mengatakan itu adalah menanggung sebuah dosa kena. Jadi 3 rakaat kita sembahyang maghrib, 2 rakaat ingat, 1 rakaat kada, berarti yang beruntung itu 2 rakaat ini. Nah, 1 rakaatnya apa kada bernilai di sisi Allah. Justru itu kita menggawe ba'diyah minimal 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ba'diyah yang 6 rakaat, ba'diyah yang 2 rakaat, ba'diyah yang 4 rakaat tadi. Dari 6 rakaat tadi, sarakaat ingat lawan Allah Ta'ala. Niscaya sarakaat tadi menutupi daripada yang 3 tadi. Nah ini 3, sembahyang maghrib 3 rakaat Pak. 3 rakaat, ini lain kampanye lah. Lewat sudah kampanye kan. Nah, sembahyang 3 rakaat. Kemudian 2 rakaat ini bernilai di sisi Allah sarakaat kada. Illa ma'akala minna. Berarti apa? Yang dihitung Allah cuma 2 rakaat, 1 perai. Kemudiannya menggawi ba'diyah maghrib, 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? 6 rakaat kah? Ambil 2 rakaat aja. Ambil 2 rakaat aja nah. 2 rakaat inya ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Ingat lawan Allah, niscaya 2 rakaat tadi akan berpindah kepada 1 tadi. Sret. Akhirnya jabran lil faraid, menutupi dari kekurangan yang fardu tadi, niscaya sempurna. Nah justru itu guru wayu ulun kenapa kada mengerjakan qabliyah, kenapa kada mengerjakan ba'diyah dan qabliyah. Ulun kada ingat juga guru wayu sembahyang sunat tu jar apa juga sembahyang amka itu sudah hai kada usah gin sini nah. Apa tuh pengumuman apa atau mamanya Bang Tayyib kah? Oh iya, sudah meninggal sedianlah dan dapat rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Mau unjuk tapi nang kujut-kujutan dak tunjuk ke muka langsung. Terbuat ikam di kamera. Enggak iyalah. Nah, jadi anu apa yulah? Yang fardu lawan yang kada. Artinya sunat-sunat ini adalah menutupi daripada yang kekurangan tadi. Ulun guru ajar menggawi yang sunat, kada ingat jua lawan Tuhan, kada kawa jua menutupi. Bik paraya sembahyang. Sembahyang itu kada salah. Sunat qabliyah ba'diyah itu kada salah. Kita yang kada hakun belajar. Ya julun beberapa kali di pengajian sudah, bungol tuh jangan diharagu. Pian tuh kasar nyambat bungol guru wajar. Bungol tuh bahasa Banjar. Mun aku bahasa Korea, ikam pulang kada paham. Aku kada bisa juga. Jadi kita nih bahasa, ay sudah halus sedikit gue bodoh. Bodoh itu banget lagi juga. Goblok. itu tambuk tak? Bahasa Arabnya nah, jahil itu jangan diharagu. Mun jahil ini diharagu, apabila hendak maju, apabila hendak maju. Ian kira ulun beisi pondok pesantren 3 ni kadada beisi masalah lah pak. Happy tarus lah. Iya. Kira mun kita betakun lah bebanyakan masalah nah. Kira-kira banyak ulun masalah pada pian. Pian paling masalah kada beduit aja. Jujur lah. Apa kelihatan muha barataan? Ulun beisi santri 1800-an. Beisi guru 150-an. Beisi karyawan beisi kurang lebih 50-an. Hah? Kada beisi masalah lah, banyak kaya beisi masalah. Tapi ulun menganggap sebuah masalah itu adalah maulah kita dewasa dan maulah kita akan maju kan. Kita kada boleh lari dari masalah itu. Matinya ulun kadang-kadang apabila hendak mengambil sebuah langkah kayak orang main catur juga pak. Orang tuh main catur menghantam kita. Kita berpikir dulu nah. Kita berpikir dulu. Apabila kita jalan kayak ini nalah, jalan kayak ini, kita harus mengaji pak. Musuh ini berapa kali jalan kita mainakan dulu. Kita maju ke sini. Ini musuh ini nah kayak ini kak. Pin ngalih catur lah kita main dum-duman sudah nah. Kita main dum-dumannya sudah. Apabila ku andak nih lah, ku andak, ku korbanakan aku kada 500 misalnya ku andak balak 6 nih. Kawan dum nah. Kasini kadumnya, kasini kadumnya. Kulihati oh iyalah berarti ini nah. Sudah. Kalau ku andak ini kan main dum-duman itu berapa? Bertiga ke berempat kah? Mau tahu ya kok, mau daripada naham. Main dum-duman tuh kan kita main, kita berempat main nih. Kita menggugurakan nih nah. Kita harus kawan dan baca pak ay. Kawan sebelah kanan apa yang diturunakannya. Nih kawan di muka nih apa yang diturunakannya kira-kira. Nah oh itu mati nah, ini mati dah. Jelas ini mati, ini hidup nih. Ini membuang balak nih sini, gak apa-apa. Ini mati nih, jelas mati sudah. Biar aja dumnya kesini. Kada apa-apa. Tapi aku sedikit aja, aku dua aja. Di sini yang kena naik. Kenapa? Di sini bertinggal balak 6. Sudah. Teng jalan. Ternyata kita salah prediksi. Ternyata masih ada lagi 1-6 lagi. Kawan 100 nih. Banget, Pak. Nah, berarti taktik itu apabila kita turun kayak ini, kawan kayak apa, kawan kayak apa, kawan. Dua kali putar, pikir Pak Aita. Oh iya, sudah berarti. Nah, kayak itu juga ulun kadang-kadang, Pak. Apabila mengambil ini, kira-kira apa, kira-kira apa, kira-kira apa. Alhamdulillah. Target ulun 300, santri itu masuk. Ternyata, alhamdulillah, kurang lebih 500 yang masuk. Nah, berarti ada trik yang harus kita kerjakan. Cuman pasti ada yang dikorbanakan. Nah itu pulang matinya pian. Alhamdulillah pian waktu ulun bepintaan nukar besi pian memberi duit. Kami bepintaan nukar semen pian memberi duit. Alhamdulillah. Mati semangat lah.

kayak itu bang, kada kawa eh pa hidup nih Allah pikir kita memikirkan itu kada ada habisnya, sembahyang kada, puasa kada, mati kita. Kita ini pacang mati masalahnya. Allahu Akbar. Nah jadi sebuah tantangan itu adalah sebuah kedewasaan. Karena ulun kan 17 tahun aja masih belum terlalu dewasa benar. Jadi apabila ada masalah tuh yang maulah kita dewasa itu nah. Abah ulun meninggal 14 tahun. Umur 17. Berarti 3 tahun semua tuh ditinggalkan tuh. jadi kita berpikirlah kayak apa caranya supaya jangan sampai jahil. Nada bakas syar'u, syariat itu bujur. Di mana kita tahu pada bujur? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sewaktu hajjatul wada' ayat turun al-yawma akmaltu lakum, sempurna sudah ajaran Nabi Muhammad. Kalau sudah sempurna berarti kenapa kita kada bujur? Kita yang kada belajar. Belajar kita. Belajar. Jangan kada belajar Pak. Ulun kada juga menyuruh pian nonton YouTube ulun. Ulun kada juga menyuruh pian hadir di pengajian ulun kada. Kalau ampang pas dipotong pengajian nih artinya di lain kah pian belajar? Kada apa-apa. Kita kada bapaksaan juga Pak. Dan kita kada kawa memaksa orang. Ulun kaya itu jadi pesantren tuh. Ulun guru istirahat ma'ajar-ajar. Kada apa-apa. Ulun kada pernah menahan orang untuk istirahat. Tuh kada wani ulun Pak. Kada cocok tuh nah. Artinya ulun istirahat ma'ajar. Kada apa-apa. Sekalipun ulun perlu dengan orang itu. Disitulah ulun kadang-kadang berpikir. Oh kaya nipang. Oh kaya nipang lah. Apabila ini kada kaya apa kaya nah. Apabila ini kaya apa kaya nah. Tuh berpikir kita. Dan bahkan ulun berpikir mun ulun mati kayak apa kelanjutannya kena itu harus dipikirakan sudah. Jangan jer orang bahari imbah sakit parah anak bahera hanyar becari lubang, cari ulah lubang dulu hanyar kita bahera. Maksudnya juga apa pulang nukar alkah dulu hanyar kita mati. Ini sudah mati abut kemana alkahnya kan pulang. Cuman umur panggurai kita tahu pang kita lajar woi bujurai kan alim bener si dinto. Nah jadi kita berpikir, jadi syariat ini sempurna. Sewaktu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adi. Itu sempurna. Kenapa kada sempurna? Kita yang kada belajar dengan sebuah kesempurnaan tadi. Belajar, jangan kada belajar. Kemudian, wa qala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Ya, Imam Hasanul Basri pernah bersabda, berkata, ujar Imam Hasanul Basri, kullu salatin, setiap sembahyang yang kita kerjakan, la yahduru fiha al-qalbu, yang mana di dalam sembahyang itu kita kada ingat lawan Tuhan. Nah itu jamak tuh mas arti maksudnya. Kita kada kawa hadir lawan Allah artinya kita kada ingat lawan Tuhan. Fahiya maka sembahyang kita itu ilal uqubati asra'u. Sembahyang kita itu bukan maulah ridha Allah datang ke wadah kita tapi Allah murka lawan kita. Asal kata ilal uqubati asra'u, sembahyang kita itu maundang dinamakan sebuah siksa dari Allah Ta'ala. Maulah cepat siksanya Allah lawan kita. Jadi apabila kita sembahyang itu kada ingat lawan Tuhan, bukan Allah senang lawan kita, tapi Allah sarik lawan kita. Sariknya Allah apa? Ya sudah, uqubah datang kena. Apa uqubah? Siksa datang kena. Siksa itu harus gempa kah? Oh kada. Siksa itu harus tabrakan kah? Kada. Siksa itu harus kebakaran kah? Kada. Bahkan kadang-kadang siksaan itu datang ke wadah seseorang yang ilal uqubati asra'u, hidupnya nyaman, hidup berkecukupan,
Tapi ukubahnya apa? Siksaan Allah apa? Hatinya selalu gelisah. Jangan dianggap orang kebakaran itu adalah musibah. Buktinya berapa banyak kebakaran sebuah rumah, rumahnya halus saja. 4x4 kebakaran. Pemerintah datang, dari pemerintah berapa tanah ikam? 10-20 pang ano apa ngarannya pemerintah hai. Sudah 10-20 ulahkan rumah. Ini kehendak pang lah. Walaupun kisah ya Allah gitu nah. Artinya yang kebakaran 4x4 aja. Datang pemerintah, pemerintah mana kabar aja? Para datang, berapa kan lahan pian nih 10-20 sudah kita bangun akan. 10-20 kita bangun berapa anak halaman? 8 sudah. Berarti apa? 10 x 12 bujur kah? Ini bisa kah hitung enggak kah? Tanah 10-20, halaman 8. Berarti berapa? 10 kali. Iya kah itu cepatnya beri beban dari dikit. Kelaparan ya kah ini nih. 10 x 12. Jar pemerintah bangun kan? Semalam WC-nya ke sungai. Dalam WC-nya di dalam. Berdapur lah semalam kada diambil aja dapurnya. Dah ulahkan dapurnya. Kitchen setnya ulahkan. Mau tahu juga bahasa itu kan. Maka kitchen set ini ada dua. Paham lah. Kitchen set ada dua. Apa? Nah, apa aja dulu tahu lah. Kitchen set itu dua. Ada kitchen set itu dapur lo bahasa kita lo. Lalu dapur tuh ada, ini orang sugi tuh tahu mai. Ada dapur bersih, ada dapur kotor. Ulahkan. Berapa gara anggaran pemerintahnya? 100 juta. Jar bebuhan pemerintahnya, aku duit seorang lah, tambah 100 juta, ulah 200 juta rumah. Asalnya 4x4, 10x12 bangunan. Musibah lah baginya. Jar yang si ampun rumah, jaka tahu kah ini guru ajar. Semalam kebakaran sudah aturannya. Nah, artinya apa? Ini ilal uqubati asra'u yang dinamakan barang siapa jar Imam Hasanul Basri kullu salatin tiap-tiap sembahyang yang kita sembahyang la yahduru fiha alqalbu yang kada ingat lawan Allah Ta'ala apa hasilnya fahiyya ya sembahyang ilal uqubati asra'u sembahyang yang kita gawe tadi maundang capat siksa dari Allah Ta'ala. Siksa itu apa? Bukan kebakaran, bukan kehilangan ya kan? Bukan kesusahan, kada. Di antara uqubah, di antara siksa dari Allah Ta'ala orang itu berkecukupan, bahkan berlebihan, tapi hatinya gelisah. Kada diberi taufik hidayah oleh Allah. Bubuhan pian nina, masya Allah, tulak makan dan bermaster, benar. Ada orang yang gelisah. Mobilnya 20, kenapa? Koleksinya, kenang-kenangan ninya. 20 besi mobil, tapi kada kawa dibawa ke pengajian, kenapa? Sadi kayak panitia masjid, hendak masukkan ke masjid, kenapa? Artinya dunianya inya tuh napa? Bukan maulah hidupnya tenang kada. Alahnya kayak bubuhan pian nih besi mobil kan kada. Kendaraan kan masih mengeridit lagi. Itu kan kadang-kadang di WA ditelepon oleh pembiayaan pabila bayar pajak. Ma WA lawan ulun guru, ulun murid pian kalau guru. Ulun ni guru aja anak pian kalau guru. Pian abah ulun guru ajar. Bayar ya kan ulun. Ikam siapa? Kadang-kadang ngubuhan putri itu ya Allah. Adabnya mun ada bini ulunnya mau nih menggayai, tapi mun ulun sorangan kada baninya. Ibu jadinya lawan bini ulun. Nggih jadi ulun. Abah jar mau tampiling nih kam julun nih bini. Kadang-kadang kuciak babinian tuh. Ulun pas lalu di putri tuh lalu tadi. Adah jar. Kalau diilangi hari ini ulun jadat kehandak itu ulun cangang kawadainya. Kalau ulun koler cangang menjaga pandangan Allah. Ada bagaya lah bagaya. Bukan apa-apa pangkasian pak. Ulun kadang-kadang melihat kekanakan yang kada diilangi. Kayak pahandak mengilangi pak. Ada yang dari Medan, Tambilahan, Sampit, Pangkalan Bun, gawian sulit, hutang betimbun ya. Allah. Kes
kesenangan tersendiri, Pai. Apa yola bahasa ulun tuh? Kesenangan tersendiri bagi ulun pribadi. Nah, itulah. Apa yo? Kesenangan tersendiri bagi pribadi ulun tersendiri ini. Nah, apabila melihat santrinya kah, santriwatinya kah, inya senyum, tenang di pondok pesantren himung, inya kada handak ampi, kada handak bulik, itu kebahagiaan ulun benar sudah. Kada kawa dibayar lawan duit bagi ulun gitu, Pak. Kenapa? Di saat orang yang handak ampi, di saat mama abahnya kada mendukung, ada kakanakan tuh abahnya mendukung, inya hakun, inya sabar pulang, kadada yang namanya mondok tuh nyaman, kadada. Tapi inya kawa bertahan tuh, nah senyuman inya tuh, nah bagi ulun, wah tuh kada kawa dibayar lawan duit, Pak. Anak bulik lah pintar, kada guru, ay. Kamu kaganangan lawan abah lah, kada yu aja nya. Mantiknya ikam nih, kenapa ada kaganangan? Ada di Palma 2 bati-bati tuh. Untak ku nih, kayak apa di pondok pintar. Alhamdulillah rami sudah guru, ay. Banyak kawan sudah nge. Kaganangan lah lawan abah, kada aja nya. Mun kita kan ditakutnya berpikir dulu. Kamu kaganangan lawan abah lah. Anu, berpikir dulu antara kaganangan kah kada kah? Bapada kada kayak apa lawan mudir nih.

Boleh banyak deh mama. Kan pak, jujur gak kenakan nih. Doakan pak ya anak-anak kami mudah lulusnya tuh soleh-soleha seberataan itunya. Lah, jam 8 para kari. Kenapa pak kita? Jam 9 gak apa-apa juga. Paling ulun pukul ibuannya ulun sana. Nah jadi setiap sembahyang yang kada ingat lawan Allah Ta'ala itu mengundang cepat datang sebuah siksa. Siksa dengarkanlah, siksa itu bukan hanya kada berduit kada, tapi ketenangan hati. Kemudian wasyaitan la'anahullahu harisun ala ayyushqilal mu'mina inda salatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman. Qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

abad 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, selamat malam berasana Pro4 dimanapun berada. Untuk Anda penggemar mini drama, malam hari ini akan kami hadirkan mengetengahkan judul legenda air terjun Panditang Karamin.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin, naskah karya Rizky Anwari, dengan pendukung cerita Bujang Aloy diperankan oleh Ibai, Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau, hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei, Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: Lalu, suatu hari, suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ketikan saja Imandin Tangkarang.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Lalui menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Suratawan

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.

0: semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
2: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
0: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri, sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikut.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

Elsara Trompet ini lagunya dari daerah Kalimantan Timur ya, benua Etam. Ini kalau merujuk pada kekayaan hidangan khas provinsi Kalimantan Timur ya, di mana kata Etam sendiri dalam bahasa Kutai itu artinya kita ya. Nah, pilihan kuliner legendaris dari tanah Kutai dan sekitarnya ini biasanya itu memadukan cita rasa gurih ya, ada pedesnya, ada asapnya. Ini sangat menggugah selera pastinya ya. Nah, apa aja sih sebenarnya hidangan atau kuliner dari benua Etam ini seperti gambaran dari lagu yang dinyanyikan ini. Ada nasi bakepor. Nah, yang sangat berobat, nasi gurih warisan kerajaan Kutai Kartanegara yang dimasak ini dalam ketel tanah liat ya, bersama minyak sayur, ada rempah-rempah dan juga ada potongan ikan asin ya, itu nasi bakepor. Jadi masaknya itu dalam ketel tanah liat ya. Nah, kemudian ada juga makanan khas dari benua Etam ini seperti ayam cincane ya. Jadi ini adalah olahan ayam kampung bakar yang dilumuri oleh bumbu kemerahan berbahan dasar jahe, ada lengkuasnya, ada cabenya, dan cita rasanya tuh pedes manis ya. Nah, kemudian juga ada genjerwan. Nah, dan salah perempuan hidangan ikan haruan atau gabus ya, yang dibakar terus tuh disiram dengan sambal goreng genje yang bertekstur kasar dengan rasa pedas asam yang kuat. Nah, itu genjerwan ya, hidangan ikan haruan yang dibakar yang disirami dengan sambal goreng genje. Ada juga sayur asam khas Kutai ya. Nah, ini sayur berkuah segar dengan ciri khas potongan kelapa, kepala ikan ya, kepala ikan gabus, kemudian ada ubi manisnya, ada kangkungnya. Nah, ini ciri khas sayur asam Kutai. Ada lagi, banyak ya, belum lagi kita bicara tentang khas camilan oleh-olehnya dari benua Etam ini ya. Tadi masih di makanan, misalnya ada sate payau. Nah, kuliner langka ini berbahan dasar daging rusa berstektur sangat empuk yang dibakar dengan bumbu kacang atau bumbu kecap ya. Nah, ini mungkin gak ditemukan di semua daerah ya, sate payau yang cukup langka ya kuliner ini, karena dagingnya itu dari daging rusa ya. Kalau untuk oleh-oleh atau camilan dari benua Etam Kalimantan Timur sendiri, ada pisang gapit. Nah, pasti pisang gapit itu pisang kepok yang dibakar sambil dijepit atau digapit, ujar orang Banjar telah, sampai pipih, terus disiram kuah kental manis dari gula merah, santan, dan potongan nangka. Itu namanya pisang gapit ya. Banyak ya, ada juga abon kepiting. Nah, ini adalah oleh-oleh premium khas pesisir Balikpapan dan Samarinda yang memanfaatkan daging kepiting segar sebagai pengganti daging. Lain lagi dengan kue dange. Ini jajanan tradisional khas suku Dayak yang terbuat dari parutan kelapa, ada tepung sagunya, ada gulanya, yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus. Nah, itu kue dange. Banyak lagi sebenarnya makanan-makanan khas dari benua Etam Kalimantan Timur ya. Seperti gambaran lagu yang ini masih kita dengerin ya. Nah, kuliner benua Etam yang dinyanyikan oleh Lisda yang sudah kita di menit ke-40 dari pukul 20.

0: Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kapur Sireh. Ini lagu dari Kalimantan Barat ya. Kalau kita bicara tentang Kalimantan Barat yang ibu kotanya adalah Pontianak ya. Ini julukannya adalah provinsi seribu sungai juga karena dilalui oleh ratusan sungai besar dan kecil, termasuk di sini adalah Sungai Kapuas. Nah, berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia di utara serta Selat Kalimantan di barat ya. Dilalui oleh garis khatulistiwa tepatnya di atas kota Pontianak. Nah, mungkin ada di antara Anda salah satunya yang juga berasal dari kota Pontianak, sudah lumayan lama mungkin tidak pulang ke kampung halaman, menimbulkan kerinduan dan rasa kangen yang teramat sangat ya. Rindu kampung halaman, rindu keluarga besar ya. Mungkin kangen juga dengan destinasi wisatanya atau kulinernya ya. Banyak mungkin yang dikangenin. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya lagu ini juga bisa sedikit mengobati rasa rindu ataupun rasa kangen Anda ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

sahabat program bersama Ulun Rinda. Dasaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan high level meeting dalam forum konsultasi publik ruang koordinasi strategis. Kegiatan ini mempersatukan kerja kementerian lembaga, mitra kerja dan pemangku kepentingan layanan publik Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Catur Arianto Widodo menyampaikan bahwa forum ini diarahkan gagasan memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran. Selain memastikan belanja negara menghasilkan output dan juga manfaat secara tepat, kegiatan ini menjadi sarana layanan dengan kebutuhan pengguna. Kanwil DJPB Kalimantan Selatan juga menjalankan fungsi melalui monitoring dan asistensi pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan. Pengawalan yang ini dilaksanakan dasar memastikan dukungan APBN dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan revitalisasi sekolah. Selain itu, pengawasan mencakup sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, program ketahanan pangan, dan juga ketahanan energi. Melalui HLM dan FKP, Kanwil DJPB Kalsel berkomitmen gasan memperkuat

koordinasi lawan juga meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Upaya yang ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran APBN dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Demikian Hambar Pro 4 Ulur Rinda, Salam Budaya.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya baca. Suara budaya baca. Suara
1: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompet dimanapun berada. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun jiwalah. Di acara kita Raga Budaya Bacang Kurah malam hari ini bersama dua narasumber kita, ada Pak Nurholis Majid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, jangan berpian lah. Walaupun sedikit sengkau lah. Mungkin efek dari ini jualan kabut asap.
1: Iya, kabut.
0: Aduh, seharian udah bersin-bersin aja. Pian Pak, ya, apa kabarnya Pak Arif?
2: Alhamdulillah, baik aja.
0: Kalau Pian ini murah senyum selalu. Apapun keadaannya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kalibatan tali gasing. Nah, karena kita tidak tahu juga ya, apa kira maknanya. Gasan Pian dan sarang perompet yang mungkin ingin bergabung malam hari ini boleh nanti di 0511325602 atau melalui WhatsApp di 0895 3459 atau juga melalui live chat di YouTube Rompat RRI Banjarmasin. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada
1: Kalibatan.
0: Oke. Apa gerang maknanya?
1: Pernah lah melihat orang
0: main gasing.
1: Nah,
0: pernah aja
1: kan, ada talinya.
0: Oke. Panjang talinya.
1: Panjang talinya ketika gasing itu dilempar, talinya itu akan melompat gitu nah. Nah, kalau kita parak dengan orang main gasing, kita bisa kelibatan tali gasing.
0: Iya.
1: Karena tali gasing itu padas.
0: Iya. Saking arung gasingnya tadilah.
1: Iya. Oh, iya. Saking gancangnya orang menimba itu pas sudah keluar tali itu dari gasingnya, membingkas kajinya keluar gitu nah. Dan kena bisa kena orang di sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelibatan tali gasing. Padahal yang main orang lain.
0: Kita sebenarnya
1: kita hanya nonton aja. Mungkinlah. Atau ada di sekitar kita orang main, kita kedompet sama sekali. Nah, ini dipakai, diinjam sebagai peribahasa bahwa kalaupun kita hidup ini hati-hati benar. Perfect. Belum tentu kita kena masalah. Bisa jadi orang lain yang melakukan kita tumpah-umpat juga karena
0: tekanan imbasnya atau gatahnya jorong lah.
1: Apalagi kita kada hati-hati. Sedangkan hati-hati aja bisa jadi sesuatu yang kada kita lakukan, orang lain melakukan, kita bisa kena. Nah, jadi kalimbatan tali gasing ini hendak memadahkan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh orang lain, kawan kah, bahkan orang lain yang kita kada tahu sama sekali, itu sangat mungkin berisiko kepada kita. Maknanya adalah bahwa berhati-hati pun masih penuh resiko, apalagi kada berhati-hati.
0: Hidup serampangan baginya, bisa terkena tarus lagi.
1: Ini kan menggambarkan bahwa orang Banjar tuh melajari perfect lah, perfeksionis, gitu. Bahwa jangan ceroboh, teledor, apa segala macam. Berhati-hati pun sangat mungkin benar kita terkena sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Oleh orang lain ini kada semata-mata soal kawan terdekat lah. Kawan sekantor bisa. Kawan sekantor ada yang korupsi. Kena minimal kita kena cap juga. Di kantor ikam tuh korupsian kau orang.
0: Langsung di generalisasi lah.
1: Langsung di generalisasi. Atau di kampung misalnya. Kita sebagai anak muda misalnya. Lalu ada satu anak muda berkelakuan aneh di situ tuh. Oh, itu
0: orang anu ya.
1: Bisa dicap sekampungan tuh. Kita bisa kelibatan tali gasing. Nah, jadi sangat mungkin benar walaupun kita sudah menjaga diri kita. Karena itu kan bukan hanya menjaga diri kita tapi menjaga lingkungan juga, menjaga perkawanan juga agar supaya kada hanya kita aja yang bisa memperbaiki diri tapi lingkungan juga memperbaiki diri. Nah, kira-kira itu.
0: Iya, kalaupun kita tuh sudah ajar Pian tadi berhati-hati dalam memilih lingkungan atau tempat tinggal kita, tapi tetap aja kena imbas ini, artinya kayak malah mungkin kita tidak bisa menghindar dari itulah, Pak Arif.
2: Sebelum menjawab itulah mungkin kita ulun mengomentari tentang apa ungkapan inilah. Pertama kan ungkapan ini kan mirip kalau dalam bahasa Indonesia tuh kena getahnya lah, mungkin lah. Kan mirip kena bahwa ketika orang melakukan sesuatu orang lain itu bisa terkena imbasnya karena getahnya lah. Iya.
0: Orang makan angkanya kita kan tahan.
2: Iya.
1: Gitu. Nah, itu kan kayak semacam orang yang nyamannya
0: kita sakitnya.
2: Nah, tapi yang menarik kan beberapa kali kita membahas ungkapan Banjar atau peribahasa Banjar kan biasanya bersumber dari makanan, bersumber dari kehidupan sehari-hari. Tapi yang ini kan berkaitan sama permainan.
0: Permainan kan tradisional kita.
2: Keberagaman inspirasi orang Banjar itu kan bermacam-macam. Yeah. Berarti semua hal yang ada di lingkungannya itu dipakainya untuk
0: peribahasa
2: dijadikan peribahasa. Yeah.
1: Itu dijadikan perhatian lah.
2: Iya, tapi ada satu yang menarik lah. Yang ini diksi Kalimbatan. Nah. Nah, ini diksi yang menurut ulun wah ini tuh hampir kada suara terdengar lagi. Ulun tuh lah tadi membaca Kalimbatan apa? Mengingat-ingatlah. Oh iya, hanya bahwa di sini memang dulu pernah juga mendengar, tapi diungkapkan oleh orang-orang tuha,
0: jarang
2: lah orang. Iya, dan orang hulu sungai lah yang mau ungkapkan nih. Kalau misalkan kita di Kuala, karena tahu lah apakah diksi ini juga dipakai, karena kan bahasa hulu sama bahasa Kuala kan berlain. Tapi tadi diksi yang tuha-tuha, yang bahari-bahari ini seharusnya harus dimunculkan, Pak. Mungkin
0: jangan sampai hilang lah.
2: Mungkin
1: karena kalau bahasa itu kada dipakainya hilang.
2: Iya, hilang. Nah, itu tadi ini menarik benar. Nah, terus tadi menjawab Barinda tadi kan kepa ini mungkin menunjukkan bahwa hidup itu juga penuh risiko walaupun kita berhati-hati. Ya, Mama Jaya tadi kan berhati-hati, udah waspada. Tapi yang namanya manusia itu kan hidup pada saronganan.
0: Sosial.
2: Sebagai makhluk sosial pasti berdampingan dengan orang lain. Dan hidup kita kada selalu nyaman, kada selalu lurus. Pasti ada tantangan, risiko, apa-apa. Tapi misalkan yang ya walaupun berhati-hati ya bisa kena juga.
1: Iya, bisa kena.
0: Kalau Kalimbatan ini apa sih kalau bahasa Indonesia?
1: Ya terhambat. Terhambat gitu
0: nah. Bukan terhambat artinya jalan buntu lah. Apa Indonesianya
2: kan itu lo gasing lo dilempar. Dilempar lo kan ya,
0: talinya
1: itu tepulatik. Bahasa lainnya tepulatik benar lah tepulatik.
0: Lah itu bulangkir atau
1: tepulatik itu karena kena
0: imbas lah ya. Kalimbat. Tapi kata yang tepat apalah bahasa Indonesia Kalimbat
2: terkena.
0: Mereka terhambat tuh lo, mereka terhambat lah.
2: Terhambat. Tapi kan karenanya Kalimbatan kan tak karenanya itu tidak sengaja. Itu kan kata Kalimbat. Yang tidak tersengaja kan, tidak sengajanya.
1: Bukan menjadi target sasaran. Model tepercik seperti itulah. Tapi ini tali kan, tali yang kena gitu. Kalimbatan ya gara-gara kita mungkin sudah hati-hati tapi talinya kena kita kayak apa.
0: Iya itulah.
1: Tapi apa? Menarik ujar Arif tadi itu, banyak kata-kata sebenarnya yang sudah kali dipakai lagi. Dan itu dijamin pasti akan hilang. Karena kalau kada dipakai, kada digunakan, alat bahasa sebagai alat komunikasi ini akhirnya alat penglah hilang nih karena alatnya kada dipakai lagi.
0: Iya, jadi memang harus kita ini ya kan. Siapa lagi dasar bujur mungkin masih
1: pas, atau jangan buru-buru mencarikan padanan bahasa Indonesianya. Akhirnya bahasa Banjarnya hilang, apalah bahasa Indonesianya lalu bahasa Indonesianya lah yang menjadi penggantinya.
0: Iya itu lu masih kadang ketemu tuh kalimat bahasa Indonesia yang pas tuh kada ada lah.
1: Jadi jangan dicari-cari kayak intil tuh, jangan dicari-cari
0: bahasa Indonesia. Ada hampir jatuh lah, masih dua kata ya kan. Mungkin bisa dimasukkan bahasa Indonesia kayak intil tuh lah, kan ada itu.
1: Nah, kalau dalam teorinya lah, semakin rancak kita ungkapkan, apalagi di zaman algoritma seperti ini, karena akan terakomodir di dalam kosakata.
0: Iya, harus sering-sering lah. Baik, ini ada telepon kayaknya, kita langsung menyapa aja. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Berinda.
0: Iya, Abah Sofian, silakan Abah Sofian.
3: Iya. Ini Pak Nur Halis dan Pak Arif lah.
0: Oke.
3: Ini pengalaman ulun, kira-kira tahun 2000-an lah. Waktu itu ulun tulak kan di lapangan Mahan Basri ada konser, kalau salah ada Slang Raja itu nah.
0: Iya.
3: Bagian pantauan ulun. Wah, di para ulun tuh ada yang mengintai latupan ini dalam lapangan tuh. Petugas melihat para ulun yang disapai.
0: Nah. Bukan dibawa orang juga lah.
3: Padahal orang lain.
0: Iya.
3: Orang tuh para ulun berdiri menimbai ke dalam lapangan, ulun masih di luar baik pinggir jalan. Kada ulun baik, kada Ika menjadi den.
0: Di garasinya lah.
3: Ika lagi sudah di hadap. Kemai petugas bang, ada siapa? Dia orangnya berbunyi bilang, nah itu ya orangnya Pak Ejir, hanya
0: rakyat. Ya ini pengalaman pribadi pian lah.
3: Iya, nah, memang ujur ya, cuma kita kada hati-hati. Ikut bujur-bujur terlibat urunan bujur waktu itu untuk kadang kerja apa sih karena di mampirnya itu untuk
0: sebenarnya. Iya.
3: Itu aja pengalaman terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian cerita pengalaman pribadi. Nah, mungkin bisa biar tanggapi
1: ini. Iya, ini kan tidak sekedar berhati-hati.
0: Iya.
1: Kalau berhati-hati itu kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan kesalahan. Iya. Ini kita sudah sangat berhati-hati, cuma orang lain yang melakukan.
0: Nasib baiklah.
1: Orang lain yang melakukan, lalu kemudian terkena kita kan dalam kehidupan sehari-hari rancak banar itu tuh. Kita ini sudah ya mau apalah ini, misalkan karena melakukan baik-baik aja misalnya, tapi karena lingkungan misalnya melakukan itu mau kada mau tuh kita kata pengaruh, sama seperti bahkan kalau diluaskan lagi lah. Kita ini sebagai warga negara baik benar, tapi kan negara lain yang berarti Konoha. Kompopet kalau kita lah warga Konoha aja.
0: Warga Konoha.
1: Jadi modelnya tuh bungul bertanah. Salaman itu bungul bertanah. Ya, ayo.
0: Tempat ya, bertanah. Ada oknum-oknum aja nih.
1: Kalimbatan tadi gasing juga. Padahal yang melakukan yang si Konoha itu kan ada orang-orangnya ya kan, orang-orang aja yang bertindak seperti itu, tapi dampaknya itu kan
0: berata adanya
1: warga Konoha aja. Kayak itu Pang, sudah warga Konoha aja karena tumpet buat kita
0: atau warga plus 62 aja.
1: Jadi dimaklumnya orang berat dan sudah situasinya.
0: Ya Pak Muharif.
1: Ya larip ya.
2: Itu kayak ajar Abah Supiadri itu lah. Karena juga si Din jadi korban ya. Nah, misalkan seandainya misalkan petasannya itu memurancing ke si Din, nah itu kalimbatan harfiahnya Bang Ujung. Misalkan si Din karena petasannya meladum, nah si Din karena, nah itu kalimbatan juga. Tapi
0: dua kali kalimbatan karena si Din seorang, itu ditangkap bro. Keduanya doba.
2: Nah, yang kedua ini kan yang kalimbatan yang tadi juga. Nah, misalkan si Din karena korban, karena tahu apa-apa di kamping hitam kan orang gitu. Kan kasihan juga sebujurnya. Makanya selain kita berhati-hati, kita sebujurnya juga harus jadi orang yang
1: siap.
2: Jangan sampai melakukan itu. Nah, kehati-hatian itu kan kadang hanya bergaul di lingkungan, di mana kita diam, kita misalkan bertamu orang macam, tapi jangan sampai kita yang melempar tali gasingnya supaya orang karena jua. Nah, itu yang harus di anu jua.
1: Jangan sampai menjadi pelakunya.
2: Pelakunya kita yang jadi oknumnya tuh nah.
1: Pelaku yang pelemparnya tadi. Kalau nama lempar anu juga gasing juga jauh pada orang gitu ya kan.
0: Jadi kada ada kalimbatan siapa-siapa.
1: Mungkin kena kalimbatan orang.
0: Jadi kayak apa kalau kita harus bersikap tuh. Jadi kalimbatannya tadi. Kayak apa kita kayak yang Abah Sofian tadi kan sudah tetap kekeh ya memadahkan kada ulun lain. Nah, jadi kayak apa sebaiknya tuh kita bersikap. Kalau sudah membawa-bawa nama kita apalagi kelompok atau mungkin kampung kita tuh kayak apa tuh.
1: Kayak apa itu Rep?
2: Itu tadi kan apa pertama kita harus berhati-hati.
1: Kedua, nah, kalaupun ini sudah berhati-hati kejadian
0: kan lalu juga,
1: kemudian
0: ya pada kita nih jadinya
1: gitu nah. Nah, sudah kalimbatan kita nih nah. Apa yang harus kita lakukan?
0: Apakah disenyumi aja?
2: Jangan Mbah Sufyan tadi tuh. Aku kepuhunan gitu.
1: Menyudahinya lah. Menyudahinya dengan mengatakan
2: aku kepuhunan di sini.
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Jadi terima nasib aja lah berarti.
1: Iya tak, ya kalau kita padahkan lah bahwa yang penting kita kadang melakukan karena kawa jua, karena kita menanggung resikonya bahwa ini kan sebagai makhluk sosial kita terkena dampak sosial. Ini konsekuensi sebagai makhluk sosial. Yes, sebagaimana warga Konoha tadi tuh kita yang baik-baik aja.
0: Tidak ada juga ya, pas. Jadi kayak pengarang kita tertawa aja seorang kan. Dibuat tertawanya.
1: Itu terimbas benar kan. Perlakuan orang menjadi diskriminatif dan segala macam. Curiga lawan kita seolah-olah kita ini jahat benar.
0: Iya.
1: Dulu waktu orang fobia terhadap agama, misalnya terhadap agama tertentu. Nah, agama tertentu itu semuanya rata dicurigai, dipojokkan, didiskriminasi. Nah, ini bagian dari kalimbatan dua.
2: Tapi kan sejujurnya kan tadi, misalkan kita ditangkap ya kita bisa menjelaskan lah, menjelaskan kronologinya kayak apa. Tapi misalkan kita ketika di kampung kita sudah dicap, dicap kada baik misalkan. Ya sebenarnya kita bagaimana kita yang berperilaku baik supaya kemudian image yang kada baik tadi semoga aja bisa berubah gara-gara kita kan. Jangan sampai kemudian ketika sudah disambat kada baik, kita juga ma'ano kan melebeli juga mengumpat-umpatan oleh-oleh kan
0: atau kita nang menambahi
1: itu kada menyelesaikan masalah juga. Karena misalnya di kampung itu bermasalah, seringkali orang mengambil jalan mudahnya lah. Anu ya pindah ya sudah pada kampung situ. Pas kampung di tempat inya yang pindah
0: parah lagi.
1: Pindah pulang itu kada kepindahan. Memang dianjurkan untuk hijrah lah
0: ya. Ke tempat yang lebih baik.
1: Ke tempat yang lebih baik. Memang ada pilihan-pilihan seperti itu. Misalnya lingkungannya rusak banget, narkoba sekampung kan misalnya. Yang ditungguin rusak anak kita. Ya kan kawan dengan narkoba apa segala macam itu imbasinya. Nah, pilihannya ya pindah. Tapi bahwa kalau kita kawa menjadi pelopor yang jar arif tadi itu
2: penggerak lah.
1: Penggerak pelopor kawa merubah situasi. Wah hebat benar itu kita.
0: Luar biasa.
1: Kalau mampu. Kalau kada mampu pindah aja gitu. Iya kan? Yang paling mudah tuh. Tapi kalau karakternya kuat, pengaruhnya kuat, tunggui di situ tuh lakukan perubahan-perubahan. Nah, itu itu akan jadi pahlawan. Sebaiknya seperti itu Bang Wah.
2: Jadi
1: idealnya adalah
2: preman pensiunnya kaubet.
0: Kayak dulu misalnya kayak di klien tuh kampung Texas ya orang lah.
1: Jadi kelibatan kaligasinya ini yang positif. Ya kalau jadi
2: bekawan lawan tukang minyak harum kan aja harumnya.
1: Harum dua gitu kan.
0: Iya. Jadi memang itu dimulai perilaku yang baik tuh dari diri kita seorang lah.
1: Apalagi tapi bahwa kemudian kalau ada yang berbuat kada baik itu belum tentu hanya berdampak bagi inya, tapi sejoba sangat mungkin berdampak juga bagi yang lain. Nah, gara-gara kawan satu kelas kita menyontek, dikira guru sekelasan menyontek.
0: Tapi ada juga yang menyontek sekelas.
1: Memang pengada juga. Tapi bahwa kemudian ada yang kreatif, mana maulah kerpean apa segala macam kan, akhirnya sekelasan ini ilah uyuh-uyuh belajar baik malah kerpean. Menginisiatif pada sesuatu yang kada baik juga kalimbatan bertahan.
2: Tahu empat-empat.
0: Ya itulah apa mau kada mau kita harus menerima itu kalau bisa apa kena kelibatan yang jarpian tadi lah karena kau bapak lah karena kau bapak apa ya, selain
1: sudah, diterima sebagai apa tadi takdir kan
0: takdir aja sudah
1: ampunan aku sudah baik aja di pinggir aja ya kayak kita berjalan juga berjalan sudah di trotoar sekalinya mobil pickup naik ke trotoar gitu, rancak banget tuh kelibatan kayak itu tuh
0: nasibnya lah gitulah
1: ada sesuatu yang menyebabkan kita karena kau menghindari.
0: Baik, mungkin kita jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi perbincangannya dan juga nanti kan kita undang lagi untuk Anda yang ingin bergabung boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di live chat kita ya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita bayar.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Bacangkura. Masih bersama Pak Nurholis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim ya. Dan tadi sudah ada juga pendengar yang bergabung, yaitu Abah Sofian yang ada di Bihari. Untuk ada yang lain kita masih berikan kesempatan. Silakan nanti di 0511325602 atau juga WhatsApp 0895340509539 atau juga di live chat kita ya di kesempatan malam hari ini. Ya, kalaupun kita kada apa memberikan atau imbas kalimbatan tadi kepada orang lain, apakah supaya orang ini kadang kena kalimbatan tuh, apa kita mencegah orang bermain gasing nih?
3: Ada boleh juga.
2: Ada boleh juga.
3: Tapi ini kan gasing itu kan hanya simbol aja dalam konteks ini kan. Intinya bahwa kalau itu berisiko kita jangan berparak-parak, ya kan? Tahu juga orang demo nih pacang beresiko adanya kerusuhan misalnya. Yeah. Jangan berparak-parak kita jauh-jauh aja.
2: Pagi empatan juga di dalam situ lah.
3: Kecuali kita empat demo juga. Yeah. Nah, itu kan sudah bagian dari pilihan kan. Gitu. Nah, tapi kalau tahu aja sudah, ya kan?
2: Orang main gasing ya lah, berparak-parak.
3: Atau kebakaran nih, rancak mana kebakaran. Nah, kita jadi penonton.
2: Iya. Yeah.
3: Penonton apa?
2: Sudah ada penolongnya.
3: Ada jadi penonton, nah itu timbul karena kena lunya kita.
2: Kena percikan apinya itulah.
3: Bukan hanya percikan apinya, tapi mobil pemadam terganggu, terhalang kita segala macam, banget mana berisiko. Kalau kalau membantu ya jauh lah, ya kan, atau memberikan informasi kepada orang lain. Nah, jadi jangan berada di situasi atau di keadaan yang menimbulkan risiko gasan kita. Nah itu artinya.
2: Jadi
3: kalau orang nih secara lebih jauh lagi, pinarami sudah orang pindah anda korupsi supaya kita jangan kena tangkap juga kita ya, kalau ini pindah lain itu sudah kita berikan nasihat kerbaik jadi kita kalau tapi orang tetap keras juga dengan itu, lebih jauh lagi sudah kita
2: mungkin berjauh dalam beberapa jarak aja karena dalam lingkungan kantor situ juga misalnya. Nah, kayak apa ini
3: berjauh dalam pengertian menjauhi kegiatan anunya tadi itu, perbuatannya tadi itu. Nah, walaupun parak secara fisik, tapi kita kada umpat dalam perbuatannya jauh juga itu.
4: Tapi Bang Majid lah, masyarakat kita ini kan rasa ingin tahunya itu tinggi. kepo benar ya lah. Ada yang dulu melihat melihat di TV apa orang anu teroris kah tiba-tiba dilihat ya lah. Kada takutan
3: ketinggalan informasi itu apa karena pomo.
2: Iya, pomo. Iya. Walaupun ada api jan pian tadi menyasah juga
4: kita. Iya. Iya, ada tahu.
3: Orang mah kena masalah ya kalau. Iya. Akhirnya kan mengganggu orang dalam bekerja. Nah, jadi kalau nyahandak anu ya kita menghindari. Ini secara anunya lah, secara nyatanya. Tapi yang dalam bahasa simbol yang disampaikan dalam ungkapan ini tentu perbuatan-perbuatan lainnya juga. Nah, ya termasuk tadi itu kalau lingkungan pindah nakal, pindah apa segala macam, sebaiknya kita jangkan imbasnya jauh dari kita, menghindari dari perbuatan nakalnya tetapi jauh. Lebih baik kita berpihak pada yang bagus-bagus ya, misalnya orang pengajian misalnya umpat kita pengajian yang kan
2: lingkungan menentukan kita juga.
3: Tapi kalau ada perbuatan buruat pindah namanya nyalah sudah, pacang menyalah nih kita menaguru kada diharani orang juga timbul terkelahi misalnya, berjauh barang kita atau menghindari untuk tidak melakukan itu. Aku udah mau empat itu, walaupun masih parah misalnya atau masuk waktu aku udah mau empat itu. Nah itu bisa jadi pilihan-pilihan.
2: Iya, kalaupun memungkinkan bisa menasehati, tapi kalau bisa malah di anunya kita pulang.
3: Kita lihat-lihat juga kalau orang tidak perlu dinasehati lagi ya kalau misalnya ilmu taharat kita. Nah, taharat orang misalnya, senioritas taharat orang, ketokohan taharat orang, kok selagi ingin dipadahi ini bujol dapur ke negara kita lah kan menggarami lautan tuh kan dapur lagi kita lihat kan sudah pintar aja buah nikam itu pintar pada aku
4: lawan yang dinasihati ini pindah tajaga pada seorang bujolnya
2: jangan timbul barangnya lah
3: mundur teratur aja gitu tuh ya kan. Nah itu kadang-kadang kan perlu dinasihati karena justru resiko dari perbuatan itu yang akan menjadi nasihat kan. Kita kan cukup tahu jauh ini berisiko ini aku lompat kan. Nah, sangat mungkin lah. Ada wilayah abu-abu misalnya kalau yang kita kada tahu kemungkinannya seperti apa. Nah, kalau kita kan mau menanggung resiko lebih besar ya perlu sumpah.
2: Apakah artinya kita cuek dengan segala sesuatu yang menimbulkan satu resiko.
3: Kalimantan Teligasing ini kan karena kita juga parak mana lawan orang. Kemudian Kalimantan kan kita ini kan pada dasarnya tadi Tuhan ketujuh juga hendak modal parak-parak dengan resiko itu. Aku nempat kedok, aku nempat tapi beparak. Nah, dengan resiko itu nah, tapi beparak akhirnya ya bisa kena juga. Minimal lah orang melakukan kejahatan misalnya kita kedumpat. Kamu apa melihatkan jurang? Nak melihatkan ini
2: salah pula. Kada lapor-lapor ya. Kayak misal kasus-kasus narkoba kan tahu kan harus lapor itu. Kan ya pulang itu tetap ditekan aja.
3: melihatkan itu kan bisa karena resiko.
4: Serba salah juga lapor itu.
2: Ya apa tuh?
3: Makanya kalau kita kada kau menagur jauh kita kan menghindari kita kau kepada aku kada tahu tapi kalau kita melihat itu kena kita
4: makanya wahin itu ngalih benar jawabnya misalkan aku ikam jawab misalkan gitulah karena orang banyak juga kada akun empat campur urusan lain karena ngalih lah wahin ini juga jadi tadi bujur sebujurnya yang paling penting tuh mulai diri seorang. Jadi pertama misalkan kita harus berhati-hati kalau apa-apa tuh baik-baik lah berjaga-jaga. Yang kedua misalkan kita jangan sampai kita jadi pelakunya. Nah yang paling penting juga jangan sampai kita belajar untuk tidak mengeneralisir. Jadi kalau seolah-olah misalkan ada orang yang melakukan kesalahan lalu kemudian satu kampung yang kena karena imbasnya mulai dari kita yang kada mengklaim malah beli semuaan tuh nah mungkin main generalisir itu yang kebiasaan kita juga kayak gitu.
2: Ya baik ini ada WhatsApp yang masuk kita coba menyapa dulu. Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bu.
2: Ya dari
5: Arifin.
2: Pak Arifin di mana Pak Arifin?
5: Di Banjarbaru.
2: Banjarbaru ya oke baik silakan Pak Arifin.
5: Selamat malam assalamualaikum Pak Narasumber.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalimbatan apa tadi?
2: Kalimbatan Taligasing.
5: Oh Taligasing lah. Tapi ada jolen ingatan dengan orang kalau kena Tasimbaya aja.
3: Nah.
2: Tasimbaya itu?
3: Tasimbaya. sama aja.
5: Itu kan nih, tapi kan ada juga orang tuh itu jar percakapan seharian lah sebenarnya. Orang tuh nak ditangkapkan karena di kantor tekan ya melakukan sesuatu kayak jerpen tadi kan nang bah ini isu-isu nasional korupsi kan itu tersembaya benar aja. Ada juga nang salah satu nang recak menepan daerah gitu itu jat tersembaya juga jadi TV kan dulu yang bupati pelihara itu nanti zamannya itu baik aja orangnya jat tersembaya aja jat. Ada salah satu nang recak daerah itu juga julun tersembaya tersembaya orangnya tersel korupsi berniat nang nang bupati pelihara nang anaknya bupati juga tersembaya. Jadi kadang-kadang tuh ulun tuh kalau orang yang menyambat-nyambat tersembaya tuh apa modelnya saya miris gitu nah itu kan seolah-olah kayak model membenarkan yang
2: salah
5: apa istilahnya
2: tuh, salah. Yang salah
5: artinya kan model tapi junang ke coklat gulut itu tersembaya benar aja jadi junang sama tulen nih anak bisa anak korupsi juga sih ini caranya jurnya orang ternyata sedang nah itu kali bagaimana kaitannya dengan neng
2: Kalimantan ya
5: nggih terima kasih banyak
2: nggih sama-sama
5: assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biar bisa tanggapi dari apa Arif ini Banjarbaru yang lain masih kita tunggu masih ada kesempatan tuh bergabung ya
3: iya tersimbaya itu kan ya kurang-kurang lebih sama lah tapi tersimbaya tuh sama yang jar Arif tadi sebenarnya kena getahnya inya kada melakukan tapi kemudian kena getahnya gitu. Ada orang main judi kita no empat duduk juga di situ tuh
2: perempat tangkapan masuk
3: juga kan tangkap orang nah tuh empat kita ditangkap pun nah kita kada main judi cuman kita nonton menyaksikan nah ketika kita ditangkap tuh kita tersimbaya gitu. Tapi kalau Kalimbatan ini kita kan umpet nonton kita ada di sekitar situ aja, di sekitar situ aja. Nah, tapi mau kena kita gitu.
4: itu. Berarti mau tasimbaya tuh kita ada sengaja empat
3: iya,
4: menempel sedikit itu
3: macam. Tasimbaya tuh ya ada lebih dekat lah untuk turut terlibat itu lebih dekat, tapi tidak melakukan. Nah, itu tasimbayanya. Jadi ini kata pendek kayak makna apa enggak tasimbaya nih satu kata tapi
2: maknanya banyak
3: tapi orang kawa berdalih bahwa tindakan itu bukan inya yang melakukan inya hanya disalahkan atas tindakan itu nah itu karena tasimbaya tapi kalau dipadakan tapi kamu tahulah tahu itu karena tasimbaya tadi itu karenanya tahu apa melihat menyaksikan tapi kadang melakukan
2: berdiam aja jar piat aja lah.
3: Berdiam aja.
4: Mun Kalimbatan kayak Abah Sopian tadi lah.
3: Kalimbatan itu kan siang melakukan tadi itu kada sengaja juga. yang melakukan tadi itu kada sengaja.
2: Bisa aja terkena sama siapa aja lah.
3: Tasimbaya itu bisa jadi yang melakukan itu sengaja melibatkan kita.
2: Atau bisa juga pas ada kesempatan pindah-pindahnya hantok juga sih dari itu melakukan korupsi itu.
3: Kalau itu pelaku bang sudah
4: ada tasimbaya lagi.
2: Kalau ada niatnya pun ada kesempatannya bisa jadinya juga.
3: Kalau yang makna tasimbaya yang sebenarnya itu memangnya kada melakukan. Tapi inya disalahkan.
2: Tapi tadi jadi ada kalimat tuh ada keluarganya
3: tasimbaya benar aja. Kata tasimbaya itu lalu kemudian dipakai untuk membela orang yang kita ketahui bahwa mungkin lah berdasarkan referensi kita orang itu baik korupsi misalnya ya kalau korupsinya itu sebenarnya baik orangnya tersimbaya benar ya karena orang-orang lain korupsi lalu kemudiannya terlibat juga misalnya nah tumpat juga
4: hilap lah
3: bisa dipadahkan karena mungkin tadi itulah pembelaan terhadap orang tadi pembelaan terhadap orang lalu untuk meringankan perbuatan kita sampai tersimbaya maksud si Dintar itu kayak itu padahal
2: bukan pelaku utama lah berarti
3: orang lain membantah juga kan udah simbaya itu pelaku juga itu kan
2: cuman kita benar belum tahu lah sedalam apa
3: simbaya karena makna atas simbaya itu ini bukan pelaku
2: sebenarnya lah
3: sebenarnya tapi kalau pelaku kan atas simbaya itu memang pelaku
4: palingnya nyambat atas simbaya itu kawan dekatnya aja lah
2: sudah jawab lah. Marifin di Banjarbaru, Tasikbaya. Nah, mungkin banyak kalimat-kalimat yang mirip loh, Kalibata, Tasikbaya, apalagi.
3: Iya.
4: Kalatikan tadi ya.
3: Kadang-kadang kalau nya di Takunik ini kita kedinget kata-kata
2: itu. Nah ini kalau yang Kalibata tadi sebenarnya siapa lah disalahkan?
3: Ada yang menyalahkan Bang, tapi pelajaran dari kalimat ini kan orang Tuha Bahari itu lah hebat banar lah pengarna. Ikam kada berbuat latilah. Lalu kemudian ikam tiba-tiba iya kalau kalimat itu kena tangan aja kalau kena mata. Kalau kena mata kan konsekuensinya yeah. Kan albara. Lah ikam kada melakukan, ikam kada berbuat, nah, orang lain yang berbuat, orang lain juga kada sengaja juga berbuat. Yeah. Itu kawa ikam menyalahkan orang lain itu nah, karena kawa juga urang main gasing nya. Kelimbatan ini kan sesuatu yang kada disengaja. Nah, peristiwanya lalu kemudian dianggap sebagai musibah gitu. Nah, dianggap sebagai musibah. Nah, siang menerima tadi itu juga kan menyudahi bahwa itulah konsekuensinya yeah. Bahwa inya sudah baik menjaga dan segala macam, tapi resiko selalu ada. Perbuatan orang lain yang tidak disengaja juga bisa berdampak kepada dirinya.
2: Ya, ini ya, kalau di ini kan istilah kelibatan tali gasing. Artinya orang yang bermain gasing ini sudah tahu bakalan ada orang
3: iya, kelibatannya. Biasanya inya ingin manu juga, Pak. Bapak ngarah sudah
4: mandahi juga lah.
3: Istilahnya mewanti-wanti juga.
2: Jauh-jauh
3: nih orang menimbal karena kalau kena yang gasingnya itu kan bisa bincul juga. Kalau talinya aja sakit apalagi kena nang anunya gasingnya itu bisa bengkong banget.
4: Maka tali gasing ini panjang kalau
3: ngomongin lah. Panjang, tali gasing panjang.
2: Panjang pada tali selawar.
3: Tergantung Pak kalau lamak panjang pada tali selawar.
2: Tawa-tawa sebenarnya. Ya kalau tali pula. Masalah tali-tali. Nah ini apa artinya? Palingnya itu sebenarnya pemainnya. Padahal si pemain itu sudah memperingatkan lah.
4: Mewanti-wanti juga.
2: Iya. Nah ini kayak apa kalau yang umpamanya melakukan kasus-kasus yang besar korupsi tadi, ia mengatakan lalu orang lain yang di sekitarnya kadang bisa membawai malah melibatkan lah. Ayo Bang Arif.
3: Kalau korupsinya berdiam-diam lah.
4: Ya, karena mungkin nyoba pada wajar lah. Tumbur sekampungan ya loh.
3: Tapi kadang-kadang kan yang kedumpet korupsi ini nah dasar anak umpet bagian dua hak yeah. Mata menak mata aja mata menak mata aja ya kalau
2: dibawa orang karena
3: pada itu duit korupsi kan yeah. Hak mata karena yang hak mata ini bisa berkesah karena yeah. Bahaya banget biasanya yeah. Biasanya korupsi ya berdiaman aja Jepang yeah. Bahkan rekening disembunyikan sedemikian rupa yeah. Lalu ada rekening hidup nah, namanya sekarang Andi
2: nah itu bahaya banget
3: iya Nah, itu rekening hidup tuh karena rekening yang sebujurnya ini sudah terdeteksi oleh PPATK kan.
2: Jadi di atas namakan Kak Ani-Ani tadi.
3: Di atas namakan Kak Ani-Ani tadi itu rekening hidup. itu kan itu korupsi lah. Pola-polanya sudah bergerak sedemikian rupa. Jadi kada mungkin bebawaan Bang. Walaupun kadada korupsi itu dilakukan sendiri. Pasti ada kerjasama tuh.
2: Ada jamaah itulah.
3: Minimal ada kerjasama 1, 2, 3 orang gitu nah. Karena kalau korupsi seorangan karena kan duit ini ada alurnya. Dan antara yang mengeluarkan, menerima, menandatangani, memeriksa, dalamnya ini kan banyak yeah. Orangnya. Nah, kecuali ada kerjasama di antara orang-orang tersebut baru korupsi bisa dilakukan.
2: Iya. Yeah. Tapi banyak yang disembunyikan tuh.
3: Nah akhirnya
2: duit cashnya kayak itulah di brankas mana situ sini dan lain sebagainya
3: akhirnya kan
2: menutup alurnya itu
3: kadang-kadang yang ditangkap tuh yang pasang badan aja aku juga mengakui berataan ikam begini asal ikam membagi loan aku keluar ya kan karena sudah ketangkapan misalnya yeah, kalau yeah. Ketangkapan ikam juga lah menyandang aja itu sangat mungkin benar yeah. Apalagi lah orang-orang terlibat itu terkait persaudaraan kah dua laki bini kah yeah. Misalnya pasti ditanggung seorang antar ada bini ulun gak terlibat, ada aja laki ulun gak terlibat dinya, karena cukup satu aja yang mengorbankan tuh. Nah di luar daripada itu tesimbaya, nah di luar daripada itu misalnya tertuduh juga, itu karena tesimbaya tuh. Jadi misalnya duitnya inya kada dapat misalnya, tapi kemudian di dalam alur tuh ada ngaran inya misalnya, ada ngarannya di dalam alur tuh, lalu kemudian inya terkena juga atau tersimbaya. Sangat banyak benar. Jadi kada semua orang yang dituduh korupsi itu bujur-bujur korupsi. Yang diulun bertolak belakang lah dari yang paripin tadi itulah. Ada banyak orang yang hanya meneken aja.
2: Kada tahu apa-apa nih.
3: Dan meneken tuh karena jabatannya. Karena jabatannya jadinya harus terpaksa meneken kan meneken. Lalu kemudian duitnya nya kada terima apanya segala macam. Akhirnya kena. Banyak itu.
4: Kapuhunan.
2: Ini masalah korupsi ini gak ada habis-habisnya. Yang demo-demo sekarang kan juga lah.
3: Iya. Gitu. Perampasan aset nih kan juga. Itu ya kalau ini apa namanya sangat ngalih bang lah. Kita setuju perampasan aset bagi koruptor. Asal pengadilannya jujur. Nah kalau pengadilannya kada jujur, bahaya benar juga. Karena musiah karena lawan-lawan politik diincar dengan undang-undang ini. Iya kan, lawan-lawan politik diincar, ada kasus, lalu kemudian orang dimiskinkan habis orang. Padahal kada semua harta yang inya dapatkan itu dari korupsi.
2: Iya, tempat ya seberatan
3: asetnya
2: habis.
3: Asetnya dirampas. Asetnya dirampas, padahal pemilik aset itu kada hanya inya, bininya, anaknya, segala macamnya. Itu juga harus searif mungkin membuat peraturan. Ini Arif Rahman Hakim searif mungkin ya. Kalau kada euforia kita dalam pemberantasan korupsi, tapi kemudian kita apa namanya mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, harkat martabat manusia dan segala macam yang lebih tinggi daripada soal korupsi tadi itu.
2: Iya, kada terasa waktu kita sudah habis.
4: Tawa naras
2: mari kawan. Iya. Ya apa nih kesimpulan?
3: Supaya jangan kalimatan telinga asing kayak apa narip.
4: Kesimpulannya jar. Tadilah ungkapan ini kan mengajarkan kita untuk berhati-hati. Kita baik-baik.
3: Bahkan baik-baik pun ya kalau
4: ada risikonya. Bisa ada risikonya bahwa tadi manusia itu kada hidup sorangan. Hidup banyak berkumpul dengan orang lain tentu ada risikonya, tapi ungkapan mengajarkan supaya ketika kita bergaul itu harus berhati-hati, harus menjaga diri, was-was diri. Nah, habis itu juga kita jangan sampai jadi orang yang melakukan oknumnya itu kemudian yang berdampak pada orang lain. Dan penting juga jangan mengeneralisir apa-apa. Ketika melihat sesuatu itu jangan melabeli satu kampung itu jahat semuaan. Atau misalnya kayak binian habis diputusi lelakian, lelaki itu jahat semua aja ya lah.
3: Semua lelaki penjahat.
2: Termasuk abahnya berarti.
3: Lalu lelaki lainnya ini kalimatan telegasi ditolak kurang juga soalnya dicap sebagai jahat.
4: Nah, tapi yang paling penting juga inilah apa tadi masalah diksi lawas nih.
3: Kalau kada dipakai.
4: Iya, kalau kada dipakai kan akan hilang. Tapi walaupun ini jarang digunakan, tapi ada satu hal bahwa nilai-nilai dari ungkapan ini masih berlangsung sampai sekarang. Nilai-nilainya itu karena setiap ungkapan, peribahasa itu selalu mengandung nilai. Nah, dan nilai itu yang akan selalu hidup sebenarnya.
2: Mengandung nilai lah.
4: Iya.
2: Berarti karena bidangnya siapa yuk? Bidangnya siapa?
3: Pembelajaran hidup lah.
2: Lagi. Iya, biar menambahkan.
3: Hanus lah.
2: Oh, no. Kalimatan Kalimantan di sini.
3: Karena Kalimantan.
2: Kalau kayak tulun kan bisa juga. Takutan ulun Kalimantan. Iya. Ulun ucapkan terima kasih ya Pak Nurul Holis Majid, Bang Arif Rahman Hakim dan juga Anda dan Sanak Perompet yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Bancakura. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sajikan di kesempatan malam hari ini. Saya Rinda Dian Tundur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

syair lagu ini ya, lagi-lagi tentang cinta ya. Sebuah hubungan yang mungkin bisa diibaratkan seperti laut dan matahari ya, mungkin ya, bisa saling melihat tapi tidak pernah bisa bersatu karena memang jurang pemisah yang terlalu besar ya. Ya, menggambarkan seseorang yang tetap setia ya. Setia dengan cintanya maksudnya. Walaupun mungkin orang yang sebenarnya dikasih dicintai itu sudah pergi meninggalkan dia ya, dengan orang lain gitu ya. Ya saking dia setianya itu tetap hidup sendiri. sampai usia tua ya, tetap meratap. Tetap berharap gitu ya. Tapi rela demi kebahagiaan kekasihnya, sementara dia sendiri hatinya tuh hancur ya. Jadi mungkin dia hanya bisa mengenang ya, bisa mengingat-ingat saja.

Iya, apakah bisa bersama? Kau di sana, sedangkan aku di sini. Ya, itulah sebuah lagu yang memang pernah hits lewat lagu dan suara Hetiko Sendang ya, Tinggal Mimpi. Ya, sebenarnya ketika kita kecewa terhadap sesuatu, apalagi itu cinta ya, yang sebenarnya mungkin kita sangat harapkan, tapi karena ya mungkin gak jodoh ya, kita tuh gak bisa memaksakan seperti itu sebenarnya ya. Mungkin sebenarnya Allah sudah menyiapkan kita jodoh yang lain gitu, tapi kita tidak menjemputnya itu ya. Sehingga kita merelakan diri kita sendiri itu sendiri dalam sepi. Waduh. Baik, sudah kita nikmati banyak lagu-lagu keroncong di kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan benar-benar bisa menemani suasana istirahat malam Anda ya. Sekarang ya, masih satu jam lagi ke depan, dan Anda akan benar-benar bisa menikmati lantunan suara penyanyi-penyanyi keroncong ya di malam hari ini, tanpa harus mendengarkan suara saya. Ya, baik, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam nilai.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
3: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
2: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
3: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
2: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
4: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Tuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
3: Buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Hearing sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hearing sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pusat Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang penopat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat bayi sukan dan sanak perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada di hari ini tentunya Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Dan sanak perompat kembali bertemu dengan Lulun Kian yang akan mengawani sampai jam 10 pagi kaina tentunya dan sanak perompat ya. Sebelum itu izin menginformasikan terlebih dahulu azan subuh hari ini akan berkumandang pada pukul 5:06 pagi waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu dan sanak perompat sembari menunggu azan subuh berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amrullah, Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian nanti seri tilawah akan dibacakan oleh Jumran.
2: Aku berlindung kepada Allah dari... Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan

inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang... Surah At-Taubah ayat 3.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Lah. Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, ulun ucapkan selamat baisukan atau selamat pagi dang sanak Pro 4 dimanapun bubuan pian berada tentunya. Dang sanak, seperti biasanya kita kembali bertamu dengan program Hikmah Subuh tentunya, yang mana pada pagi hari ini bersama dengan ulun kian yang akan menjadi presenter untuk mengawali bubuan pian semuanya dalam acara Hikmah Subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini dang sanak Pro 4 ulun akan dikawani dengan seorang ustad tentunya, yang mana hari ini akan diisi oleh Ustad Syaifullah S.Sosi, yang mana akan kita dengarkan bersama-sama tausiah beliau di baisukan hari ini, yaitu temanya seputar hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bubuan pian semunyaan yang mungkin nanti ingin bertakun dengan beliau terkait tausiah beliau di pagi hari ini, dang sanak bisa bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama dulu bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun beliau di studio dari Pro 4 Banjarmasin pagi hari ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustad, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat pian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Di pagi hari nang dingin ini ya, Pak Ustad ya.
2: Sangat dingin.
1: Inggih, tapi hari ini alhamdulillah kabut asapnya mendingan ya. Di pagi hari ini apa di wadah pian belum ada perbedaan nih?
2: Belum.
1: Wah, belum ada perbedaan. Amun di wadah ulun alhamdulillah lebih temending sedikit gitu ya, Pak Ustad. Jadi
2: tapi kan tidak membakar semangat.
1: Ah, itu dia bujur. Apalagi untuk memberikan tausiah di pagi hari ini ya tentunya Pak Ustad ya. Oke, Pak Ustad, hari ini tausiah pian yaitu seputar hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Pak Ustad ya. Boleh Pak Ustad mungkin bisa dibukakan terlebih dahulu dan bisa pian sampaikan materi tausiah pian di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan lumayan kabut di luar.
1: Iya, di beberapa daerah ya, juga beberapa gitu daerah, ya Pak Ustadz ya.
2: Meskipun dalam keadaan dingin suasana kan, tapi tidak
1: menyurutkan
2: semangat kita.
1: Betul.
2: Dalam apa istilahnya, yang utama itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi penyebab segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini menjadi sebab mendapatkan keridhaan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi bukan hanya tentang mengingatkan sebuah peristiwa sejarah, lebih dari itu maulid hendaknya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita mengenal Rasulullah SAW? Kemudian, sudah sejauh mana kita mencintai beliau? Dan yang paling penting, sudah sejauh mana akhlak Rasulullah SAW hadir dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya, Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yaitu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya misi Rasulullah SAW. Beliau mendatang membawa rahmat, rahmat kepada manusia, rahmat kepada keluarga, rahmat kepada tetangga, rahmat kepada anak-anak, bahkan sampai rahmat kepada orang tua, bahkan rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berhenti pada ucapan.
1: Ya.
2: Kita mengatakan saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangatlah mudah untuk bilang rasa cinta, sangatlah mudah. Namun pertanyaannya, apakah ucapan kita sudah mencerminkan akhlak Rasulullah SAW? Ketika marah, apa kita mampu menahan diri? Kemudian ketika berbeda pendapat, apakah kita tetap santun? Kemudian ketika mempunyai kekuasaan, apakah kita tidak menzalimi? Kemudian ketika mempunyai harta, apakah kita mau berbagi? Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, apakah kita mampu memaafkan? Inilah bagian penting dari mencintai Rasulullah SAW. Selanjutnya, akhlak Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesaksian tentang akhlak Rasulullah SAW dalam firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Perhatikan, Allah tidak hanya memuji kecerdasan Rasulullah. Allah tidak hanya memuji keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak hanya memuji kepemimpinan Rasulullah SAW, akan tetapi Allah memuji akhlak beliau. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya jabatan, kekayaan, pendidikan, atau popularitas. Akhlak adalah bagian yang sangat penting. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum memperbaiki akhlak. Kalau dahulu kita mudah marah, mari belajar menjadi lebih sabar. Jadi istilahnya itu tunggal gimitan orang Banjar.
1: Iya lah, kerakawa pang lah Pak Ustadz lah. Nang basicnya kita nih penyarikan, tiba-tiba isuknya, oh kita sudah kada pemarah lagi kok. Oh, kerakawa lah Pak Ustadz lah.
2: Kerakawa langsung tadi.
1: Inggi.
2: Jadi kan ada prosesnya, cuman didahului dengan niat-niat yang baik tadi lah. Apa istilahnya, anak kawan kah ada nang menyambat ini itu.
1: Iya bucu.
2: Cukup dengarakannya kah dulu, langsung jangan langsung emosi. Bahkan kalau kita yang langsung kita apa istilahnya mengeluarkan emosi tersebut, kita juga yang rugi.
1: Iya bujur ya kan? Karena biasanya ngarannya emosi ini kan jangka pendek lah Pak Ustadz ya, lah
2: jangka pendek. Apalagi kan istilahnya jeruk orang tua bahari itu, kalau nya istilahnya itu kan kita ke orang rumah nih sedang ya, sedang guring guring tuh minyak. Jadi orang tua bahari itu pamali benar, dikajuti, dibanguni.
1: Oh iya, bujur.
2: Itu istilahnya itu kebanyakannya nilai apa istilahnya itu nilai emosi itu terlalu tinggi di situ, langsung bakajut kita gitu, nih orang banjir tuh bakajutan ya, membangun nih bakajutan ya, nang jadinya sakit kepala,
1: melayang.
2: Iya, itu emosi itu ada terkontrol lagi. Nah, jadi kan kita teknik apa istilahnya itu dalam membangunkan orang rumah itu kan ada teknik, tekniknya itu ada istilahnya itu ada caranya.
1: Ada caranya, ya, ada etikanya,
2: etikanya lah gitu ya, Pak Ustaz. Dengan lemah lembut lah membangun ini. Habis itu dibisiki kah, di telinga kah, dibisiki.
1: Atau batisnya kah dipusut, iya, mungkin ya Pak Ustaz ya.
2: Istilahnya apalagi apa sebagai suami istri, kada usah gin membanguni istilahnya bini, membanguni laki kada usah buat injak. Ya istilahnya tuh kada usah buat cokai batis sebenarnya. Cukup dibisiki kah? Apalagi dicium kada kaning kaki ya
1: Allah. Oh man.
2: Ya, aduh, istilahnya itu nyaman lagi, mas pasti bangun numpang langsung
1: tuh laki itu sih. Bujur, itu nang awalnya laki penyarikan gin, iya, jadinya lemah lembut tuh jadinya Pak Ustaz.
2: Iya. Jadi istilahnya apa, kita dalam apa dalam rumah tangga pun dituntut untuk mempunyai akhlak yang baik dalam baik suami dan istri.
1: Bujur.
2: Ya kan? Kemudian selanjutnya
1: berarti ya, tadi tentunya kesabaran ya Pak Ustadz ya.
2: Dalam kesabaran kita kan menjalani hidup nih. Istilahnya itu jangan tapi nang apa sesuatu mat emosi. Sesuatu mat emosi lawan orang kan usah gitu lah. Apalagi kita zaman ini apa istilahnya itu kada usah terlalu mencari-cari kesalahan orang.
1: Ya.
2: Ya Allah, istilahnya tuh.
1: Ya, bujur.
2: Yang nyaman itu, yang nyaman hidup damai itu adalah kita koreksi pada diri kita aja.
1: Ya. Jangan cuma koreksi diri orang ya lain lah Pak Ustadz lah.
2: Jadi istilahnya itu koreksi diri seorang dulu. Bujurnya kah? Apalagi dalam hal mencari kepopuleran, tapi menyampingkan orang lebih baik kerusakin ya Allah lah.
1: Bujur ya, benar pian ya. Postan.
2: Jadi istilahnya itu biar kita ini kada popularitas di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu.
1: Nah
2: itu nang iyanya.
1: Atau paling kada kita ya, jadi baik popularitasnya Allah di mata Allah kayak ya Postan ya. Kan,
2: cuman kan ini kebanyakan apa kada kebanyakan nyupang. Sebagian mencari popularitas itu malah kan bahkan ada yang sampai kejujuran itu hampir tiada.
1: Iya, menghalalkan segala cara bang sih sebujurnya Pak Ustadz.
2: Menghalalkan segala cara tadilah. Itu tadi bang, masalahnya kita ngarannya sudah zaman
1: akhir zaman,
2: zaman
1: gitu ya Pak Ustadz tinggi buntu. Oke, yang pertama tadi ada sabar. Kemudian yang berikutnya ada apa tuh Pak Ustadz?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Beliau memikirkan keselamatan umatnya. Beliau mendoakan umatnya. Bahkan dalam berbagai keadaan Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang membawa ketenangan kepada keluarga? Kemudian apakah kehadiran kita membuat pasangan kita merasa aman? Kemudian apakah anak-anak kita merasa disayangi? Kemudian apakah tetangga merasa nyaman dengan kita? Dan kemudian apakah teman-teman kita merasa mendapatkan manfaat dari kehadiran kita? Inilah cara menghadirkan nilai maulid dalam kehidupan nyata.
1: Kan? Berarti tadi karena kasih kan, sayang ya Pak Ustadz ya.
2: Iya. Karena kita nih yang nyaman tuh kan berkasih sayang tadi.
1: Iya.
2: Lain istilahnya kan berkasih sayang ini macam-macam polanya, macam-macam caranya, atau macam-macam posisinya.
1: Inggi.
2: Kasih sayang terhadap suami istri.
1: Iya.
2: Kayak ini bentuknya.
1: Kasih sayang terhadap anak dan kuitan.
2: Iya, kayak ini apa istilahnya metodenya. Bahasa Wih ini kan metode kah jurang lo.
1: Bujur.
2: Bahasa Wih ini tuh metodenya nang kayak ini. Cuman dalam artian tujuan tuh sama. Sama sama memunculkan rasa kasih sayang. Kan sudah istilahnya tuh dari Sidin tuh sudah mengajarkan bahwa kasih sayang itulah yang paling baik. Jadi di zaman apalagi di zaman Wih ini kan kita macam-macam berita nang kayak ini. Macam-macam fitnah-fitnah timbulannya kalau lah.
1: Bujur, Pak Ustaz. Wah, itu harus kita saring juga lah, Pak
2: disaring,
1: Ustaz.
2: Disaring juga kita berita, wah ini kada kawa istilahnya itu kada kawa juga sepenuhnya percaya.
1: Iya,
2: tentang bujur. Tentang hal nang kayak itu. Daripada kita nang share sana, share sini, kada tahu bujur kadanya berita, iya nang menimbulkan perpecahan.
1: Iya.
2: Menimbulkan ngasak pertengkaran, perkelahian jadinya.
1: Apalagi wah ini berita apalagi di TikTok tuh lah Pak Ustadz lah. Banyak tuh.
2: Banyak.
1: Videonya kekerasan suami dan istri padahal suaminya kada melakukan kekerasan tuh lah.
2: Istilahnya berita tuh berlebihan.
1: Iya.
2: Cuman kan kita dengan sesama manusia sesama umatnya Nabi Muhammad SAW ini tidak salahnya saling mengingatkan.
1: Iya, betul. Ya,
2: jadilah saling mengingatkan dalam hal-hal apalagi dalam berumah tangga.
1: Iya.
2: Apa ya itu kita timbulkan terus rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Istilahnya apalagi kan berdua laki bini itu berkurang lebih aja di rumah. Ada yang sangit seikung.
1: Nang seikung
2: bakala
1: belama.
2: Belama. Istilah munnya sama-sama karas, sama-sama menimbulkan ego masing-masing. Ya nang berantakan kacau jadinya.
1: Kapal pecah jadinya lah Pak Ustaz lah.
2: Ya jurulun tadi kan kita di dalam rumah tangga itu usahakan timbulkan akhlak yang baik.
1: Bujur. Jadi kalau bisa sebelum memulai apalagi yang paling fatal ini kan rumah tangga tadi ya Pak Ustaz ya. Sebelum memulai hubungan rumah tangga, membangun rumah tangga itu yang paling penting kita harus paham dulu.
2: Paham dulu. Makanya kan di kantor urusan agama itu ada program penasehatan sebelum nikah.
1: Jadi diberi nasihat tuh lah Pak Ustaz lah.
2: Diberi nasihat dulu kan di karena program itu wajib dilaksanakan dan wajib dituruni. Karena kan sekarang misalnya ada alasan catin haur misalnya jauh nih lah ada live streamingnya disiarkan.
1: Jadi bisa online.
2: Nah, bisa online bisa.
1: Oke. Okay.
2: Bisa online untuk apa istilahnya tadi? Dan pihak dari KUA pun niatnya yang bagus tri. Kita menjalan sebelum kita menjalani rumah tangga tuh kada sekedar hanya limbah kada sekedar hanya acara resepsi yang kita persiapkan.
1: Iya.
2: Namun secara mental harus kita persiapkan. Kemudian secara ekonomi kan kita harus persiapkan juga.
1: Bujur.
2: Kemudian tidak kalah penting itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu perlu kita siapkan di dalam rumah tangga. Kalaunya kita tahu tentang ilmu agama dalam menjalani rumah tangga, insya Allah nyaman aman aja rumah tangga.
1: Iya bujur. Balik lagi tadi pondasinya ilmu agama. Pondasi
2: ilmu agama. Ilmu agama di atasnya akhlak dulu kan.
1: Yes, betul. Hanya itu terciptalah rumah tangga yang harmonis.
2: Oke. Kegiatannya kita akan yang ngarannya kita hidup nih hari-hari berdua aja kan. Tidak bisa kita pungkiri pasti ada aja masalah tuh
1: pasti ada kelas kayak itu ya Pak Ustaz.
2: Karena mau nang ada aja. Istilahnya tuh ada banyak ada mau juga pasti ada kenang kayak ini kan masalahnya. Cuman kan kita berkat kita mempunyai akhlak yang baik kemudian ilmu agama
1: yang mumpuni juga. Jadi otomatis itu akan tercover aja.
2: Iya. Okay. Jangan sampai nang apalagi naudzubillah minjalik memukuli lawan bini.
1: atau tetalak
2: ya,
1: nilah.
2: Tetalak lah, jangan sama jangan sampai ya kalau lah.
1: Naujubillah minjalik.
2: Naujubillah minjalik nang kayak itu tuh. Masalahnya kan godaan itu tiap hari diser ada nang sebelah kiri ini nah. Ada terusnya melihat kita
1: ada celah sedikit konflik gitu. Wah, langsung dikuasainya lah.
2: Iya, jadi kan kita apa istilahnya itu jangan semudah itu mengucapkan kata talak.
1: Iya, bujur. Enggak salah laki ya, Bang. Berat nilainya sudah tuh ucap talak nih lah, Pak Ustaz lah. Oke, Pak Ustaz, sebelum lanjut mungkin kita akan jeda dulu kali ya. Nah, sebelum lanjut ke makna atau hikmah daripada Maulid Nabi, kita akan jeda terlebih dahulu dan sanak perempat jangan kemana-mana karena masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih kita bersama dalam hikmah subuh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam acara Hikmah Subuh di pagi hari ini sampai jam 7 pagi nanti. Kita tentunya masih mendengarkan tausiah daripada narasumber kita di pagi hari ini, Dang Sana Perempat, yaitu dengan Ustadz Syaifullah SOSI, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita mundur ke belakang tadi, Pak Ustadz, yang tentunya hikmah yang bisa kita ambil dari baginda Rasulullah. Yang pertama adalah sabar tadi ya, tidak mudah marah. Kemudian yang kedua penuh dengan kasih sayang. Oke, nah mungkin untuk ketiga, empat, lima dan seterusnya ini bisa Pian sampaikan kembali, dilanjutkan tausiahnya. Silakan Pak Ustaz.
2: Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya menjaga lisan.
1: Menjaga lisan.
2: Bisa menjaga pandiran kayak orang Banjar ya.
1: Iya, bujur. Karena biasanya ada tuh pepatah, mulutmu harimaumu, janganlah Pak Ustadz lah.
2: Iya. Dan ada juga kan pepatah, lidah lebih tajam daripada pisau.
1: Iya, bujur.
2: Salah satu akhlak yang sangat penting adalah menjaga perkataan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, karena kan juga ada peribahasa diam itu emas.
1: Iya. Nah, tapi kan tujuannya mau dipandiri orang, kita diam jangan terus jualan.
2: Ya, apalagi saat interview jangan jual.
1: Iya, apalagi mau misalnya lagi dipada hikuitan atau ditakut hikuitan anak mana anak bini paja. Nah, diam itu emas mah aja.
2: Iya. Cuman kan yang apa yang perlu diancingi jempol itu orang kekanakan, wah ini lawan kekanakan bahari ada perbedaannya tadilah, mencolok pun perbedaannya, wah ini kekanakan di nasihat kuitan ada aja jawabannya. Yang apa yang perlu kita ambil contoh pada kekanakan bahari itu jurang. Kekanakan bahari itu biar dimamaiki. Apakah legwitan bahadiam tuh bang ada wani menyahut
1: padahal, tertunduk mendengarkan gitulah Pak Ustaz lah.
2: Padahal kan lebih bagus nangkai itu padahal.
1: Iya.
2: Menyahut belum istilahnya apalagi kuitan belum tuntung lagi bubandir.
1: Mau dipotong dah lah. Dipotong
2: sudah. Kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita memotong pandiran orang aja kan boleh, apalagi memotong pandiran kuitan.
1: Bujur, kita aja mungkin kalau misalkan lagi bepander dipotong kawan kah bepander
2: sangit lah.
1: Asa sangit kayak hadang dulu udah belum tuntung nah.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kan hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Dahulu lisan kita yang menyebarkan berita, sekarang jari.
1: Iya, jari.
2: Sekarang kan jari kita yang mudah yang bisa menyebarkan berita. Yang apa istilahnya? Jadi istilahnya peribahasa tuh ini apa? Peribahasanya bukan karena mulut badan binasa, wah ini karena jari badan binasa.
1: Oh iya lagi lah Pak Ustadz lah inggi.
2: Apa maksudnya karena jari badan binasa? Karena kita karena menulis status apakah mepek orang.
1: Sakit hati, sakit hati orang misalkan
2: menyebarkan berita nang kada bagus kah, berita nang kada bujur kah karena jari jua nih.
1: Jadi kan jari seorang jua padahal jari, jadi bumerang negatifnya lah.
2: Bumerang negatifnya.
1: Ya.
2: Jadi kan karena apa? Jadi weh ini kan kita ada istilahnya itu perkataan bijaklah dalam bermedia sosial. Nah, jadi kita sebagai orang yang bisa bermedia sosial itu dalam hal-hal berita, dalam hal-hal informasi dicerna baik-baik, dibaca dulu kan, bujurkah ini, kada kah, munnya kada bujur, dosa di-share ke sana kemari.
1: Iya.
2: Lihat yang takutnya adalah bisa menimbulkan kena orang emosi kah.
1: Salah,
2: habis, ya, salah
1: paham kah
2: ya, habis itu pulang berita itu ketika berita itu di kada bujur. Yang membaca ini bisa kada ngaruan kah hidup ganangan tadi Apalagi sampai istilahnya kan orang tua yang jauh dari anaknya ada membaca berita berita kerusuhan kah? Iya mun kayak apa? Iya munnya ku itu nih bijak ditakon si Din anak dulu mau WA di balas menjauh ya Allah lah istilahnya di chat si Din anak bujur kah nengin inak lain main kada ya, ini istilahnya mun karena kuitan yang istilahnya neng
1: panikan nih lah Pak Ustad lah mun
2: panikan takajut kena megandengan lawan anak nang jauh jadi
1: diteleponi ya, anaknya kada mangkat si anak sakalinya anak guring
2: guring ya. Nah dari itu kan kita dalam manca apa dalam menerima informasi informasi dari media sosial ini kita perlu saring juga
1: iya
2: kada sepenuhnya tadi jujur
1: misalkan ada demo disambat ricu iya, padahal kada diundang ricu nang kayak pakai apa kayak itulah iya.
2: Bisa berlebihan tadi Pak.
1: Iya. Ada bumbu-bumbunya lah Pak Ustaz Inggi.
2: Jadi kan yang apa istilahnya pulang yang tukang sebarakan ini juga supaya viral. Supaya viral jadi no apa akun medsos. Karena apa? Wah ini ya kehidupan sudah kehidupan.
1: Pokoknya men yang ada viral kurang asik.
2: Kurang asik
1: nih.
2: Ya. Padahal kan istilahnya viral di manusia ini siapa ada? Setempat aja sementara aja di
1: bujur.
2: Dunia.
1: Karena sudah kena viral lagi sudah hai.
2: Yang nyaman itu viral lah Allah taala. Allah taala tahu lah sudah itu yang iyanya ya lah. Oh Nabi ah ini umatku jar apa lagi sebelum lawan Nabi apalagi lawan perguruan. Guru tahu oh guru tahu lawan orang. Nyaman itu sudah. Istilahnya kan kita lamunnya sudah
1: viral positif tuh lah.
2: Viral positif tadi.
1: Oke, berarti ya. Tadi yang ketiga menjaga lisan, lisan gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Menjaga lisan yang baik kan. Dahulu orang berbicara kepada beberapa orang, sekarang satu tulisan di media sosial bisa dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang.
1: Ya.
2: Nah, kan maka dari itu kan kita bijak dalam bermedia sosial, apalagi dalam hal yang berbulik ke rumah tangga tadi. Apalagi istilahnya itu. Berumah tangga ada masalah menulis status yang bini kayak yang laki kan menulis status yang macam-macam dalam hal nang permasalahan rumah tangga usahkin
1: iya
2: ya cukup simpan seorang
1: aja,
2: simpan seorang aja seorang
1: iya. Apa jangan sampai jadi konsumsi publik gitulah ya, Pak Ustaz
2: jangan
1: lah.
2: Jadi konsumsi publik jangan juga disimpan kalau perlu kita cari masalah apa kita cari penyelesaian masalahnya apa permasalahan di balik nang dia dari ada masalah nih pasti ada kan jalannya ya jalan tadi paling kada seikung belamah rakau karas berdua
1: iya
2: ya tempat berkaras tuh ada tempatnya nung karas berdua tuh ada tempatnya ya Allah
1: bujur ya, bener ya.
2: Ya jadi istilahnya itu ada tempat karas berdua tuh ada tempatnya
1: ada
2: kemudian ada tempatnya nang belemah lembut ada
1: iya
2: nang seikung lemah nang seikung karas ada tempatnya
1: situasinya nah, tuh
2: situasinya
1: ada lah masing-masing ya, porsinya ada masing-masing
2: porsinya ya lah
1: betul ya. Oke setelah menjaga lisan apalagi itu Pak Ustaz hikmah yang bisa kita petik
2: kemudian Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarga beliau nah, kayak istilahnya itu kayak apa sih din cara menjalani kehidupan keluarga, dalam berkeluarga nah, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kecintaan kepada Rasulullah SAW juga harus terlihat di dalam rumah tangga Rasulullah SAW adalah teladan dalam kehidupan keluarga beliau mengajarkan kasih sayang, kelembutan dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan bergaulah dengan mereka. Mereka di sini adalah istri-istrimu secara patut." Nah, maksudnya ya kalau mun kita mun secara kita yang biasa ini mengartikan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini cukup satu aja gini istri ya kalau kalau perkataan kalimat ini dan bergaulah dengan mereka istri-istri secara patut ya, jadi istri-istri tuh
1: istri-istri ya. Mending satu gini lah istri lah
2: istri secara patut nah, jadi kan Allah Ta'ala istilahnya sudah menyuruh kepada kita umatnya untuk bergaul kepada istri kita bergaul di dalam maksudnya di sini adalah istilahnya tadi berkasih sayang dengan istri istilahnya berkomunikasi dengan baik kemudian
1: memahami mungkin itu ya Pak Ustadz ya
2: kemudian apa istilahnya menimbulkan rasa saling menghormati.
1: Ya.
2: Ya, ya kan? Kalau kita istilahnya pondasi itu kita sertai dengan rasa kasih sayang, kemudian ucapan lemah lembut, dan kemudian rasa saling menghormati itu selalu ada dalam rumah tangga.
1: Lebih tinggi lah gitu ya Pak Ustadz Yagi.
2: Insya Allah tuh jaga aja rumah tangga.
1: Pasti.
2: Pasti, ya kan? Ini itu apa istilahnya? Kebanyakan nih yang mulah penyakit tuh kita juga. Kada orang lain kan? Istilahnya tuh yang mulah penyakitnya di dalam rumah tangga tuh kita juga. Dan nah. Kemudian keluarga adalah tempat pertama untuk mempraktikkan akhlak Nabi. Jadi istilahnya kita dalam memberikan contoh akhlak yang baik itu yang terutama kepada keluarga, apalagi anak, apalagi terhadap anak dulu yang dikit yang kita didik bujur-bujur kayak apa cara mendidik anak kan, istilahnya kinya hanya lahir itu kan dalam artian sudah kita didik, kita diajankan sebelah kanan, diikomatkan sebelah kiri. Dalam hal itu secara tidak langsung kita sudah memberikan pendidikan kepada anak.
1: Ya.
2: Kan ajan kan artinya bagus tuh deh.
1: Bujur.
2: Ya, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca syahadat. Kan? Kemudian mengajak sholat dan kemudian meraih kemenangan, ya. Ya kan? Karena itu di apa? Karena itu kita sudah memberi pendidikan terhadap anak, dikenalkan sudah ini, nah ini ajan, ini
1: yeah.
2: Kalimat yang bagus, jadi kalimat yang bagus kan yang kita sampaikan terhadap anak. Nah sedikit banyaknya kita sudah memberikan pendidikan di waktu di saat pertama lahir. Nah kemudian kena selanjutnya ada inggan situ aja kita memberikan pendidikan terhadap anak.
1: Mimbah berkelanjutan, sudah,
2: berkelanjutan gitu ya. Kan. Tentang istilahnya itu tentang bagaimana akhlak yang baik, ya, bagaimana cara ibadah yang bagus.
1: Seumur hidup lah ya, hidup. Bahasanya berarti Pak Ustadz lain.
2: Kan istilahnya seumur hidup tuh, apalagi nang kita anak yang sudah bisa mengenal huruf K, kita yang melajarinya, itu jadi amal jariah gesan kita. Kena anak melajari anaknya, kena anak melajari anaknya. Ya walaupun satu huruf tadi kita lajari anak dalam huruf hijaiyah. Apalagi sampai tamat mengaji melajari anak.
1: Masyaallah banget. Apalagi mun kita nang jadi guru ngajinya dan mengawani saban harinya itu membaca lembar demi lembar Quran gitu ya.
2: Jadi diusahakanlah.
1: Iya, bujur.
2: Cuman lah kada dipungkiri juga istilahnya itu menurut ulun pang lah. Lebih istilahnya lebih sulit melajari anak surang daripada anak kurang.
1: Iya, entah kenapa memang ngalih anak surang bang lah.
2: Iya, dasar-dasar ngalih anak surang dilajari.
1: Anak surang ini bila dilajari, biar kena tekanannya ada nang bahasanya tuh mululu lah, kada serius lah.
2: Karena kan dalam artian ya kuitan gua juga nang melajari.
1: Lain orang lain nih.
2: Jadi istilahnya ternyaman melajarinya, cuman kan kita sebagai orang tua selalu tetap berusaha.
1: Ya, ya betul.
2: Tetap berusaha dalam mendidik anak.
1: Karena itu tanggung jawab panglah Pak Ustaz lah.
2: Kita itu. Kada sekadar kita limbah di andak, di sekolah akan di pondok. Jadi disilahkan jangan sana kada nang kayak itu.
1: Bujur, ya, diberi dulu bekal. Diberi bekal
2: dulu. Kita perlu juga apa istilahnya ikut andil di situ. Kada sekadar diserahkan lawan ustaznya aja. Kita sebagai orang tua pun penuh dukungan. Dukungan itu kada sekadar dukungan bermateri aja kada terhadap anak, tapi
1: moral
2: juga kayak etika, apa
1: etika juga gitu ya.
2: Nih ya kan istilahnya itu kada apa tidak digantung terhadap ustadznya aja. Kita sebagai orang tua perlu juga berkecimpung dah biar
1: berkontribusi. Biar,
2: kontribusi lah di situ ya kalau lah. Bahasa ini lah itulah.
1: kontribusi bahasanya.
2: Ya orang itu ikut andil.
1: Bujur. Han, berarti di Baisukan hari ini hikmahnya tadi ada 4 kurang lebih ya Pak Ustadz ya. Ada sabar, karena mudah marah, memberikan kasih sayang, menjaga lisan dan tentunya, menjaga rumah tangga
2: rumah tangga yang baik.
1: Nah, karena kita sudah berada di penghujung daripada acara kita Hikmah Subuh hari ini nih Pak Ustadz, mungkin boleh disimpulkan terlebih dahulu dari keempat poin tadi, dan mungkin bisa diberikan kalimat penutup dari Pian. Silakan mungkin Pak Ustadz.
2: Jadi kesimpulannya adalah apa yang ulun sampaikan pada pagi hari ini, itu lagi terlebih kita dalam menjalani kehidupan, alangkah baiknya yang terutama adalah menjaga akhlak, menjaga akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, memiliki rasa kasih sayang. Karena apa? Memiliki rasa kasih sayang itu adalah menimbulkan rasa cinta kedamaian.
1: Iya.
2: Kemudian yang ketiga, mengajarkan atau menjaga lisan agar setidaknya kita tidak asal-asalan dalam mengucapkan perkataan. Nah, yang terakhir itu tadi, menjaga rumah tangga yang baik agar tercapainya keluarga sakinah mawaddah
1: warahmah,
2: sehingga menimbulkan keberkahan dalam dalam rumah tangga
1: dan kehidupan,
2: dan kehidupan
1: seterusnya,
2: yang gitu seterusnya. Ya, Pak Ustadz, ya? Okay. Jadi di sini apa yang ulun sampaikan, di dalam ulun menyampaikan materi atau tausiah pagi ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun ampun maaf apabila ada terdapat kesalahan. Mungkin kemudian istilahnya yang namanya manusia itu kada lepas dari salah.
1: Ya kan?
2: Itu aja dari ulun.
1: Okay.
2: Yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kesan kita seberataan.
1: Amin amin
2: ya rabbal alamin. Kesan ulun seorang.
1: Oh sama kesan ulun ya juga. Iya.
2: Istilahnya kada sekedar memadahi aja tuh,
1: iya,
2: mudah-mudahan mamalakan ya Allah.
1: Merefleksikan ke diri seorang juga gitu ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi, dan untuk para pendengar perempat yang ada di rumah atau dimanapun itu, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga tausiah beliau di pagi hari ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa Hikmah Subuh selalu mengudara Saban pagi dan sanak ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini lo cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Prompat, aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan ini sempat diwarnai saling dorong di hari Jumat kemarin, Dang Sanaklah 28 Agustus 2026. Peristiwa ini terjadi setelah perwakilan massa menyampaikan aspirasi dan audiensi bersama para pejabat pemerintah yang hadir. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyebut situasi di lapangan sempat diwarnai miskomunikasi ya. Hal tersebut maulah petugas pengamanan sempat membawa satu orang peserta aksi gasan dimintai keterangan. Riza memastikan peserta aksi tersebut sudah dikembalikan ke perwakilan massa dalam kondisi aman. Polisi juga memastikan kedada tindakan kekerasan serta barang milik peserta aksi tetap utuh saat dikembalikan. Riza menegaskan pihaknya terbuka bila ada peserta aksi merasa dirugikan saat kegiatan berlangsung, dan Sidin memastikan kepolisian akan terus mengawal penyampaian pendapat sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Demikian Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang senang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dalsana Perempat, selamat pagi tentunya. Masih dikawani dengan Ulun Kian yang mengawani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya sekarang kita sudah bersama dalam program Surambi Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan yang ada di Indonesia, sambil Buan Pian akan Ulun dendangkan musik-musik Nusantara yang tentunya mengawani pagi hari Buan Pian semunyaan ya. Pagi hari ini mungkin di Banjarmasin, di beberapa wilayah ada yang asapnya sudah mulai berkurang. Ada juga di beberapa wilayah yang mungkin asapnya justru masih pekat dan sanak ya. Poinnya adalah tetap pakai masker sampai di mana asap nanti sudah benar-benar mulai menyusut, mulai-mulai berkurang dan sanak perempatnya. Dan semoga dalam waktu dekat juga asap yang kita hirup sekarang itu sudah perlahan hilang seperti itu. Dan sanak jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti akan ada informasi tentang kebudayaan di Indonesia yang akan Ulun bagikan, yang akan Ulun informasikan ke Bubuhan Pian Seberataan ya. Kembali Ulun dendangkan musik-musik se-Indonesia untuk mengawani pagi hari Bubuhan Pian Semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama di frekuensi 87,7 dan 105,9 FM Perempat Suara Budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Karena kita masih berada di bulan Agustus dan sanak perempat seberataan, jadi Ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan unik 17 Agustus atau 17 Agustusan yang ada di Indonesia ya. Karena di setiap daerah yang ada di Indonesia itu pasti punya keunikannya tersendiri dan punya kebudayaannya tersendiri juga ketika menyambut Agustusan dan sana. Kita mulai dulu dari Jakarta ya. Jakarta ini punya satu keunikan yang ini bujur-bujur unik nih, yaitu adalah joget dangdut massal. Jadi di ibu kota negara, salah satu tradisi yang unik dan juga selalu dinantiakan warga adalah joget dangdut massal. Setelah berbagai perlombaan tradisional selesai digelar di lingkungan RT atau RW, nah biasanya malam harinya diadakan panggung hiburan rakyat. Dangdut ini menjadi genre musik pilihan karena merakyat dan juga menghibur. Warga dari berbagai usia akan bergoyang bersama, melepaskan penat, dan menutup perayaan kemerdekaan dengan meriah. Jadi memang, kalaupun Bu Bonpian lihat di TikTok ya, orang-orang Jakarta tuh ketika Agustusan pasti kada luput di beberapa RT atau RW, kada semua ya, tapi ada beberapa lingkungan, itu kada mungkin luput dari yang namanya joget dangdut massal ini. Apakah Bu Bonpian pernah merasakan joget dangdut massal? Kayaknya di Banjarmasin juga ada deh. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang pertama tadi ada Jakarta, yang kedua ada Papua ya. Jadi di Papua itu ada yang ngarannya lomba makan papeda ya. Di Papua, salah satu tradisi khas yang mulai rancak dilakukan saat 17-an ini adalah lomba makan papeda. Jadi bila di daerah lain, itu ada lomba makan kerupuk, berbeda dengan di tanah Papua. Karena di sana, bubuhannya itu makanan, lomba memakan makanan tradisional bubuhannya yang bernaran papeda yang dijadikan bagian dari perlombaan. Nah ini tuh pun kada hanya menghibur dan sanak, tapi lomba ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kuliner lokal bubuhannya kepada generasi muda supaya papeda ini tetap lestari dan mengenalkan kalau ini nama makanan khas daripada daerah kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari Palembang, Sumatera Selatan, ada yang namanya Telok Abang ya. Jadi warga Palembang itu bisi tradisi unik menyambut 17 Agustus yang mana dikenal dengan ngaran Telok Abang. Nah, Telok Abang atau telur ayam rebus yang diwarnai warna abang kemudian ditancapkan pada miniatur mainan dari kayu. Mainan ini tuh bisa berupa kapal, pesawat atau mobil miniatur. Ini akan dijual di pinggir jalan atau diarak dalam pawai, dan tradisi ini tuh syarat makna simbolik, menyiratakan semangat membangun bangsa dan mengenalkan teknologi kepada anak-anak sejak usia dini.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Ya, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tradisi Agustusan yang ada di Indonesia. Kalau dari Jakarta tadi ada joget dangdut masal, dari Papua ada lomba makan papeda, dari Palembang itu ada Telok Abang, dan yang berikutnya Dang Sanok Perompat yaitu ada Barikan yang ada di Malang, Jawa Timur. Di Malang, masyarakat itu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan tradisi Barikan Dang Sanok, yang mana kegiatan doa bersama dan juga makan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah dirasakan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah di Bali ini sendiri itu tentunya ada sebuah tradisi namanya pawai budaya dan juga karnaval. Nah, di Bali perayaan 17 Agustusan ini dimeriahkan dengan pawai budaya yang menampilkan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia, anak-anak sekolah dan komunitas seni turut serta dalam karnaval dengan membawa atribut kemerdekaan. Alat musik tradisional juga kedinget dibawa Dang Sanok Perompat ya, dan hasil kerajinan lokal yang ada di Bali. Meskipun Bali dikenal dengan budaya Hindu, tapi semangat nasionalismenya ini tetap kuat terasa dalam setiap langkah peserta pawai yang tentunya mengumpati pawai tersebut.

0: Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Yang sana Prompat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpian Rahman ini memimpin delegasi Kalsel dalam lawatan ke DPR RI. Gasan membahas kondisi soal fiskal daerah. Pertemuan ini menjadi momentum menyuarakan berbagai persoalan anggaran, terutama penurunan transfer ke daerah dan ketidakpastian dana bagi hasil atau DBH yang berpengaruh terhadap penyusunan APBD 2027. Dalam pembukaan rapat, Alpian menyampaikan kehadiran 9 orang delegasi merupakan representasi suara kolektif kelembagaan DPRD Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, kunjungan tersebut bukan hanya menyampaikan kepentingan personal, melainkan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah penurunan kapasitas fiskal Kalsel yang mana cukup tajam pada 2027. Berdasarkan data yang dipaparkan ke dalam pertemuan, transfer ke daerah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.